0: Rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
3: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Ibu bawa informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

Pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor

0: laporan khusus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
5: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatory B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
0: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
5: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Iteloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: dikawal Yasin Bono, namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
2: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang

0: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele dan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan warta berita terkini dari Sentral Pengurama 3 Jakarta. Dan Anda masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak dan sekitarnya ya. Bagaimana juga aktivitas Anda? Tentunya kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami dengan ragam acara demi acara yang tentunya kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda dalam beraktivitas di pagi ini. Jadi pastikan terus bersama kami di 104.2 kanal informasi dan inspirasi.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 dengan segala kesibukannya ya, mengawali Jumat ini ya. Kita masih ajak Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan yang tentunya hadir di pagi ini bersama kami di program 1. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara begitu ya. Bagi Anda juga yang sedang sakit ya, kita berdoa bersama-sama semoga lekas diberikan kesembuhan, tetap sehat dan tetap santun ya. Yang punya planning, segudang planning nih ya, menikmati akhir pekan, mau akhir pekan kan. Jadi udah siap-siap nih, wah planningnya kesini-kesini begitu. Nah, kita hadirkan informasinya terlebih dahulu untuk Anda di pagi ini. Mendengar tentunya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sepadi Pontianak ini memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini akan mengalami cuaca cerah berawan pada Jumat 10 Juli 2026 mulai pagi, siang, sore hingga malam hari begitu pendengarnya. Meski cuaca kondisi relatif kondusif, namun masyarakat juga tetap dihimbau tentunya agar meningkatkan kewaspadaan begitu ya terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan ya, karhutlah akibat meningkatnya suhu udara dan menurunnya peluang hujan begitu pendengar. Nah, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak begitu Septika ya mengatakan angin ini akan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 sampai 35 km/jam. Dan BMKG juga mencatat suhu udara Kalimantan Barat bergeser antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 95% begitu pendengar. Menurut Tika ya, kombinasi suhu udara yang cukup tinggi serta berkurangnya potensi hujan ini tentunya berpotensi meningkatkan yang namanya risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah begitu pendengar ya. Dan ini juga kita ajak pendengar semuanya ya, karena ini sudah ada namanya atensi ya. Jadi setidaknya bisa mengurangi kegiatan bakar-membakar terlebih dahulu begitu. Nah, ini harus waspada pendengar, jangan sampai terjadi kembali begitu. Dan ya kalau udah kebakaran ini kan bisa jadi ini enggak enak begitu ya, timbul hal-hal yang tak diinginkan nih, kabut asap bisa saja terjadi ya, dan tentunya ini kita tidak inginkan ini ya berakibat ke hal yang lain begitu ya, aktivitas kita terbatas, pakai masker lagi dan lain sebagainya ya. Kalau bisa jangan yang membakar lahan dengan cara membakar begitu ya. Buang sampah, potong rokok ya, potong rokok juga jangan buang sembarangan ya, takutnya ya karena musim mudah terbakar nih ya, jadi main buang aja ya, lahannya kering, nah ini deh bisa terjadi yang tidak kita inginkan, lahannya pun terbakar ya. Nah, nanti merembet ke rumah warga kan lebih heboh lagi nih, apalagi kondisinya ini embung-embung juga, embung-embung air ini katanya juga cukup ya, cukup kering lah ya. Oke, kita masih dengarkan beberapa lagu pilihan untuk Anda di kesempatan kali ini pendengar. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, kami akan hadirkan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik yang tentunya kami kutip dari laman website kami rri.co.id. Tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selirasannya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
3: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
3: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
4: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
5: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
5: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
5: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
5: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, tentunya kami hadirkan juga berbagai lagu-lagu pilihan ya. Kita update ya informasi untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, di mana timnas Prancis sukses mengamankan tiket semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan perlawanan sengit Maroko dengan skor telak 2-0. Bertanding di Boston Stadium, masa kuset ya skuad asuhan Didier Deschamini ya sempat dibuat frustasi oleh kokohnya pertahanan Singa Atlas sepanjang babak pertama. Sejak pertandingan bermula ya, Les Blues ini langsung mengambil inisiatif menyerang. Pada menit ke-27, Prancis mendapatkan peluang emas melalui titik putih ya. Setelah intervensi VAR ya, video assistant referee ini mengkonfirmasi adanya pelanggaran di kotak terlarang. Namun eksekusi Kylian Mbappe ini kurang sempurna ya, sehingga berhasil ditepis oleh penjaga gawang Maroko Yassine Bounou ya. Memasuki paruh kedua, Prancis meningkatkan intensitas serangan, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60 di mana menerima umpan di sisi kiri luar kotak penalti. Mbappe ya ini menembus kegagalannya lewat sebuah tembakan melengkung indah yang bersarang tepat di pojok atas gawang Maroko. Skor 1-0 ya. Tertinggal 1-0, pelatih Maroko ini juga merespon dengan memasukkan Sofyan Arambat dan juga Sofyan Rahimi untuk menambah daya gedor. Namun alih-alih menyamakan kedudukan, kelengahan terjadi di lini belakang dan berbuah petaka 6 menit berselang. Dembele ini melakukan aksi individu ciamik ya dari tengah lapangan, mengecoh beberapa pemain bertahan Maroko ya, dan melepaskan sepakan mendatar kaki kanan yang gagal dijangkau oleh Bounou ya. Skor menjadi 2-0. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
4: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
3: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
4: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
3: Benar tuh, aku setuju.
4: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging, mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Pontianak, mendengar dimanapun Anda berada. Pukul 9 nanti kami ajak Anda dengan ragam acara lainnya yang siap menemani dan menghibur Anda ya. Kami pukul 9 nanti temani Anda di rangkaian acara Halo RRI. Ya, selamat pagi juga bagi Anda. Kita jalan pukul 9 ya dengan ragam acara Halo RRI yang tentunya kami sudah siapkan untuk Anda.

0: Ayo.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
2: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
2: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
3: Oke, siap.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Fa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Indonesia. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan ini terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing, ya, yang tentunya meminta pengunjung memasukkan nama lengkap, nomor Telegram aktif. Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Dan kami hadirkan untuk Anda di Cek Fakta hari ini, tentunya di program 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Rangkaian acara berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI, hadir di tengah-tengah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu pendengar. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Halo RRI, ya. Seperti biasa rangkaian acara ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, yang tentunya Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda, ya, baik itu informasi publik dan lain sebagainya, hanya di Halo RRI, ya. Atau juga mungkin ada kerusakan infrastruktur jalan yang bisa Anda sampaikan di pagi ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada pagi ini, saya mencoba ya menghadirkan jawaban-jawaban Halo RRI minggu kemarin, ya, di edisi 8 Juli 2026 tepat di hari Rabu, ya. Oke. Yang pertama ada Ibu Rusmiati Batulayang yang tentunya memberikan informasi ada tali kelayang putus menggunakan tali gelasan di antara jalan YM Sabran ke rumah sakit Yarsi yang menimbulkan korban luka, ya. Nah, ini oke, saya coba. Oh, baik. Ternyata belum kami mendapatkan konfirmasi, ternyata begitu. Dan minggu kemarin, ya, di jalan perdana ada Bang Faiz, ya, yang menginformasikan di jalan daerah Bina Jaya, Kota Baru, tepatnya di Harapan Jaya dekat menuju akses Purnama 2, ini jalannya katanya cukup rusak begitu, ya, dan bergelombang, cekungan juga cukup dalam, ya, sehingga mengkhawatirkan pengguna jalan. Baik, nanti kita coba konfirmasi ke pihak terkait untuk cross check dan lain sebagainya, agar tentunya Anda yang telah menyampaikan informasinya bisa kami tindak lanjuti begitu. Yang lain silakan, karena kita undang Anda, ya, di pagi ini 0561734987. Halo RRI.
2: Halo Mas Budi.
0: Iya, betul. Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Ibu Ati nih di Batulayang.
0: Batulayang. Silakan Bu Ati pada pagi ini.
2: Iya. Ya, kemarin tuh saya kan masalah itu tali layang tentu. Ya, kebetulan anak saya mengalami ini dari tahun 2006 ini dua kali dah, Mas Budi.
0: Oh, begitu.
2: Ya, sampai apa? Sandal tuh talinya kroknya itu putus gitu.
0: Oh, artinya anak
2: sandalnya yang putus.
0: Anak Ibu Ati ini artinya jadi korban layangan gitu, ya?
2: Iya, anak saya dua kali. Kemarin dia marah lagi pulang, "Mak."
0: Cewek apa cowok, Bu?
2: Ya?
0: Cewek apa cowok anaknya?
2: Cewek, sama? Anak saya cewek.
0: Okay.
2: Ya, aduh, sakit. Untung yang di belakang motor tuh langsung bantu gitu kan. Berhenti. Balik layangnya itu harusnya sih, kalau jangan sampai ada korban gitu kan. Aduh, ditindak lanjut lah gimana gitu caranya mengatasi ini masalah yang layang, apa ditiadakan gitu untuk main gitu gimana, kan akibatnya orang lalu lintas motor yang utama, Mas Budi. Ya, jadi kalau mobil sih tidak salah gitu kan, dia tidak ada akan terganggu gitu kan. Yang bersepeda motor nih, saya pernah berapa kali lihat ada cewek ketemu

0: motor tuh kena ke leher. Mm-hmm. Nah, di jalan itu juga Mas Budi, itu dari Tanjung Raya kayak main tuh.
1: Oh begitu.
0: Jadi nggak boleh gak dibiarkan diriku. Yang kasihannya yang pengguna jalan, kasihan. Mm-hmm. Harus ada perhatian juga lah dari pemerintah kota kan, wali kota gitu gimana. Dulu saya dengar sih ada itunya.
1: Ada sweeping ya, ada
0: radia. Komelan layang itu kena denda gitu ya, kan.
1: Kena denda.
0: Tapi sekarang gimana tuh, sepi-sepi aja tuh Mas Budi. Orang korban ada terus gitu kan. Ini yang baru jalan arah Siantan, belum lagi di seberang sana kita kan nggak tahu.
1: Okay.
0: Ya, maksudnya maksud saya tuh saya lapor gini supaya adalah tindak lanjutnya gimana gitu kan. Demi kenyamanan kita bermotor bah.
1: Ya, betul.
0: Dan orang lain gitu kan.
1: Siap.
0: Jadi ya harusnya ada lih pemecahan masalahnya gitu kan. Mereka kan yang di atas gitu kan harus ada punya kebijakan sana, ya, bijaksanaannya gitu kan. Di jalan gimana harus gimana itu. Layang-layang kan orang mainnya di lapangan pun jatuhnya di jalan gitu kan.
1: Yeah.
0: Ya itu yang pengguna jalan yang kasihan. Kita mau mencari orangnya pun susah gitu kan, melacaknya karena mungkin jauh di bawah angin kan. Layang-layang tuh kita tahu memang kan walaupun dia main di lapangan, tapi kalau udah
1: kalau di tempat angin, Ibu Ati sendiri seperti apa?
0: Tempat saya dulu pernah tuh Mas Budi, tahun berapa tapi saya nggak ingat, anak saya masih SD, udah belasan tahun kali ya, ada yang kena ini tali layang putus kena gardu listrik yang tinggi itu.
1: Okay.
0: Terus anak-anak tuh ngejar langsung ditangkapnya tali itu, gelasnya dia kesetrum meninggal Mas Budi. Itu kejadian di gang batas kota tuh jalur 2. Ya itu baik, pernah kejadian, hanya saya lupa tahunnya itu. Yeah. Ya itu ada, ya berkurang lah anak-anak main situ. Tapi 2-3 bulan berikutnya masih lagi itu kan. Dia ngejar ke layang putus.
1: Oh.
0: Jadi tali ini tuh kena gardu PLN yang tinggi itu kan banyak tuh.
1: Oke. Okay. Ya, berarti permainan anak-anak yang atau yang bermain layangan di batu layang ini tidak ada atau bagaimana nih? Atau
0: ada, tapi kan ada. Dia mereka mengejar ke layang putus pada umumnya.
1: Oh.
0: Ya mengejar kelayang putus atau dimain kelayang, nanti kok ada putus tuh dia di ini gimana sih supaya melilit di benang kelayang dia gitu tuh. Saya pun tak paham kan, anak laki-laki yang suka main. Supaya dia anaknya biar lilit dia biar apa tali kelayang tuh kena ke dia layangan dia itu ya. Biar dia dapatkannya tidak perlu lari lagi ngejar sana ke sini itu kan. Nah itu udah pernah kejadian, tapi itulah. Daulah saya itu memang enggak ini ya Mas Budi. Orang tua harus ikut campur Mas Budi. Ya masalah layang-layang nih. Untuk anaknya jangan barang main layang, jangan gunakan gelas yang bahaya kan nanti listrik. Saya udah ada bilang anak tetangga tuh, bilang jangan kau main gitu kan. Nanti kena kabel bahaya. Tawa dia kan enggak lama beberapa bulan kemudian ya temannya meninggal gara-gara ngejar ke layang. Nah, itulah buktinya kan. Jadi saya tuh udah dari awal dah memang ngasih tahu gitu kan, jangan main dekat kabel listrik, bahaya gitu kan.
1: Siap.
0: Nah, mereka nih kadang-kadang kurang dari orang tua juga gitu kan. Nggak semua orang tua mau ngasih tahu Pak Budi. Padahal saya anak saya perempuan gitu kan. Nah gitu kan. Jadi siap. Kita tuh memang harus saling mengingatkan lah gitu kan.
1: Siap. Ibu.
0: Hanya itu ya Pak Budi. Saya mau nanya nih Mas Budi.
1: Ya.
0: Listriknya sering padam nih.
1: Ya.
0: Kan banyak berita hoak-hoak biasanya. Saya mau nanya apa benar? Kita pasokan batu bara kita memang dari PLN berkurang. Jadi kita
1: itu,
0: tuh ada pergiliran
1: pemadaman. Itu hoax, Ibu.
0: Hah?
1: Hoax itu.
0: Oh, hoax ya? Oh ya, makanya saya nanya. Soalnya Mas Budi kalau lampu sering padam ya kita nih di rumah repot.
1: Siap.
0: Apa kulkas nanti rusak, tempat masak kita elektronik gitu kan?
1: Betul, betul.
0: Kalau bisa sih, aduh janganlah sering-sering padam gitu kan. Hanya itu ya Mas Budi.
1: Baik, terima kasih.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmiati ya di Batu Layang. Terima kasih sudah bersama kita pada pagi ini di Halo RRI ya. Oke. Dan juga kita mau ngomong apa ya tadi ya. Sampai terlupakan apa yang mau disampaikan. Ya maklumi aja ya, namanya juga manusia ya, suka lupa nih, ada aja ya, bisa-bisanya bisa lupa gitu, padahal udah di depan mata tadi tuh mau ngomong apa. Nah, kalau bicara hoax ya, ini kita sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya jangan sampai termakan hoax ya, mendengarkan atau mendapatkan informasi-informasi yang tak betul gitu ya. Jadi asal main share, enggak tahu yang namanya kebenaran berita itu ya. Ini buktinya terkait dengan kejadian yang tentunya di Purnama kemarin ya, yang mana ada seorang warga yang diduga melakukan pencurian kabel gitu ya. Ini informasinya yang beredar lain begitu ya pendengar ya, informasinya malahan orang ini bukan ini narasinya menjadi gantung diri, bunuh diri begitu ya. Nah ini kan agak lain gitu kan. Nah jadi kita ajak semuanya, jangan sampai kita mendapatkan informasi ya, tapi kita tidak melakukan cek dan recheck begitu. Jadi artinya kita langsung termakan nih apa yang di-share oleh orang gitu kan, yang mengatakan ini dan itu, ternyata beritanya enggak benar gitu kan. Padahal itu hanya beritanya yang diduga melakukan pencurian, bukan yang namanya bunuh diri. Nah jadi narasinya agak lain nih, orang bunuh diri pula. Nah jadi pastikan terus cek kebenarannya sebelum Anda sharing ya. Malu dong kalau kita share hal-hal yang tidak benar gitu kan, bisa-bisa bikin beramak muka. Malu kan. Jadi ini kita harus pandai menelaah informasi-informasi yang beredar, jangan sampai salah kaprah ya, salah informasi. Mau cepat, mau dibilang orang yang update ya, ternyata yang di-share malah informasi yang salah ya. Jangan sampai ya ini terjadi kepada kita semuanya. Jangan sampai kita asal main share-share aja ya, tanpa tahu kebenaran informasi yang didapatkan. Oke, lanjut lagi. Kita masih ajak Anda 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Oke, apa ini? Oh, bukan ya. Oke, kita masih tunggu 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Bagi Anda yang tentunya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pelayanan publik ya, siapa lagi ya, infrastruktur jalan mungkin ya, pelayanan-pelayanan hal yang mungkin dirasa kurang dan lain sebagainya, silakan Anda bisa sampaikan di 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya, itu nomor WhatsApp-nya. Atau ingin bertanya, bang, barang ini belinya di mana, ingin bertanya kepada kami, boleh ya bang, tahu gak sih barang yang ini jualnya di mana, nanti kita coba cari ya solusi untuk Anda. Sepertinya ada ular di rumah juga, bisa sampaikan kepada kami, atau juga mungkin tanya ya, bang, tambal ban vulkanisir di mana, boleh sampaikan. Oke, ini kita dapat juga informasi terkait dengan, oh ini donor ya kalau nggak salah nih ya, benar nggak sih? Oh iya benar, donor darah. Ini
2: Kalau Anda ingin berdonor, ini ada kegiatan donor yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak bekerjasama dengan Aksi Indonesia Asri dan PMI. Satu langkah nyata untuk Indonesia bersih, hijau dan lestari, ya. Jadi Dinas Kesehatan Kota Pontianak bersama PMI Kota Pontianak mengadakan rangkaian kegiatan donor darah. Kapan tuh, ya? Kegiatannya dilaksanakan hari Jumat hari ini, ya, 10 Juli 2026. Lokasinya di mana? Nah, lokasinya di PMI Kota Pontianak. Nah, ya, sekali lagi lokasinya di kota di PMI Kota Pontianak, dimulai jam 7 tadi, ya. 7 pagi tadi sampai selesai. Yang berdonor ini untuk 150 pendonor pertama ini akan mendapatkan souvenir telur 1 kg. Wow. Mantap nih, ya. Keren, ya. Yang mau telur boleh nih langsung donor, ya, langsung datang ke PMI Kota Pontianak. Oke. Saya belum dapat informasi lainnya. Untuk agenda-agenda yang mungkin terjadi, ya, di Kota Pontianak, ya. Oke. Oh, ini bukan, ya. Ini kursus. Salah informasi, ya. Yang lain, oke, sambil nunggu kita break dulu, ya, pendengar. Pastikan terus bersama kami di Pro 1. Oke. Kita break dulu sejenak. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 di Halo RI.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
5: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
4: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
6: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
7: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
6: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Oke, kita masih di Halo RRI, program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di pagi ini ya. Tentunya kita dengan segala hal yang mungkin Anda lakukan ya. Jangan lupa ya, ingatkan teman-teman Anda ya, sanak famili ya, teman, adik, kakak, om dan lain sebagainya ya, untuk selalu mendengarkan kami ya. Bisa di terestrial di radio di 104,2 atau juga di rri.co.id sambil dengarkan kami, sambil apa namanya membaca informasi terkini untuk Anda ya, juga yang ingin mendengarkan beda gitu, bisa download yang namanya RRI Digital. Dan Halo RRI, kita hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kami hadirkan bersama rekan-rekan kami juga di Sambas pada pagi ini. Oke, selamat pagi EL ya, betul ya. Oke, kita coba sapa dulu rekan saya di Sambas nih. Sepertinya kalau tadi pagi yang menemani saya di kabar dari Kalbar, ini ada EL ya. Tapi mudah-mudahan betul ya. Selamat pagi EL.
1: Selamat pagi Budi.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah ya, sehat. Cuaca juga cerah dan kita juga masih menunggu ini untuk interaksi dari pendengar kita di Sambas ini. Untuk menyampaikan ya keluhannya ataupun juga ada informasi atau juga apresiasi atau juga mungkin ada ucapan untuk hari jadi Kota Sambas yang ke 365 tahun ya, di tanggal 9 Juli kemarin ya. Kami juga buka di SMS ataupun juga WhatsApp di 0851 76 70 0977. Budi.
0: Oke, berarti tanggal 9 kemarin ulang tahun Kota Sambas ya, Kabupaten Sambas ya.
1: Itu untuk hari jadi Kota Sambas ya, 365 tahun. Kemudian nanti 15 Juli itu hari perpindahan Ibu Kota Sambas.
0: Oh begitu. Kalau boleh tahu dong, spill dong El, ada acara-acara apa yang mungkin digelar begitu memperingati hari jadi Kota Sambas nih?
1: Baik, yang kemarin di tanggal 9 itu ada event begitu ya, yang digelar oleh Kesultanan ataupun juga Istana Al-Watsukibillah Kesultanan Sambas ini. Memang ini menjadi agenda setiap tahun digelar, yaitu Berindu Keris ya. Jadi memang kemarin itu digelar untuk kegiatan ataupun juga acaranya, eventnya di sana. Untuk peserta itu mengikuti lomba mendirikan keris ya, dan peserta itu diberikan waktu sekitar 10 menit untuk mendirikan keris. Selain itu juga diadakan juga untuk perlombaan ataupun juga festival kulinernya, memasak bubur pedas, kemudian juga ada acara melukis, kemudian juga ada fashion show untuk anak-anak di sana kemarin di halaman Istana Al-Watsukibillah Sambas di Desa Dalam Kaum Budi.
0: Wah, meriah dong ya kalau gitu ya, El ya. Dan kalau perlombaan-perlombaan yang melibatkan masyarakat itu kan pertandingan-pertandingan yang mungkin agak-agak ini ya, apa namanya ke masyarakat begitu ya. Kalau antar instansi ada nggak El di Kabupaten Sambas nih perlombaannya?
1: Kalau yang kemarin itu diikuti untuk masyarakat umum ya, kalau untuk dari instansi itu belum ada. Kemungkinan nanti ya untuk di acaranya di tanggal 15 nanti ya, karena kemarin ini memang khusus untuk hari jadi Kota Sambas begitu ya. Karena ada dua kita ini di bulan Juli ini, hari jadi Kota Sambas yang ke 365 tahun, kemudian 15 Juli ini hari perpindahan Ibu Kota Sambas. Yang sebelumnya memang Kota Sambas itu ibu kotanya di Singkawang dan dipindahkan ke Kota Sambas ya pada tahun 1989 begitu ya, dan tepat di tahun ini sudah di usianya itu 27 tahun, Budi.
0: Wais, keren. Oke, selamat hari jadi kota Kabupaten Sambas ya, bukan kota ya. Mohon maaf, kita ralat. Oke, yang lain Anda bisa sampaikan juga hal-hal yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada kami di pagi ini di Halo RRI. Ya, bisa jadi tadi karena ini tepatnya hari jadi Kabupaten Sambas begitu ya. Mungkin Anda bisa ada ucapan-ucapan yang mungkin Anda ingin sampaikan. Tentunya kita masih tunggu juga ya di pagi ini. 0561734987. Kalau di Sambas berapa nomornya, El?
1: Di 0851760977. Dan di usianya yang ini juga tergolong sangat-sangat tua begitu, Budi ya. Ini tentunya juga menjadi perhatian juga begitu ya. Mungkin juga banyak PR-PR yang perlu dituntaskan, baik itu dari segi infrastrukturnya, kemudian juga pelayanan publiknya, di bidang kesehatannya juga, kemudian juga tentunya yang lain sebagainya lah, yang tentunya ini bisa menjadi masukan juga dari masyarakat. Sebenarnya PR-nya ini apa, kemudian untuk apresiasinya juga boleh disampaikan di mana saja yang sebelumnya itu mungkin begitu ya, di beberapa tempat belum tersentuh pembangunan, tetapi sekarang sudah dibangun, misalnya jalan yang sebelumnya belum diaspal, tapi di tahun ini ataupun juga di usianya yang ke 365 tahun untuk daerah itu sudah dibangun. Boleh juga nanti disampaikan apresiasinya di 0851760977, Budi.
0: Oke, termasuk juga hal-hal lainnya yang mungkin Anda temui selama ini ya. Sekali lagi mungkin saat ini mungkin situasi masih liburan begitu ya. Anda mungkin lagi di luar kota menemukan apa gitu kan? Bisa juga sampaikan kepada kami pagi ini ya di.
1: Baik, Budi, sini sudah ada yang bergabung ya. Silakan, kita terima dulu di via telepon, Budi ya.
0: Boleh, silakan.
1: Baik. Halo radio.
2: Halo, RRI. Assalamualaikum Bang El, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali ya, El.
1: Baik, ya dengan Alim. Oke. Oke, siap. Bang Alimin, yang disampaikan apakah ucapan atau mungkin ada informasi atau juga ada keluhan juga di sana, boleh disampaikan?
2: Mengenai apa? Halo RRI ini. Saya
0: bisa diangkat lagi, El, suaranya, El? Hilang ya? Tidak terdengar begitu, El, di sini. Mungkin bisa dicoba kembali ya. Mungkin ada sinyal yang mungkin kurang-kurang ini ya, begitu mendukung begitu, bisa dicoba kembali telepon di Sambas ya, atau juga bisa di RRI Pontianak di pagi ini ya, 0561734987 atau di 0811570 1042. Oke, sambil menunggu, El, kalau El tahu sendiri, pernah nggak sih mendengar bahwasannya ada kisah-kisah terkait dengan pembangunan di sana, misalnya jalan yang dulunya rusak, jalan yang belum pernah mungkin terjamah sekarang udah bagus gitu ya, udah mulus gitu, atau dulunya listrik belum masuk di desa ini sekarang sudah begitu, El, ada nggak cerita begitu, El? El?
1: Baik, ini masih menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bang Alimin ya, karena di sini, Budi ya. Untuk audionya ini jelas sekali karena kita juga untuk Zoom sama telepon ini kita satu PC begitu ya.
0: Oh, begitu. Siap. Iya.
2: Baik. Waktu itu
1: Baik-baik, siap-siap ya. Oke, itu dia dari Bang Alimin kita ya, menyampaikan tentunya beberapa poin ya Budi ya. Untuk saat ini memang disoroti juga untuk bagaimana untuk ujaran kebencian ini yang juga lagi tentunya disoroti juga begitu ya di Kabupaten Sambas ya, karena memang di era digitalisasi seperti saat ini Budi ya, dan juga pendengar tentunya untuk penggunaan media sosial ini banyak juga yang istilahnya ini menyampaikan kritikan, tetapi kritikannya ini yang menjadi sorotan dari Bang Alimin tadi adalah lebih banyaknya ini tidak membangun, tapi lebih ke mengarah ke ujaran kebencian, itu juga yang disoroti oleh Bang Alimin tadi, Budi.
0: Oh begitu, baik. Terima kasih Bang Alimin ya, walaupun saya kurang jelas mendengarkan secara langsung, tapi atas gambaran Bung El kita sudah dapat gambaran, dan ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semuanya. El, tadi pas tadi telepon saya bertanya-tanya gitu, tapi ternyata El-nya konsentrasi sama pendengar begitu. Kira-kira El, untuk pembangunan Kabupaten Sambas saat ini itu seperti apa? Pernah gak sih atau mendengar cerita ya, mungkin ada suatu kawasan yang dulunya jalan hancur begitu ya, sekarang ya sudah mulus, yang dulunya mungkin desanya tidak ada listrik, sekarang sudah menyala gitu, ada listriknya begitu. Ada gak sih cerita-cerita seperti itu, El?
1: Kalau kita melihat ke belakang lah Budi begitu ya, saya ambil salah satu contoh begitu ya di tempat saya Budi. Kalau dulu ya di
0: daerah mana El?
1: Saya di Teluk Keramat ya, jauh masuk ke dalam begitu Budi ya.
0: Teluk Keramat.
1: Kalau dulu ya, di tahun 99 itu belum ada listrik ya Budi ya, tapi sekarang sudah. Alhamdulillah sudah semuanya merata begitu ya. Kalau dulu belum ada PJU di kampung-kampung, sekarang sudah ada ya. Dan memang ada beberapa yang tentunya ini juga menjadi PR lah ya, terutama bagi pemangku kebijakan, terutama untuk kondisi infrastruktur jalan ya, karena memang Sambas ini kan luas Budi ya. Beberapa daerah itu memang jauh sekali masuk atau juga jauh dari pusat perkotaan, pusat pemerintahan, jadi memang perlu di menjadi perhatian juga bagi semua pihak tentunya untuk melihat ke dalam seperti apa untuk pembangunan jalannya. Kemarin yang menjadi sorotan itu di Batu Layar, kemudian juga di Jalan Sebambang menuju Senujuh, itu juga sama, karena memang di sana ini jalannya masih berupa tanah dan belum tersentuh aspal sama sekali Budi.
0: Sampai sekarang. Wow.
1: Di tempat saya juga sebagian di RT paling ujung ya, itu juga masih berupa tanah Budi. Jadi kalau misalkan musim hujan seperti saat ini, gitu ya, itu kalau misalkan pakai motor, motornya itu nggak jalan ya, karena memang tanahnya itu kan menggumpal ya, tanah gambut begitu ya. Jadi ya perlu menjadi perhatian juga dari semua pihak begitu Budi.
0: Oke, kita terima telepon dulu ya El ya pada pagi ini. Halo RRI.
3: Halo RRI, Bang Budi dan R.
0: Selamat pagi Bang Pais ya, betul ya?
3: Yes, benar Bang.
0: Informasinya gimana nih Bang, Bang Pais, apa yang disampaikan pagi ini?
3: Ya, mumpung lagi ada Halo RRI, kita menyampaikan aspirasi dari masyarakat nih Bang.
0: Boleh, silakan.
3: Jadi ini Bang, kan saya ini tinggal di Jalan Perdana ya. Kita tahu di Jalan Perdana itu kan di depan komplek Balai Agung kan ada jalan ini ya, jalan tembus ke Untan yang jalan.
0: Balai Agung berapa, Bang Apais?
3: Depan Balai Agung 2 itu kan ada jalan tembus ke Untan. Di Gang Mufakat. Jadi itu kan jalur alternatif orang kalau dari Perdana mau ke langsung ke Tugu Bambu itu Bang.
0: Digulis ya.
3: Yang cukup memotong jalur lebih cepat lewat sana.
0: Oke.
3: Kalau nanti terlalu jauh. Nah, maksud saya itu ada dua hal yang mau disampaikan nih, Bang Budi.
0: Boleh, silakan.
3: Yang terkait jalannya itu yang dari Gang Mufakat sampai sekitar 500 meter ke dalam itu ada jalan yang kurang bagus, Bang. Ada bolong-bolongnya, ada nggak rata lah, kurang lebih.
0: Gang Mufakat ya?
3: Gang Mufakat. Nah, jadi kalau dari Perdana, kalau orang yang biasa lewat itu pasti tahu. Jalan di depan Komplek Bali Agung 2 ada Gang Mufakat namanya.
0: Oke, kayaknya
3: jalan tembus.
0: Pernah di situ deh saya lewat.
3: Minta tolong mungkin dinas terkait. Tapi enggak tahu lah itu masuk wilayah Untan atau pemerintah kita ya.
0: Oke, ini yang jadi pertanyaan ya.
3: Apalagi saat CFD ya. Saat CFD itu sangat dimanfaatkan sekali oleh pengendara ya, Bang, untuk motong jalur.
0: Kondisi jalannya seperti apa sih, Bang Faiz?
3: Kalau jalannya itu tadi yang dari Perdana sampai ke kurang lebih 500 meter, enggak apa ya, 300 meter lah. Dari Perdana sampai ke dalam itu ada yang bolong-bolong gitu, Bang.
0: Oke, berlubang ya.
3: Nah, itu satu. Nah, yang kedua, di jalan dalam itu juga, itu ini, Bang, jadi kiri kanan itu sebenarnya sudah ada trotoar yang dibangun, mungkin yang bangun pihak Untan ya. Tapi sayangnya saat ini itu kurang terawat, Bang Budi. Dah banyak rumput dah, jadi dah tidak nampak indah lagi.
0: Padahal dulu awalnya ini ya indah ya.
3: Dari DLH kah atau ya kolaborasi lah sama pihak Untan kan.
0: Oke.
3: Okay. Untuk bisa merapikan lagi rumput-rumput liar yang sudah rimbun di trotoar yang sudah dibangun.
0: Berarti Bang Faiz sering lewat di situ ya?
3: Sering lah, Bang, kan rumah aku di Perdana, Bang.
0: Oke. Sering nembus nih.
3: Iya. Oke, gitu siap aja, Bang Budi.
0: Siap, terima kasih Bang Faiz.
3: Terima kasih banyak nih, Bang, ada Halo RRI.
0: Baik.
3: Beberapa yang aku rata-rata banyak ditanggapi dan alhamdulillah sudah dieksekusi.
0: Siap, terima kasih kembali.
3: Thank you Bang Budi dan Bang El. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faiz ya. Ini kondisi jalan di Balai Agung 2. Ini depannya di Jalan Pakat ya. Tembus ke Untan ini jalannya agak ya ini ya, banyak bolongnya, berlubang. Ya, kayak puasa dan ya. Banyak
1: bolong. Kemudian nanti ini juga direspon lah Budi ya dari pihak terkait tentu ya, karena ini juga ibu kota provinsi begitu ya. Jadi juga cukup dekat sebenarnya begitu ya dengan ya pemerintahan. Benar-benar nanti ini bisa tentunya dicarikan solusinya lah gitu Budi ya.
0: Betul, nanti kita coba tindak lanjuti dengan menghubungi instansi terkait seperti apa responnya. Nanti kita juga akan sampaikan begitu update-nya kepada Anda semuanya ya. Dan mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti sama pihak terkait begitu, agar apa namanya segera direspon lah ya begitu. Baik, terima kasih Bung Faiz. Yang lain silakan Anda bisa sampaikan kepada kami di 0561734987 atau di Sambas ya, di pagi ini di Halo RRI. Atau juga mungkin ada informasi-informasi mungkin pemadaman listrik ya yang Anda dapatkan, atau juga mungkin apa namanya penghentian distribusi sementara air PDAM ya, kayak kemarin begitu ya, ada informasi untuk apa namanya distribusi air di Pontianak Utara yang tentunya dilakukan penghentian sementara ya, karena ada pembersihan apa namanya ipalnya di sana begitu. Silakan Anda sampaikan kepada kami di pagi ini begitu. Nah, El, kita lanjutkan lagi, El. Kalau menurut Anda seperti apa juga Kabupaten Sambas saat ini nih?
1: Kalau untuk di Kota Sambas sendiri gitu ya, ngelihat memang jauh lebih maju lah kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian dari perputaran ekonomi juga kelihatan ini tentunya juga semakin bergeliat. Banyak juga Budi KPKP yang berdiri Budi ya, KPKP baru. Kalau tahun lalu Budi ya, untuk di Kota Sambas itu jarang ya KPKP begitu ya, tapi sekarang sudah pada banyak. Kemudian kalau kita melihat di tahun 2020, terutama untuk di Teluk Keramat, kalau di tepi jalan besar, dulunya itu hanya berupa rumah, tapi sekarang sudah pada berdiri ruko-ruko, kemudian juga banyak tentunya kafe yang berdiri di sana. Ini juga menunjukkan dalam rentang beberapa tahun ini untuk tentunya geliat ekonomi juga terlihat cukup berkembang begitu Budi ya. Cuman yang menjadi perhatian memang ya berkaitan dengan infrastrukturnya lah ya, terutama untuk kondisi jalan di pedesaan begitu ya. Apalagi memang kalau untuk di Sambas ini, kalau di Sambas memang cukup luas, apalagi kalau di Teluk Keramat ini desanya kan banyak ya, 25 desa. Beberapa desa itu memang belum tersentuh aspal, salah satunya tempat saya juga. Kemudian di kemarin ya Budi ya, yang sempat ramai juga di desa Kuala Pangkalan Keramat itu cukup parah jalannya, tapi alhamdulillah direspon oleh pemerintah Kabupaten Sambas dan sekarang sudah di aspal mulus Budi.
0: Begitu, saya jujur belum pernah sampai ke Sambas begitu ya. Jadi saya belum bisa membayangkan nih, dan ingin bertanya kepada El, ada gak sih tempat-tempat hiburan gitu, taman kota dan lain sebagainya yang mungkin bisa dikunjungi begitu kalau
1: masyarakat begitu ya.
0: Kalau misalkan ada yang dari warga Pontianak ingin ke Sambas begitu.
1: Baik, kalau di Sambas memang kalau untuk hari-hari biasa gitu yang tempatnya gratis begitu Budi ya, ada Taman Lunggi di sana ya. Di sana juga biasanya kalau setiap hari Minggu di ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat ya bersama keluarga, kemudian juga teman-teman. Kemudian hari Minggu juga di sana juga digelar KFD. Kemudian kuliner juga banyak di sana untuk yang gratisnya ya. Tapi kalau untuk tempat-tempat wisatanya ada di Danau Sebedang juga. Ini kemarin kalau kita melihat perkembangannya juga Budi, ini juga berkembang pesat. Kalau di tahun 2020-2021 begitu ya, di sana memang belum terlalu masif untuk KPKP, tapi sekarang sudah pada ditata dengan baik. Cuman yang menjadi sorotan juga lagi-lagi ini adalah kondisi jalannya, karena beberapa titik juga di sana itu belum diaspal mulus. Ini bisa menjadi perhatian serius lah dari pemangku kebijakan agar tentunya nanti untuk geliat dari pariwisata di Kabupaten Sambas ini semakin maju gitu Budi.
0: Amin, mudah-mudahan demikian begitu ya. Dan ini juga kalau tadi bicara infrastruktur, ada beberapa jalan yang belum diaspal. Ini mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Sambas ini mendengarkan ya, dan juga ada yang melaporkan juga ya, sehingga bisa kita segera respon dan segera ditindaklanjuti. Baik El, kita berada di ujung kebersamaan kita pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih El yang sudah menemani saya di Halo RRI di pagi ini. Jaya selalu Kabupaten Sambas, dan mudah-mudahan masyarakatnya juga semakin sejahtera ya, infrastrukturnya juga semakin mantap ya, semakin memihak kepada masyarakat begitu, dan tentunya ya tetap jaya lah ya begitu. Baik, terima kasih El, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Terima kasih, selamat pagi El.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI Berjaringan bersama RRI Sambas di pagi ini bersama Bung EL, dan kami akan hadirkan untuk Anda ragam acara Halo RRI setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya
1: nih. Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukai ini? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sesaatkan juga pendengar di 11 hingga 11.30-nya kami hadirkan dinamika olahraga nanti bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Lalu di 11.30 hingga 12.30-nya kami hadirkan siaran langsung sholat dan khutbah Jumat. Jangan lewatkan juga kami hadirkan opsi obrolan siang 13 hingga 13.30-nya kami hadirkan warta berita siang. Lalu program favorit Anda pastinya 13.30 hingga 15-nya akan ada Indonesia Banget ya. Jadi untuk Anda pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar,

0: Pendengaran pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung. Mungkin untuk Anda ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami, boleh ya di kolom komentar YouTube, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142 ya, atau Anda ingin bergabung di kolom live chat RRI Digital juga silahkan ya. Dan pada hari ini pendengar, kita akan membahas lebih lengkap mengenai hipertensi dan gangguan irama nadi ya. Saat ini sudah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Dr. Edi Chandera, SPJ PFIHA FAS CCMM, selaku dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Mitra Medika. Selamat pagi menjelang siang, dokter.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya, dokter? Dengan Mei di sini. Sehat ya, dokter ya?
1: Ya, Mei. Ya, gimana? Suara jelas gak ya?
0: Jelas sekali, dokter.
1: Jelas ya. Mm-hmm. Ya, baik.
0: Baik, ya. Baik. Nah, dokter, kita pagi hari ini membahas mengenai hipertensi dan gangguan irama nadi ya. Mungkin boleh diinformasikan juga kepada pemirsa dan pendengar kita sebagai pembuka ini, dokter ya. Sebenarnya hipertensi itu apa dan gangguan irama nadi itu seperti apa? Silakan, dokter.
1: Oke, baik. Ya, pertama saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai hipertensi ya. Hipertensi itu adalah tekanan darah, ya, tekanan darah di sistolik itu yang di atas ya, bagian atas itu di atas 140, atau diastolik yang di bagian bawahnya itu di atas 90. Jadi kalau kita tahu tekanan darah, berapa tekanan darah kita? 120/80. Nah, yang bagian atas itu disebut dengan sistolik, yang bagian bawah itu disebut dengan diastolik. Nah, jadi kalau hipertensi, apabila tekanan darahnya baik yang atas ataupun yang bawah di atas 140 dan di bawah dan bagian bawah di atas 90, seperti itu. Nah, yang kedua mengenai gangguan irama nadi. Nah, gangguan irama nadi ini cukup penting karena ini salah satu komplikasi yang paling sering terjadi pada kasus hipertensi. Makanya saya bahas di sini, oh bagus, hipertensi dilanjutkan dengan gangguan nadi, seperti itu, gangguan irama nadi. Nah, gangguan irama nadi adalah gangguan irama jantung ya, di mana gangguan irama itu tersebut bisa bersifatnya irreguler itu tidak beraturan, yaitu pada kasus dengan atrial fibrilasi ataupun pada kasus-kasus dengan hipertensi yang hanya cuman PVC ataupun PAC, seperti itu. Nah, nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Tetapi yang akan saya concern di sini adalah gangguan irama nadi yang tidak beraturan atau atrial fibrilasi, karena itu komplikasinya cukup berat, seperti itu. Tapi pasien seringkali tidak merasakan, gitu. Karena pasien dan komplikasinya yang paling sering adalah stroke. Itu yang mau saya tekankan dulu, gitu. Jadi pasiennya kebanyakan saat ini taunya stroke dulu, gitu. Taunya stroke, begitu di dokter sarafnya periksa, oh ternyata penyebabnya dari gangguan irama nadi nih, kan gitu. Nah, itu yang harus masyarakat awam harus tahu, seperti itu.
0: Baik, seperti itu ya. Jadi sebelum adanya stroke, bahkan sebelum adanya penyakit-penyakit lain tuh ya, sebenarnya banyak sekali ya, dokter, sebelumnya ada apa, entah hipertensi atau gangguan irama nadi, yeah, dan sebagainya. Nah, dokter, mungkin boleh diperjelas juga nih kepada masyarakat sebelum kita pembahasannya lebih dalam ya. Mungkin kita ke hipertensi dulu nih, dokter. Sebenarnya hipertensi ini kayak gimana sih? Ada orang yang beranggapan hipertensi ini, wah, nggak boleh minum tablet tambah darah, nanti takutnya hipertensi atau darahnya berlebih atau nanti tekanan darahnya lebih tinggi. Sebenarnya hipertensi itu apa sih yang terjadi dalam tubuh kita, dokter?
1: Oke, baik. Pertama, jadi gini, hipertensi itu kita bicara hipertensi itu kita bicara tekanan darah ya. Nah, tekanan darah itu didapatkan dari mana? Dari namanya kekakuan pembuluh darah. Jadi kalau kita semakin tua, usia kita semakin bertambah, ya, pembuluh darah kita semakin kaku. yang disebut dengan arteriosklerotik. Ya. Nah, pada saat pembuluh darah kita kaku, nah di situ tekanannya lebih tinggi. Ya, disebutnya karena apa? Karena pembuluh darah kita tidak elastis lagi. Gitu. Di mana pembuluh darah tersebut mengalami penebalan juga, namanya arteriosklerotik yang tadi saya jelaskan. Nah, begitu pembuluh darahnya kaku akibat penebalan dari pembuluh darah tersebut, tekanan darahnya jadi tinggi. Nah, itulah salah satu hipertensi yang memang faktor usia salah satu penyebabnya. Bisa diperburuk dengan apa? Dengan satu, misalnya pasiennya udah faktor usianya sudah bertambah, ditambah lagi dengan berat badan yang berlebih, food overweight. Nah, terus yang kedua, tidak pernah olahraga teratur. Ya, tidak pernah olahraga teratur itu juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi. Gitu. Mungkin merokok. Nah, merokok juga sama nih. Merokok kenapa? Merokok itu kan banyak stres oksidasi. Jadi itu banyak racunnya. Nah, racunnya itu yang kita hisap, itu bisa mengganggu penuaan dari pembuluh darah. Ibaratnya, wajah kita masih usia 30, tetapi pembuluh darah kita udah usia 50. Seperti itu. Jadi, merokok akan mempercepat penuaan dari pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah kita jadi lebih kaku. Dan terjadi hipertensi lebih awal. Oleh karena itu, karena gaya hidup anak muda sekarang kurang baik, makanya zaman sekarang hipertensi bisa terjadi pada usia-usia yang lebih muda. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Jadi kita sudah punya gambaran ya dokter ya, sebenarnya kalau hipertensi ya, itu apa sih yang terjadi dalam tubuh kita. Lalu betul, untuk gangguan irama nadi sendiri ini dokter, kok bisa nadi ada iramanya dan bagaimana irama ini bisa terganggu? Apa yang terjadi dalam tubuh kita?
1: Oke, baik. Sebenarnya kan gini, kalau kita raba nadi kita, ya, mungkin kita raba nih, pakai tiga jari, kita raba gini. Ah, raba, ya, kita raba, ada denyut gitu, duk, duk, duk. Nah, denyutnya itu kan, denyutnya itu, lihat, kalau kita bisa rasakan, denyutnya itu akan sama. Jarak antara denyut itu sama. Tep, tep, tep, tep, ya kan? Pakai tiga jari nih, nah. Iya, raba, sama kan? Tep, tep, tep, ya gak? Nah, kalau kita raba sama, jarak antar denyutnya sama, berarti itu irama kita normal. Nah, pegang begitu, betul. Nah, tetapi kalau seandainya kita pegang, ada jeda, ada yang gini, dup, dup, dup, dup, dup, dup, gitu. Nah, itu berarti ada namanya gangguan irama nadi. Nah, nadi ini didapat dari mana sih? Dari denyut jantung. Jadi, kalau masyarakat awam, kenapa saya bilang nggak bilang gangguan irama jantung? Sebenarnya sih bahasa kedokterannya aritmia adalah gangguan irama jantung. Tetapi karena ini untuk masyarakat awam, saya bilang ini gangguan irama nadi. Kenapa? Untuk irama jantung, masyarakat awam akan susah periksanya sendiri. Kalau nadi lebih gampang di sini, ya kan kita raba nadi sendiri. Dup, dup, dup. Nah, kalau kita bicara, kalau saya bilang gangguan irama jantung, gimana cara rabanya? Susah kan? Nah, jadi saya bicara ini gangguan irama nadi. Jadi betul tuh. Nah, jadi lebih enak. Kenapa saya bilang nadi? Ya karena nadi itu salah di terbentuk adanya denyut jantung. Gitu ya. Gitu. Mm-hmm. Jadi untuk memeriksa denyut jantung di masyarakat awam yang lebih mudah adalah kita memeriksa nadinya saja. Kalau kita memeriksa denyut jantungnya langsung, ya bisa dengan stetoskop kalau dokter. Kalau masyarakat awam ya susah. Makanya karena ini untuk awam, saya lebih mudah membahasakan gangguan irama nadi. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Dan kalau hipertensi tadi itu kan ya ada penyebabnya ya dokter, entah karena berat badan berlebih, jarang olahraga, merokok. Lalu untuk gangguan irama jantung sendiri ini, irama nadi ini sendiri, apakah ada penyebab-penyebabnya dokter?
1: Ya pasti, yang pasti salah satunya, kenapa sih bisa terjadi gangguan irama nadi? Ya karena biasanya itu terdapat jantung yang ngembang atau pembengkakan jantung. Nah, pembengkakan jantung itu dapat dari mana? Ya, dari salah satunya ya hipertensi yang paling sering. Seperti itu. Oleh karena itu, saya menekankan ya, gangguan irama nadi ini berkaitan erat dengan kejadian dari hipertensi. Seperti itu.
0: Baik, seperti ya. Itu. Jadi sebenarnya semua berkaitan ya dokter ya, apa yang terjadi dalam tubuh kita itu ya, penyebabnya, efeknya dan sebagainya. Lalu dokter, selama dokter bertugas sendiri terutama di kota Pontianak ini dokter, seberapa banyak sih orang Pontianak yang terkena penyakit hipertensi, lalu gangguan atau gangguan irama jantung sendiri seperti itu, dan kebanyakan dari usia berapa dokter?
1: Oke, baik. Jadi kalau kita bicara hipertensi ya, itu cukup besar ya di Indonesia ya, sekitar ya 34% prevalensinya, sekitar ya cukup tinggi lah dari kejadian dari prevalensi dari hipertensi. Nah, rentang usia di berapa? Biasanya di atas 18 tahun. Tetapi yang paling sering ya usianya sekarang usia 30 sampai 70 tahun yang paling sering hipertensi. Paling muda ya saya pernah dapat 20, tapi itu masih jarang lah. Tetapi usia 30 sampai usia 40 cukup sering di poli saya, 60-70 ya pasti banyak juga ya, seperti itu.
0: Baik, dan karena adanya faktor usia juga tadi ya dokter ya, ditambah sekarang mungkin dengan pola hidup dan sebagainya. Nah dokter, ada yang mengatakan kalau penyakit yang berkaitan dengan hipertensi jantung itu disebut dengan silent killer. Itu maksudnya seperti apa ya dokter ya?
1: Nah itu ya, itu poinnya, itu poin yang harus masyarakat umum tahu. Seringkali masyarakat beranggapan tekanan darahnya tinggi selama tidak ada keluhan aman-aman aja. Nah itu yang persepsi yang salah, mitos yang salah. Oleh karena itu kenapa dibilang silent killer? Karena diam-diam hipertensi ini walaupun tidak menimbulkan gejala di tahap awal, tetapi begitu terjadi komplikasi langsung berat. Contoh, ada pasien tiba-tiba masuk ke UGD, pasien lagi sehat-sehat masuk ke UGD dengan serangan jantung. Karena begitu dicek ternyata hipertensi. Sudah berapa lama hipertensinya? Sudah 3 tahun hipertensi, tetapi nggak pernah diobati. Kenapa? Karena nggak pernah ada keluhan. Itu yang salah. Karena kenapa disebut silent killer? Ya karena diam-diam menggerogoti organ tubuh lain. Bisa juga masuk UGD tiba-tiba dengan stroke. Stroke-nya dari mana? Dari gangguan irama nadi. Penyebab gangguan irama nadi dari mana? Dari hipertensi. Nah, itu kan satu-satu rangkaian. Jadi itu nggak mungkin pasien tiba-tiba sehat-sehat walafiat, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Ya, pasti ada ceritanya. Nah, ceritanya ini diem, silent penyakitnya. Karena kenapa? Nggak pernah ada keluhan. Tiba-tiba membunuh aja. Tiba-tiba membunuhnya berupa serangan stroke atau serangan jantung. Gitu membunuhnya. Jadi, oleh karena itu kenapa dikatakan silent killer? Karena seringkali tidak bergejala. Dan sekalinya timbul gejala, berat timbul gejalanya. Bahkan keluarga pasien atau pasiennya pun denial. Selama ini kok nggak ada keluhan, kok kenapa bisa begini? Nah, itu yang harus masyarakat awam tahu. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu dokter. Lalu dokter, ada orang juga yang mengatakan, oh ini gangguan irama nadi saya atau nadi saya nggak teratur, ini mungkin karena grogi, karena deg-degan, atau saya habis olahraga, habis lari. Nah ini bagaimana cara membedakannya dokter?
1: Oke, baik ya. Memang itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang pertama, kalau kita memang kalau usia muda misalnya ini, usia muda usia 15 tahun, 17 tahun berdebar kalau ketemu cewek yang kita suka, ya itu hal yang wajar ya gitu. Jadi kita harus case by case ya kalau kasus seperti itu ya. Enggak semua berdebar atau semua jantung yang cepat saya akan katakan ini gangguan irama jantung, enggak seperti itu juga. Tetapi kalau ada pencetusnya, biasanya kalau kita pergi duduk-duduk dia di taman, tiba-tiba dikagetin dari belakang berdebar, itu hal yang wajar gitu. Terus kita lari, habis lari kita berdebar nih, tapi setelah kita duduk 5 menit 10 menit denyutnya membaik, turun, tenang. Nah berarti itu hal yang alami. Nah kapan bisa muncul gangguan irama yang hal ya yang merupakan suatu penyakit? Misalnya kita lagi duduk diam lah, denyut kita 60, 70, 80 biasa aja, nggak berasa apa-apa dah. Tapi tiba-tiba kita merasakan denyut jantung lebih dari 150 kali per menit. Nah itu tanpa pencetus, mungkin itu adalah gangguan irama yang memang kelainan dan harus diperiksa minimal rekaman jantung pada saat gangguan irama tersebut muncul. Nah, seringkali begitu nih kita lagi duduk di rumah, muncullah gangguan irama. Lanjutnya dari 80 naiklah ke 150 dan tidak beraturan. Nah, kita langsung segera ke rumah sakit nih. Duduk ke rumah sakit. Buru-buru ke rumah sakit kita rekam jantung. Begitu rekam jantung normal. Nah, itu bisa juga itu bukan suatu kelainan. Tetapi sayangnya begitu sampai rumah sakit, gangguan iramanya menghilang. Sebelum direkam jantung, gangguan iramanya menghilang. Tetapi itu muncul sebenarnya betul-betul gangguan irama. Nah, pada kasus-kasus seperti ini itu ada namanya pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan lanjutan rekam jantung 24 jam. Namanya Holter monitoring. Nah, di situ bisa menentukan ini benar atau enggak nih gangguan irama jantungnya nih, atau gangguan irama jantungnya karena pengaruh psikologis. Contohnya kita lagi emosi, lagi marah, seperti itu. Ya, jadi memang kita harus kadang-kala membutuhkan pemeriksaan yang lebih advance untuk mengetahui ini gangguan irama nadi atau tidak, seperti itu. Karena seringkali, ya itu saya bilang, minum kopi pun kadang-kadang berdebar. Nah, seperti itu. Minum teh kadang-kadang berdebar. Nah, seperti itu, ya. Tetapi kalau kita secara sederhana, ya, kita bisa bedakan kalau seandainya tidak ada pencetus muncul denyut jantungnya tiba-tiba mendadak tinggi, kita bisa curiga ini gangguan irama yang memang betul-betul kelainan dan ada pemeriksaan lanjutan seperti itu.
0: Baik, seperti itu ya. Dan faktor pencetusnya ada ya macam-macam. Cuma mungkin ya lebih baik diperiksakan ya dokter ya, daripada kita menduga-duga gitu kan. Apalagi jantung cuma satu, nggak ada pentingnya lagi. Kalau ada apa-apa udah deg-degan lagi kita.
1: Banyak banget yang memang pasien saya tuh di usia 20-an, 30-an. Dia menduga-duga jantung atau enggak sih, bingung maju mundur. Kalau memang seperti itu lebih baik periksakan aja daripada yang sering terjadi adalah ya abaikan aja, ternyata memang betul-betul itu jantung, seperti itu.
0: Baik, seperti
1: kalau itu. Kalau memang diperiksakan dan hasilnya normal, nggak perlu obat, kan pasiennya juga tenang.
0: Betul ya, lebih tenang ya dokter ya, jadi nggak stres kepikiran betul. Ya jadinya aduh nanti malah berefek kemana-mana kalau stres kebanyakan pikiran. Nah dokter, ini harusnya mungkin saya tanyakan di awal, sebenarnya kalau untuk tekanan darah yang normal itu seperti apa sih dokter, dan untuk irama nadi ataupun irama jantung yang normal itu seperti apa? Kan kadang ada orang yang bilang kalau laki-laki sama perempuan tuh beda tekanan darahnya, antara anak-anak dan dewasa juga beda, antara ibu hamil dan tidak hamil katanya beda. Nah untuk tekanan darah yang normal itu seperti apa dokter, dan juga untuk nadi yang normal itu per menitnya berapa? Silakan dokter.
1: Baik. Kalau kita bicara mengenai tekanan darah yang normal, itu antara laki-laki perempuan itu tidak ada perbedaan, ya. Tekanan darah yang normal itu berkisar yang sistolik itu sekitar 120 sampai 130. Kalau diastolik ya sekitar 70 sampai 80-an, sekitar seperti itu. Kalau di atas 90, ibaratnya kita hanya menentukan hipertensi nih. Kalau tekanan darah sistolik di atas 140 sama dengan hipertensi, di atas 90 sama dengan hipertensi. Tetapi selama itu di bawah itu normotensi, artinya tensinya normal. Nah, tidak ada panduan yang bilang oh tekanan darah 130 normal atau enggak? Ya pasti normal karena di bawah 140. Gitu. Tekanan 110 normal enggak? Normal. Karena definisinya adalah hipertensi di atas 140, seperti itu. Nah, tekanan darah 100 juga normal. Jadi tekanan darah itu apabila tidak mengganggu, tidak terdiagnosis hipertensi, diagnosis awal hipertensi tadi, ya berarti itu masih dikategorikan normal. Gitu ya. Jadi kalau sistoliknya ya 120, diastoliknya 80 plus minus 10 itu masih bagus. Nah, ada juga nih yang mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat awam. Bagaimana kalau tekanan darahnya 90, dok? Nah, banyak tuh ya. Apalagi wanita muda ya, usia 18, 19, dok tekanan darah 90, 80. Itu memang kondisi individual pasien tekanan darahnya seperti itu, 90. Memang bawaan dari lahirnya seperti itu. Seperti itu. Jadi memang itu selama pasien tidak mengambang, selama pasiennya bisa mengikuti kegiatan aktivitas sehari-hari dan tidak ada gangguan, itu akan saya katakan ini tekanan darah normal. Berbeda apabila biasanya pasiennya 120 nih tekanan darahnya, tetapi begitu terjadi serangan jantung, tekanan darah jadi turun ke 70 atau 80, itu baru ngedrop, itu yang kita katakan hipotensi atau syok kardiogenik. Tetapi kalau memang bawaannya dari lahir tensinya 80 atau 90 ya, tanpa keluhan sama sekali, itu saya tidak katakan itu hipotensi, itu tekanan darah normal. Karena definisi tekanan darah adalah tekanan darah di bawah, definisi hipertensi adalah tekanan darah di atas atau sama dengan 140 atau 90. Seperti itu, ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk tekanan darah cukup jelas ya, Bu, ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi targetnya kalau kita mempunyai hipertensi, target yang harus kita obatin adalah mencapai tekanan darah normal. Jadi apabila kita hipertensi, dapat obat, nah, tensinya masih 140 atau 150, itu berarti obatnya masih kurang kuat ya, atau kurang optimal terapinya. Jadi minta dioptimalkan sampai tensinya 120 atau 130. Ya. Mm-hmm. Begitu juga nadi. Nadi yang normal adalah sekitar 60 sampai 100. Tapi kadang-kadang ada pasien yang jarang olahraga, nadinya 105, 110. Kadang-kadang ada juga pasien yang rutin olahraga. Ya, rutin olahraga itu seperti dia, misalnya dia pelari, dia atlet. Nah, nadinya itu cenderung lebih pelan. Ke 50-an, ke 52, 53, 54, 55, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa jantungnya itu terlatih. Seperti itu. Jadi tekanan darahnya normal memang 60 sampai 100, tapi seringkali yang jarang olahraga denyutnya di atas 100, yang seringkali olahraga denyutnya di bawah 60 karena jantungnya terlatih. Nah, itu masih kita kategorikan normal. Jadi kalau normalnya 60 sampai 100, tapi kadang-kadang ada kondisi tertentu yang masih kita kategorikan normal, kondisi seperti atlet dan lain-lain.
0: Mm-hmm. Berarti gaya hidup juga sangat berpengaruh di sini, dokter, ya? Dalam
1: tentu.
0: Baik, seperti
1: ya, itu. Tentu lifestyle gaya hidup kita tuh cukup pengaruh. Kalau kita jarang olahraga ya, biasanya stres oksidatifnya itu akan banyak di tubuh kita, produksinya akan lebih cepat sehingga penuaannya akan lebih tinggi. Kepenuhan lebih tinggi ya berarti pembuluh darahnya lebih kaku, rambutnya lebih cepat putih dan lain, kulitnya lebih cepat berkerut, seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Nah, dokter, kalau mungkin pemirsa dan pendengar kita ingin melakukan pengecekan kesehatan lah, misalnya cek tensi rutin dan sebagainya, itu sebaiknya apakah sebulan sekali atau berapa waktu sekali gitu, dokter? Untuk amannya. Baik.
1: Kalau pada pasien yang memang benar-benar normal dari A sampai Z normal, itu kalau cek tekanan darah per 6 bulan sekali. Lebih baik.
0: Mm-hmm.
1: Cek tekanan darah, cek nadi, itu 6 bulan sekali. Karena ya apalagi kalau usianya di atas 30 tahun, udah lebih baik cek 6 bulan sekali lah. Secara literatur sih masih dikatakan usia 40 ya. Tetapi kalau saya, karena lifestyle sekarang saya mendapatkan pasien dengan hipertensi ya, lebih muda, lebih banyak, jadi di atas 30 tahun sudah mulai aware terhadap kesehatan sendiri. Karena di usia 40 itu sudah kejadian. Jadi itu kalau pada pasien yang, contoh ya, pada pasien yang serangan stroke atau serangan jantung di usia 40 tahun, itu tuh prosesnya itu bukan di usia 39-38, prosesnya itu di usia 30, gitu. Jadi saya akan tarik 10 tahun lebih muda. Jadi kalau memang sekarang di usia 40 tahun banyak serangan stroke, serangan jantung, usia 30 tahun udah mesti aware lah sekarang. Karena apalagi contohnya ya, apalagi kalau kita mempunyai orang tua yang riwayat sakit hipertensi. Misalnya papa, mama itu hipertensi. Ya udah, kita udah usia 30 udah harus aware gitu. Udah mulai jogging, udah mulai cek kesehatan rutin, udah mulai jaga makan dan seperti itu. Karena kalau kita, nantilah tunggu usia 40 lah kita baru periksa, itu sih udah terlambat, biasanya udah kejadian tuh.
0: Baik, seperti ya. Itu. Berarti faktor keturunan dan genetik juga sangat berpengaruh di sini, dokter, ya?
1: Tentu, genetik itu pengaruh. Kita akan dikatakan mempunyai genetik keturunan atau keturunan dari orang tua apabila nih, pertanyaan nih, kalau laki-laki di usia 55 tahun, orang tua laki-laki di usia 55 tahun, atau orang tua perempuan di usia 65 tahun mempunyai resiko atau mempunyai diagnosis penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu bisa penyakit jantung atau bisa juga vaskular penyakit stroke. Vaskular kan stroke atau jantung. Seperti itu. Jadi kalau orang tua kita nih, misalnya ayah kita usia 55 ke bawah, sebelum 55 sudah meninggal mendadak nih. Berarti kita anak-anaknya mempunyai resiko yang sama seperti ayah kita. Atau ibu kita di bawah usia 65 sudah terdiagnosis nih penyakit kardiovaskular. Nah, kita juga sama. Tetapi apabila, dok, ayah saya usia 90 tahun baru meninggal, tapi sebelumnya sehat-sehat. Berarti itu meninggal wajar karena sakit tua, tapi kita tidak mempunyai riwayat sakit jantung. Tetapi kalau usia 70, laki-laki usia 60 tahun pun, itu resiko genetiknya masih lebih rendah. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu dokter ya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, silahkan mungkin ada yang ingin bergabung di kolom komentar YouTube kita, boleh ya, di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ini sedikit saya bacakan, ada dari dokter Dharma Nelly 5353, Bundo menyimak di sini katanya, terima kasih. Lalu ada Indra Suharya 9643, selamat siang ya. Dan untuk Anda mungkin yang ingin bertanya, dan dokter mungkin nanti di segmen selanjutnya kita juga bisa merespon beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar kita ya. Tapi sebelum itu kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih di Indonesia Sehat dengan tema kita hipertensi dan gangguan irama nadi. Masih bersama Dr. Edi juga di siang ini pendengar. Dan dokter, mungkin kita bisa merespon ya, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita, nanti sembari kita masuk ke materi juga. Ini dari Ibu Yeni dari Kabupaten Kuburaya. Assalamualaikum Mbak Me dan Dokter. Waalaikumsalam. Orang tua saya punya riwayat darah tinggi dan kemarin sempat pingsan mendadak di dapur karena katanya kepalanya mendadak kliengan dan jantungnya rasanya dalam tanda kutip kosong. Waduh. Apakah lemas sampai pingsan itu termasuk komplikasi dari gangguan irama nadi yang berbahaya? Langkah awal apa dokter yang harus dilakukan kalau kejadian tersebut terulang lagi? Terima kasih. Silakan dokter.
1: Ya. Baik, Bu. Ini langsung kita langsung ke kasusnya ya. Kalau ini orang tua sudah ada keluhan hipertensi dan sudah pernah pingsan ya. Berarti minimal kita yang harus kita lakukan adalah rekam jantungnya dulu. Gitu. Nah, kita lihat nih rekaman jantungnya seperti apa. Karena kondisi pingsan, jantung kosong, rasa seperti tidak kosong itu bisa macam-macam. Bisa benar-benar denyutnya berdebar kuat atau bisa juga denyutnya itu terlalu pelan. Nah ya, namanya sinkop. Jadi itu ada namanya penyakit namanya sinkop. Nah sinkop itu denyut jantung terlalu pelan. Yang heart rate-nya aturan 60 ini denyut 40-an. Itu. Kadang-kadang ngedrop ke 40 terus balik lagi ke 60. Ya ibarat mobil ya. Ibarat mobil itu akinya sudah mulai soak. Generatornya sudah mulai soak. Nah. Ada beberapa kondisi seperti itu. Nah, itu harus diperiksa lebih lanjut. Artinya jangan tunggu pingsan kedua baru kita mau berobat. Saran saya sudah mulai kalau sudah pernah kejadian seperti itu, periksalah ke poli jantung supaya bisa dilihat ini pingsannya berkaitannya dengan hipertensinya. Berkaitan enggak dengan gangguan iramanya? Seperti itu. Ya, karena kalau yang kedua takutnya sudah terlambat. Ya, jadi harus diobatin kalau memang sudah ada masalah seperti itu. Ya, jadi saran saya jangan tunggu kedua deh. Mulailah kalau hari udah siap besok berobat ke rumah sakit atau ke poli jantung ya. Biar diperiksa rekam, biar direkam jantung, diperiksa tensinya, dicek lab lengkap semuanya. Ya, apalagi kalau usianya sudah tua 60, 70, 80 ya itu akan semakin beresiko kalau kita abaikan. Seperti itu ya.
0: Baik, seperti itu ya. Jangan tunggu nanti-nanti ya dokter ya. Segera periksakan iya. Saja, apalagi orang tua ya dokter ya. Aduh, iya. Jangan sampai. Baik, apalagi sudah kejadian. Kita beralih dokter, sebentar ini ada pesan juga. Lagi mendengarkan RRI Pro 1 Indonesia Sehat, tema hipertensi dan gangguan irama nadi ya, dari teman-teman di KPID Kalimantan Barat. Selamat bertugas di siang hari ini. Lanjut dokter, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya di kesempatan ini dari Kak Fikri di Jalan Ahmad Yani ya. Pagi Dokter Edi, saya usia 28 tahun, suka olahraga lari. Kemarin pas pakai smartwatch ada notifikasi kalau detak jantung saya tiba-tiba melonjak tinggi padahal lagi istirahat duduk. Apa alat seperti jam tangan digital itu akurat untuk mendeteksi gangguan irama nadi dokter? Perlu nggak saya langsung periksa ke rumah sakit? Silahkan.
1: Oke, baik ya. Jadi usia 28 tahun perempuan ya Bu ya? Wanita usia 28 tahun ya, untuk resiko penyakit jantung koroner itu sih rendah, tetapi resiko gangguan irama itu mungkin ada ya. Kalau seandainya lagi duduk denyut jantungnya naik, tiba-tiba naiknya tuh keberapa dulu nih? Kalau naiknya cuma 110, 100 dan tidak dinotifikasi smartwatch-nya tidak disebutkan ada gangguan irama, itu berarti masih aman. Mungkin kita lagi duduk secara alam bawah sadar kita ya tuh lagi berpikir sesuatu. Kan gak mungkin duduk doang bengong. Ya. Tadi duduk santai-santai. Tapi lagi mikir nih otak nih. Walaupun kita duduk santai tapi otak lagi mikir. Atau enggak kita ketakutan sedikit. Begitu ada pencetus psikologis yang memang secara di bawah alam sadar kita. Di bawah alam sadar kita kan. Seperti itu. Nah, ini mulai berdebar. Nah, tapi kalau berdebarnya masih di bawah 120. Dan itu sesaat. Itu saya rasa masih normal. Ya. Baik. Tetapi kalau muncul berdebar. denyutnya dikatakan di smartphone notifikasinya itu denyutnya di atas 150, saran saya periksakan diri dengan holter. Seperti itu. Tapi kalau baru kejadian satu kali, pikirkan baik-baik dulu. Ada pencetus gak? Ada psikologis ataupun dari minum kopi, santai-santai minum kopi. Kan seperti itu. Ada pencetus. Berarti ya sudah. Coba hindari dulu. Ya. Kalau tidak ada pencetus dan denyutnya di atas 150, langsung periksakan diri ke dokter jantung.
0: Baik.
1: Jadi memang ada poin tertentu memang yang saya katakan kalau denyutnya di atas 150. Jadi kalau di atas 110, 120, apa gitu cuma sebentar doang dan ada pencetusnya ya mungkin abaikan seperti itu ya.
0: Baik, seperti itu dokter, terima kasih. Dan ada satu telepon dokter di kesempatan ini mungkin boleh kita respon. Oh baiklah, terputus ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita dokter. Nah dokter, kalau ya, untuk mendeteksi dari hipertensi dan juga gangguan dari irama nadi ini dokter, tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit ya, harus ke dokter jantung. Cuma kalau misalnya masyarakat ingin ceknya ke puskesmas, apakah nanti akan dirujuk langsung ke spesialis jantung atau seperti apa sih prosesnya untuk pemeriksaan ini dokter?
1: Oke, baik. Kadang-kadang kalau memang di puskesmas tersebut ada alat rekaman jantung, ya biasanya dokter-dokter di puskesmas bisa membaca, oh ini ada gangguan irama, mungkin akan dirujuk langsung ke dokter jantung atau ke rumah sakit terdekat, mungkin dengan dokter penyakit dalam, seperti itu. Ya, itu tergantung dari kabupatennya atau dari wilayah pasien tersebut berada. Tapi pada umumnya minimal rekaman jantung itu harus bisa dilakukan di puskesmas. Kalau tidak bisa dilakukan di puskesmas, akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ada rekaman jantungnya, rumah sakit tipe D atau rumah sakit tipe C, seperti itu. Dan kalau memang dokternya tersebut dokter jantung nggak ada, ya mungkin ditangani sementara sama dokter penyakit dalam. Jadi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ya memang keterbatasan dokter jantung juga mungkin, jadi dokter penyakit dalam ya mungkin bisa menghandle, cukup bisa membantu. Dan kalau memang masih berkelanjutan atau masih kurang puas, ya bisa minta dirujuk ke rumah sakit yang memang ada dokter jantungnya. Itu kalau memang kita menggunakan rujukan secara BPJS ya. Karena kan itu BPJS kan harus faskes ya kan, fasilitas kesehatannya kan, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat lanjutan. Nah kalau umum ya bisa langsung ke rumah sakit yang memang tersedia dengan dokter jantungnya, seperti itu.
0: Baik ya, dokter. Dan sebagai seorang anak yang ibunya juga punya hipertensi nih dokter, saya mau tanya, sebenarnya hipertensi ini bisa sembuh nggak sih dokter? Apakah selamanya harus minum obat? Karena kondisinya kan ibu saya ini ya setiap hari minum obat gitu ya dokter ya, dari dokter yang setiap bulan juga harus konsul. Ini sebenarnya bisa sembuh nggak sih dokter sebenarnya? Apa ya, jalani saja gitu?
1: Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaannya cukup bagus ya, karena banyak pasien ataupun masyarakat awam yang salah kaprah. Ini bukan penyakit batuk pilek yang memang kalau sudah sembuh obatnya bisa di stop. Ini adalah namanya penyakit degeneratif, ya, penyakit kronis. Jadi kalau satu kali terdiagnosis hipertensi, wajib minum obat seumur hidup. Oleh karena itu, dokter itu juga harus hati-hati menegakkan diagnosis ini hipertensi atau enggak. Karena syarat kita diagnosis hipertensi adalah pertemuan dua kali official mempunyai tekanan darah di atas 140. Nah, kadang-kadang tuh ada juga yang mungkin lagi cemas ke dokter kan. Misalnya contohnya pasien lagi cemas ke dokter. Tensinya 140, lagi cemas kan, lagi panik. Nah, itu langsung dikatakan hipertensi. Itu kita harus evaluasi ulang sekali lagi. Jadi untuk menegakkan diagnosis hipertensi, dua kali pertemuan official ada di klinik, tekanan darahnya tinggi, baru kita katakan hipertensi dan kita obatin. Dan kalau sudah didiagnosis hipertensi, itu adalah penyakit seumur hidup. Tidak bisa sembuh total, artinya terkontrol dengan obat. Nah, jadi kata terkontrol itu apabila tensinya itu mencapai target 120 sampai 130. Kalau minum obat tensinya masih 150, itu belum terkontrol dengan baik. Ya. Artinya tensinya harus diturunkan lagi, obatnya harus dinaikkan dosisnya atau kita ganti yang lebih kuat. Nah, mungkin ini sebelum ditanyakan mungkin akan jadi pertanyaan mungkin berikutnya ya. Dok, obat ini bisa merusak ginjal gak sih? Nah, kan karena sekalian membahas ini adalah penyakit sumur hidup, maka saya akan jelaskan juga ya. Kebanyakan yang dikhawatirkan pasien itu adalah dia takut minum obat yang tidak mengerti nih. Dia minum obat dia takut apa? Takut kena ke ginjal. Padahal itu adalah salah. Yang sering terjadi di masyarakat awam adalah dia nih hipertensi nih, tensi 160, 170, 180. Nah, dia minum obat normal, gitu minum obat normal dia stop nih obatnya. Nah, sering kali naik turun karena dia takut minum obat. Dia minum obatnya mungkin Selasa Kamis atau seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Dia beranggapan dengan minum seminggu 2 kali ginjalnya aman, tensinya juga kadang-kadang bagus kalau minum obat. Nah, itu adalah salah. Yang terjadi adalah ginjalnya rusak. Nah, begitu ginjalnya rusak, suatu saat ginjalnya rusak, yang disalahkan adalah obatnya. Untung saya minum obatnya Selasa Kamis. Nah, kan ginjalnya jadi rusak. Coba kalau minum obatnya setiap hari, mungkin harus cuci darah dari jauh-jauh hari. Itu adalah pemikiran yang salah. Yang menyebabkan ginjalnya rusak adalah tekanan darahnya, bukan obatnya. Itu adalah kesalahan pemikiran, mindsetnya yang salah. Jadi itu yang merusak ginjal adalah tekanan darahnya yang tinggi, bukan obatnya. Tetapi pasien tersebut menyalahkan obatnya, minum Senin Kamis aja sudah ginjalnya rusak, apalagi minum setiap hari. Itu kan dibalikin faktanya sama dia. Akhirnya apa? Dengan begitu dia berkuar-kuar ke tetangga, udah jangan minum obat. Saya minum obat nih. Saya minum obat Selasa Kamis aja, seminggu 2 kali nih ginjal udah bermasalah nih, udah rusak nih. Apalagi kamu minum setiap hari. Nah, disalin begitu. Nah ya. Terus yang kedua yang sering terjadi adalah udah berasa minum obat, tetapi tensinya masih tinggi, ginjalnya rusak. Yang disalahkan adalah obatnya. Itu salah juga. Itu yang sering terjadi di masyarakat juga. Dia minum obat nih, setiap hari minum obat. Pagi semalam minum obat, tapi tensinya masih 180, 170. Begitu 3 tahun kemudian ginjalnya rusak. Tuh kan, karena minum obat kan ginjalnya rusak, padahal salah. Karena tensinya tidak pernah normal, ginjalnya rusak. Seperti itu, ya. Jadi minum obat seumur hidup tidak akan pernah merusak ginjal, tidak akan pernah merusak ginjal asalkan targetnya tercapai. Apapun itu, obat hipertensi ataupun obat gula darah, sama targetnya harus dicapai, ya. Kalau enggak ya ginjalnya rusak.
0: Baik, seperti itu. Dan dokter, mungkin kita bisa merespon pertanyaan terakhir ya, mengantarkan kita ke segmen penutup juga di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Saya mau tanya, saya termasuklah orang yang juga mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi ataupun hipertensi secara rutin, tapi juga dikasih satu obat lain yang kata dokter diminum kalau terjadi sesuatu diletakkan di bawah lidah. Itu obat apa kira-kira dokter ya, dan bagaimana cara kerjanya? Silahkan dokter.
1: Oke, baik. Jadi itu biasanya kondisi seperti ini adalah pada pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner atau penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah koroner. Jadi ini memang itu obat hipertensi ya, untuk menangani hipertensinya. Tetapi kalau pada kasus hipertensi ada yang komplikasi ke serangan jantung atau pernah kena serangan jantung atau penyempitan atau sumbatan di koroner, itu kalau muncul sakit dada, dia harus obatnya ditaruh di bawah lidah. Itu namanya isosorbit dinitrat. Nah, begitu obatnya ditaruh di bawah lidah, dia akan menyebabkan beban jantung dia berkurang dengan melebarkan pembuluh darah koroner atau pembuluh darah vena, sehingga sakit dadanya berkurang atau sesak nafasnya berkurang. Seperti itu. Jadi memang itu obat tersebut bisa dipakai pada kasus-kasus tertentu. Misalnya dia memang sudah jantung koroner, lagi aktivitas atau habis mandi tiba-tiba sakit dada. Nah, obat itu untuk menghilangkan atau untuk mengurangi keluhan nyeri di dada atau sesak nafas, tetapi tidak untuk mengobati. Begitu. Jadi obat di bawah lidah tidak untuk mengobati, hanya untuk pain relief. Ya, hanya untuk mengurangi gejala. Nah, kalau sering-sering menggunakan obat itu berarti dalam terapinya dan terapi yang diberikan itu berarti ada yang kekurangan tuh. berarti ada masalah tuh di situ tuh. Ada yang belum tercapai. Ya mungkin saya bilang pasiennya minum obat tetapi tensinya belum sampai normal. Kan seperti itu. Nah, makanya di kondisi-kondisi tertentu yang tensinya tiba-tiba melonjak tinggi seperti aktivitas marah dan lain-lain, itu dibutuhkan obat di bawah lidah untuk mengurangi tekanan darahnya. Gitu. Berarti harus dicek lagi. Kalau memang sering menggunakan obat yang mengkonsumsi obat yang di bawah lidah, namanya isosorbit dinitrat atau cedokart, atau cedokart yang paling sering cedokart atau ISDN, berarti harus dicek ulang obat yang diberikan sudah sesuai belum dengan target yang dicapai. Ya.
0: Baik, seperti itu dokter. Terima kasih. Dan karena keterbatasan waktu kita ini, dokter, mungkin terakhir adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan hipertensi dan gangguan irama nadi? Silakan dokter.
1: Oke, baik ya, untuk masyarakat awam, kalau memang di usia 30 ke atas dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah selambat-lambatnya 6 bulan sekali, dan apabila sudah terdiagnosis jangan ragu untuk minum obat, karena tekanan darah itu tidak akan bisa normal kembali. Yang ada kalau dibiarkan terus-menerus dia akan semakin tinggi tekanan darahnya, dikarenakan kekakuan pembuluh darah akan semakin berat atau namanya yang dikenal dengan arteriosklerotik. Dan apabila sudah diberikan obat, pastikan obatnya diminum rutin dengan target tekanan darah harus normal. Dan obat-obatan tersebut tidak akan pernah merusak organ lain. Seperti itu. Dan apabila sudah terdiagnosis dan sudah minum obat, tetap kontrol. Karena nggak mungkin obat yang diberikan itu akan sama seumur hidup kita. Usia aja bertambah, apalagi jumlah atau jenis obat mungkin bisa berubah. Ya, jadi tetap kontrol atau periksakan kesehatan apabila secara rutin, apabila sudah terdiagnosis hipertensi. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Dr. Edi sudah menyempatkan waktunya siang hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu ya dokter ya. Semoga nanti ada kesempatan lain kita bisa berbincang kembali. Dan juga untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan saya dan Dr. Edi, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena obrolan ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Baik, mendengar setelah ini atau tepat pukul 11-nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. Bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu de

0: Dembele juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembele, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
0: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyir Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan

0: tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
0: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
0: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Ya, terima kasih Mbak Luna. Salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami. Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skasenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini harus memperbutkan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lucy mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah, lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat di 11:52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga untuk para muslim di luar sana, pastinya saat ini sedang menantikan waktu sholat Jumat ya. Dan untuk Anda pendengar, sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Perkembangan kecerdasan buatan ataupun biasa kita kenal dengan AI ya, ataupun AI yang kini telah melesat jauh ya dari sekedar alat bantu otomatis ya, menjadi sistem yang mampu berpikir taktis. Nah, di tahun 2026 ini pendengar, otomatisasi tidak lagi hanya menyasar sektor pekerja kasar atau manufaktur, melainkan mulai merambah industri kreatif dan kerah putih yang mengandalkan analisis data serta komunikasi visual. Para ilmuwan dan pakar dunia bahkan memprediksi bahwa dalam 3 tahun ke depan, transisi ini akan menghapus beberapa profesi secara total karena efisiensi AI yang jauh melampaui kapasitas kerja manusia. Profesi pertama yang berada di ujung tanduk adalah penerjemah teks dan dokumen standar. Nah, dengan model bahasa besar yang kini mampu memahami konteks budaya, humor dan istilah teknis secara instan, kebutuhan akan penerjemah manual merosot tajam. Dan perusahaan kini lebih memilih untuk menggunakan AI yang dapat menerjemahkan ribuan halaman dokumen gitu ya, baik itu halaman dokumen legal atau medis, hanya dalam hitungan detik dengan akurasi mendekati sempurna, menyisakan ruang yang sangat sempit bagi penerjemah manusia yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari. Sektor layanan pelanggan juga mengalami pergeseran radikal dengan terancam punahnya profesi customer service ataupun CS ya, tingkat pertama, di mana AI generatif berbasis suara dan teks kini tidak lagi terdengar kaku seperti robot zaman dulu ya pendengar ya. Mereka mampu berempati, memahami kekesalan pelanggan, dan juga menyelesaikan masalah teknis yang rumit secara real time ya. Akibatnya, pusat panggilan ataupun call center massal mulai digantikan oleh sistem AI tunggal yang mampu melayani jutaan pelanggan sekaligus tanpa kena lelah ya. Selanjutnya ada penulis konten SEO dan juga pembuat takarir ataupun copywriter pemula. Nah, ini juga diprediksi akan hilang total. AI generatif mampu memproduksi ratusan variasi artikel, teks iklan, dan konten media sosial yang sudah langsung mengoptimasi algoritma mesin pencari dalam hitungan menit. Dan selama model konten yang dibutuhkan hanya bersifat informatif standar gitu ya, tidak membutuhkan investigasi mendalam, algoritma AI dapat melakukannya dengan biaya yang jauh lebih murah dan daripada harus membayar upah bulanan seorang pekerja kreatif pemula ya. Lalu juga bukan hanya teks pendengar ya, industri visual pun juga akan terdampak ya, yaitu ada desainer grafis junior atau pembuat ilustrasi stok ya. Jadi perangkat lunak pengolah gambar berbasis AI saat ini mampu menciptakan visual estetis, desain logo, hingga aset 3D juga bisa dibuatnya gitu ya, di mana pekerjaan yang dulunya membutuhkan waktu sketsa berjam-jam kini bisa diselesaikan dengan secara instan gitu ya. Dan membuat agensi periklanan dan media sekarang banyak yang beralih ke AI. Dan terakhir ada asisten administrasi dan juga entry data ya, akan sepenuhnya diambil alih oleh AI. Dan AI generatif ini dengan mudah membaca dokumen acak, menyortir pos-pos keuangan, menyusun daftar yang super sibuk, hingga membuat laporan analisis data yang rumit tanpa kesalahan manusia ataupun human error ya. Itu dia pendengar ya, ada beberapa profesi yang dalam tanda kutip terancam punah karena diambil alih AI ya. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi Forum Kerukunan Umat Beragama. FKUB Kalimantan Barat menegaskan bahwa toleransi merupakan fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Nilai tersebut dinilai harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekedar dipahami sebagai sebuah konsep. Hal ini disampaikan Bendahara FKUB Kalimantan Barat, Sutadi SH, dalam dialog moderasi beragama di Pro 1 RRI Pontianak Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, dalam perspektif ajaran Konghucu, moderasi beragama berarti menjalankan agama dengan sikap tengah, bijaksana, menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi toleransi demi terciptanya kehidupan yang damai. Ia menjelaskan bahwa seluruh agama pada hakikatnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, keadilan, dan keharmonisan. Karena itu menurutnya yang terpenting bukan hanya memahami ajaran agama, melainkan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sutadi menilai pembentukan karakter toleran harus dimulai dari lingkungan keluarga. Dalam ajaran Konghucu, pendidikan rumah tangga menjadi fondasi utama dalam membentuk pribadi yang menghormati orang lain. Ia juga mengingatkan bahwa orang tua memegang peran besar dalam membangun karakter anak agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi negatif yang berkembang di media sosial maupun faktor-faktor di luar keluarga. Dan dalam dialog tersebut, pendengar, Sutadi mengutip ajaran Nabi Konghucu mengenai satu kata yang dapat dijadikan pedoman hidup yang berarti tenggang rasa atau toleransi. Toleransi adalah satu kata yang bisa dipakai sepanjang hidup. Kalau ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kalau tidak ingin dibohongi, jangan membohongi orang lain. Prinsip itu berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan menurutnya, berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, termasuk pengaruh media sosial maupun kepentingan politik yang dapat memecah belah masyarakat apabila tidak disikapi secara bijaksana. Dan sebagai pengurus FKUB Kalimantan Barat sejak awal pembentukan forum tersebut, Sutadi mengatakan FKUB memiliki fungsi sebagai wadah dialog lintas agama sekaligus jembatan komunikasi dalam menjaga kerukunan masyarakat. Dan ia menyebut FKUB secara rutin memfasilitasi dialog antar tokoh agama, membantu penyelesaian konflik, memberikan masukan kepada pemerintah, melakukan edukasi moderasi beragama, serta mendorong kerjasama lintas agama. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajo di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.
1: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Perkumpulan HK Kalbar dan TNI AU menggelar kegiatan donor darah.
6: Kita bergabung sama-sama untuk melaksanakan mudah-mudahan.
5: Hendak curi kabel, seorang pria malah tersentrum listrik.
7: Ramai warga dan memang ada warga yang tersentrum di...
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Diduga hendak mencuri kabel, seorang pria justru tersengat arus listrik saat memanjat tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara.
9: Seorang pria berinisial R tersetrum saat berada di atas tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang. Polisi menduga pria tersebut hendak mencuri kabel yang terjuntai. Warga yang melihat korban tersangkut di tiang listrik segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Polisi bersama relawan ambulans, petugas pemadam kebakaran, PMI, dan pihak PLN kemudian melakukan proses evakuasi. Korban berhasil diturunkan dari tiang listrik dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nurhasana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga hendak mengambil kabel listrik yang terjuntai menggunakan alat pemotong berupa tang. Namun saat beraksi, korban diduga terpleset hingga tersengat listrik.
7: Di sana sudah ramai warga dan memang ada warga yang tersetrum di tiang listrik. Dan indikasinya bahwa warga ini akan mengambil kabel yang terjuntai karena sudah ada membawa alat pemotong yaitu tang, namun kemudian yang bersangkutan terpleset dan menyangkut di tiang listrik.
9: Polisi juga menyebut korban berinisial R merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari komunikasi awal, korban mengaku pernah melakukan aksi serupa sebelumnya. Keterangan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, relawan ambulans, Riam, yang ikut dalam proses evakuasi mengatakan penanganan korban

0: Sementara itu, polisi masih berkoordinasi dengan pihak PLN serta mendalami dugaan percobaan pencurian kabel dalam peristiwa tersebut. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Lokasi purnama 2.
2: Sebuah musibah menimpa seorang warga di tepian Sungai Kapuas, Pontianak Barat. Rumah milik Ibu Ani, seorang wanita parubaya berusia 57 tahun, roboh secara tiba-tiba pada Senin kemarin saat ia tengah bersantai mendengarkan radio di kediamannya. Berikut laporannya.
3: Musibah tak terduga yang menimpa seorang wanita parubaya bernama Ani terjadi di Gang Alpukat, tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Ani harus kehilangan tempat tinggalnya setelah rumah yang ia huni roboh secara tiba-tiba pada Senin kemarin. Ani tak menyangka rumahnya roboh saat ia beristirahat sambil mendengarkan radio. Beruntung ia berhasil selamat tanpa cedera meskipun bangunan rumahnya ambruk seketika.
4: Saya tuh habis masak ya jam 2 siang. Habis itu saya duduk, habis itu saya tengah buka radio gitu ya, dengar lagu gitu kan. Tak tahu bunyi kresek-kresek gitu ya, jadi sangka-sangka anak-anak main layang. Dan saya lihat semakin sehari makin jadi, makin kuat deh. Tahu langsung turun ke bawah saya. Ya Allah, saya bilang saya tengah duduk, enggak bergerak duduk saya tuh.
5: Tapi Bu enggak apa-apa, Bu ya?
4: Enggak, alhamdulillah.
3: Menanggapi musibah ini, pemerintah kota Pontianak langsung bergerak cepat ke lokasi. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan telah meninjau langsung lokasi kejadian bersama Dinas Perkim, Dinas Sosial, serta BPBD Kota Pontianak. Bahasan memastikan bahwa rumah milik Ani akan segera diperbaiki oleh Dinas Perkim agar kembali layak huni. Pemerintah juga sempat menawarkan tempat tinggal sementara di Rusunawa, namun Ani memilih tinggal di rumah kerabatnya untuk sementara waktu.
6: Kami bersama Dinas Terkait, Lurah, Camat ya, Camat sama Perkim dan BPBD turun ke meninjau rumah yang roboh. Ini adalah musibah yang terjadi terhadap warga di sekitar muka di dekat sungai, dan insya Allah ini akan segera kita perbaiki melalui Dinas Perkim, dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi ke depan, dan kita terus awasi rumah-rumah yang memang seperti ini. Seperti ini kondisinya yang memang berdekatan dengan sungai dan ini rawan. Dan ini butuh perhatian dan butuh kerjasama masyarakat terus memberikan informasi, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi.
3: Bahasan menambahkan bahwa pemerintah kota Pontianak kini menginstruksikan para lurah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah-rumah di bantaran sungai yang kondisinya lapuk atau miring. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini agar musibah serupa tidak kembali terulang. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu garda terdepan dalam pemantauan bencana adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat yang siaga selama 24 jam. Berikut laporannya.
0: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pemantauan dan penyebaran informasi tentang kebencanaan. Pemantauan ini untuk memastikan respon cepat terhadap setiap kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Operator Pusdalops BPD Kalimantan Barat, Alang, mengatakan petugas Pusdalops bertugas memantau berbagai potensi bencana, menerima laporan dari BPBD, kabupaten dan kota, serta melakukan verifikasi data sebelum diteruskan kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan.
7: Yang dipantau titik-titik panas, memang. Titik-titik panas kalau seandainya terdetek di satelit, mungkin nanti tim akan memungkinkan drone check satgas darat di pusat darat. Kalau seandainya ini kan kalau satgas darat biasa cepat juga tuh. Satgas darat begitu kedetek di satelit, mereka langsung turun kayak TNI, Polri, Manggala, BPBD juga biasa.
0: Selain itu, Pusdalops juga menyusun laporan situasi kebencanaan, mengoperasikan sistem informasi, serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan informasi dari lembaga teknis seperti BMKG. Seluruh data yang dihimpun menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana. Alang mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan kejadian bencana maupun potensi bencana di lingkungan sekitar. Menurutnya, laporan yang cepat dan akurat akan membantu mempercepat respon dari petugas sehingga dampak bencana dapat

0: diminimalkan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Kolaborasi Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat dan Lanut Supadio diwujudkan melalui kegiatan donor darah massal di Rumah HK Kalbar. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 ini menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Supadio menggelar donor darah massal di Rumah HK Kalbar. Kegiatan ini merupakan donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI ke-79 Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan TNI AU dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan donor darah serta didukung fasilitas rumah sakit. Melalui kerjasama ini, HK Kalbar menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.
4: Hari ini kita bergabung sama-sama untuk melaksanakan mudah-mudahan target kita tercapai, mungkin terbaik. Yang itu yang kita harapkan supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak yang membutuhkan.
3: Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kolaborasi pertama bersama HK Kalbar menjadi bentuk nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat. Lanut Supadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung kegiatan tersebut.
5: Dan ini menurut kami adalah energi yang luar biasa. Kemanfaatan kami lihat di masyarakat sungguh antusias, dan ini targetnya semoga akan semaksimal mungkin karena dari Angkatan Udara sendiri kita datang kurang lebih 300-400 personil untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin memerlukan, kebetulan yang sedang sakit, semoga bisa segera disembuhkan.
3: Sementara itu, pengurus PPI Kota Pontianak Sugioto mengapresiasi sinergi antara HK Kalbar dan Lanut Supadio dalam penyelenggaraan donor darah massal yang melibatkan masyarakat umum serta personel TNI Angkatan Udara. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat ketersediaan stok darah yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan.
4: Di mana kegiatan donor darah ini adalah sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak ini. Oleh sebab itu, kami PMI mendukung penuh kegiatan donor darah ini, dan kami selalu siap dalam kegiatan ini supaya semua berjalan dengan lancar dan kebutuhan darah di Kalimantan Barat ini dapat terpenuhi.
3: PMI Kota Pontianak berharap target penghimpunan 1.000 kantong darah dapat tercapai melalui dukungan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu menjaga ketersediaan stok darah, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong dalam memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di Kalimantan Barat. Syarosani melaporkan.
2: Dalam upaya peningkatan kompetensi para jurnalis di wilayah Kalimantan Barat, AMSI Kalbar menggelar uji kompetensi jurnalis UKJ 2026. Melalui UKJ ini diharapkan para jurnalis Kalbar memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kapasitas jurnalis di media masing-masing.
6: Berlangsung selama 2 hari dari 8 hingga 9 Juli 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar, uji kompetensi jurnalis diikuti peserta dari berbagai jenjang dari muda, madya, dan utama. Melalui UKJ AMSI 2026 ini diharapkan para jurnalis dapat meningkatkan kapasitas jurnalistik untuk media masing-masing. Ketua AMSI Kalimantan Barat Muhlis Suheri mengatakan uji kompetensi jurnalis atau UKJ merupakan bagian dari komitmen AMSI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para jurnalis di Kalbar dan memiliki komitmen secara bersama dalam meningkatkan kapasitas jurnalis.
7: UKJ ini adalah bagian dari bagaimana AMSI memiliki komitmen untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga tentu saja bagaimana AMSI ini membuat program yang bisa mensejahterakan anggotanya, tentu juga bagaimana membuat konten yang baik. Itu dua program yang AMSI miliki, yaitu membuat konten yang baik dan bagaimana kemudian membuat bisnis berkelanjutan. Nah, UKJ atau UKW ini adalah bagian dari program itu.
6: Muhlis berharap agar para peserta UKJ AMSI dapat menyelesaikan uji kompetensi dengan baik, sehingga ke depan para jurnalis dapat melaksanakan nilai-nilai jurnalistik serta memiliki kapasitas yang lebih baik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, mengatakan uji kompetensi jurnalis UKJ dapat memberikan efek kepada mutu dari suatu pemberitaan. Menurutnya, dengan adanya kedalaman materi dan akurasi data, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan dari jurnalis atau wartawan.
8: Ini ada dari jenjang muda, madya ke utama, ya. Masing-masing harus meningkatkan kompetensi, dan ini nanti akan sebenarnya berefek kepada mutu dari pemberitaan, tulisan, ya, yang menyangkut kedalaman suatu materi, akurasi suatu data, maupun etik yang terus terjaga. Dan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ditulis oleh rekan-rekan wartawan maupun jurnalis, yang akhirnya akan juga membawa manfaat besar bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam turut serta melaksanakan pembangunan.
6: Melalui UKJ AMSI Kalbar diharapkan dapat lahir produk-produk jurnalistik yang baik dan lahir jurnalis-jurnalis yang memiliki integritas yang baik di bidang jurnalistik. Wilhelmus melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Meiti Sudaina. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: kompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Indonesia banget. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini ya, seperti dari Kesha Lebronka dengan Pelarian, Tiara Andini Usai, Mahal Ini Bohongi Hati, Rosa Terlalu Cinta, BCL dengan Aku Wanita, Fabio Escher featuring Semi Simorangkir ya dengan Bisakah, lalu NMS Kamaleng dengan Bisa Tanpamu, Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, Judika Apakah Ini Cinta, dan Juicy Lucy, Gurun Hujan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, kalau ada mau request lagu lain juga boleh ya, selama kita punya lagunya pasti kita putarkan. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Me.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Nurul.
1: Iya, alhamdulillah masih ingat.
0: Masih dong.
1: Apa kabar, Mbak Me?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Walaupun tidak 100%, yang penting intinya semangat gitu kan.
0: Mm-mm, betul sekali. Semangat terus ya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Rosa tadi apa judulnya?
0: Rosa itu Terlalu Cinta.
1: Ah, bolehlah.
0: Boleh.
1: Udah gak bagus terlalu mencintai itu.
0: Betul, jangan terlalu lah ya sama orang tuh.
1: Tapi kenapa daripada membenci,
0: betul,
1: mending mencintai.
0: Betul.
1: Tapi lebih bagus lagi dicintai, Mbak Mei.
0: Itu boleh juga. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Mei lah ya, semoga sehat selalu. Kemudian buat Mbak Masul Papang Junai, Masul Mbak Tina, Ibu Ana Tarlandraupan. Besoknya nyari ya Mbak Mei. Nukang. Kemudian buat Bang Awi, sehat selalu Mbak Tini. Kemudian buat Bang Hendra di Mempawah. Ada juga kalau Bang Dedi. Kemudian buat Juleha, Bang Hamdan, Hana juga. Bang Yahya, Kakanda Yahya. Dia minta panggil Kakanda, Mbak Mei.
0: Mintanya Kakanda.
1: Itulah, sehat selalu, tetap semangat. Kemudian buat Lina di Perantikar juga ya. Buat Juleha tadi udah. Aura Pak Mu, Wardi. Oh iya, buat Kak Anista yang katanya lagi dapat musibah ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran lah ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan juga Allah memberikan rezeki yang tak terduga gitu ya. Buat siapa lagi? Banyak Perkanila, Bang Rosila Nurjana juga. Buat semua-semua lah ya nanti fotokopinya. Yang gabung di belakang lah gitu.
0: Oke deh, siap.
1: Soalnya nggak nyaman, ribut kan.
0: Baik.
1: Juga ya di kalangan sama kawan-kawan, moga sehat selalu. Buat Mbak Mei, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu juga. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Manjam Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mau dengar lagu apa di siang hari ini?
2: Kalau kita pilih sendiri boleh enggak?
0: Ya kalau ada lagunya boleh.
2: Kapan-kapan ada enggak?
0: Kapan-kapan tuh lagunya siapa?
2: Siapa nyanyi ya? Bunda kataku.
0: Lagunya siapa?
2: Kalau enggak tahu nyanyinya tuh bebal.
0: Lagu zaman sekarang.
2: Ya, kapan-kapan.
0: Itu lagu lama tuh.
2: Kita bisa lagi. Oh iya.
0: Lagu yang sekarang boleh.
2: Kalau pilihan untuk Mei lah, manja nggak tahu.
0: Oke deh, boleh. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya buat untuk Mei. Sehat selalu, semoga ya bundanya terasa jaya. Selamat beraktivitas, lancar, tambah rezekinya. Rabbi datajarni fardana anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah dibiarkan Mbak Mei sendiri, ya Allah. Berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin. Juga untuk Mama Nurul yang terdang bertugas, bunyinya ketak-ketok. Juga untuk Jaleham dan Hananya. juga Amir Cantan, Herman Makyeknya, Bang Padina, Bang Ismail, Bang Darulnya, terus Bang Syukur, Kak Tina, terus Bang Junai, Mas Epa, terus Bang Rosi Narjana, Putra Tanghul dengan Kak Serinya, ajar ajar biah dengan makamnya, terus Ko Ali dengan Ko Andinya, Wardi Awi, Yahya Basian, Jaka Suara, Ayah, Ayah, Ayah, Hendra Gunawan, Dimun Pawam, juga Elni cantik banget, sama Ririn, Bang Jeng, kaniknya, terus Amali Wajenah, Bang Amin Sanjayan, Kak Ayangnya, sama Ririn, semua-semua lah Mbak Mei ya.
0: Oke, deh, siap.
2: Mau tewe, mau pergi ngaji.
0: Baik, nah, baik.
2: Semuanya lah, aduh, kesabis dan menurun cinta kasih sayang manjang. Sayang sehat, sayang, salam kangen. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Sehat
0: baik.
2: Selalu,
0: Mbak Mei. Amin. Terima kasih doanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Ma Anjang Siti sudah bergabung. Dipilihkan lagu dari BCL featuring Dipa Barus dengan Aku Wanita. Satu penelpon lagi di segmen ini boleh. Halo, Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaga Suara, ya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat juga.
3: Sudah makan belum?
0: Alhamdulillah sudah. Mau dengar lagu apa?
3: Kalau ceweknya masih lagu apa?
0: Masih ada Keisha Levron Cup, Larian, Tiara Andini Usai, Mahal Ini.
3: Larian aja udah.
0: Boleh, salamnya silahkan.
3: Salamnya untuk, terima kasih Bunda tadi ya, untuk Manjang City ya di Ula-Ula Kubu. Juga ada Pak Karim di Jangkang 2, Imel di Kuala 2, Mbak Lesiem di Rasau, Mbak Kakum di Reto, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Ada Bang Lanius di Subah Sambas, juga ada Mama Haiti di Bengkayang, Pak Usugusti, Bang Pawadi di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Ella di Sambas, Nia di Sambas, juga Wanusu di Sambas, Wanati di Sambas, Bang, juga ada Yunita di Landa, Nita di Pabu, si Iki di Landa, juga ada Diona di Kupang, Bu Fari dari Palu, Ayu di Maluku, Diona di Kupang, juga Ayu Grepa di Adis, ada Mama Mumin, Mama Nurul, Papa Nurul, juga ada Bang Herman Makyeknya, ada Awi di Kobar, juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya, juga Elni Chan Anista di Uka, juga yang terkasih tersayang, hai Makam, apa kabar? Udah masuk belum ya tuh?
0: Belum,
3: ya.
0: Belum.
3: Nah, mudah-mudahan masuk ya sayang ya. Oke, jaga seru ucapkan, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Dimulai dari Rosa dengan Terlalu Cinta, BCL dengan Aku Wanita, dan Keisha Levronka dengan Pelarian. Untuk Anda yang ingin bergabung juga silakan 734987, bisa juga di 0811570142.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terjadi.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi ataupun phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap serta nomor Telegram aktif. Korps Lalu Lintas ataupun Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Maka narasi yang beredar berkaitan dengan tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan 2026 adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104. Ada beberapa lagu di sini yang bisa Anda pilih pendengar ya. Ada dari Tiara Andini dengan Usai, Mahalini Bohongi Hati, Nadine Amizah Seperti Takdir yang kita tulis, lalu juga ada Raisa Teka Teki, Viera Cinta Butuh Waktu, lalu ada Fabio Escher ya, dan juga Semi Simerongkir dengan Bisakah, ada Enmas Kamaleng Bisa Tanpamu, Roni Parulian Wals Akhir Zaman, Judika Apakah Ini Cinta, dan Juicy Lucy Gurun Hujan. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Mbak Me.
0: Betul sekali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga saya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Judika ya, Mbak Me.
0: Judika boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Nah, kita salam balik lah tadi untuk Mama Nurul ya. Selalu. Buat Bunda Siti Satina tadi, semoga sehat selalu kak ya. Buat Jaka Suara sehat selalu. Untuk Wardi, kawan kita tuh sehat selalu ya, Di ya. Untuk Julaiha sama Bang Ham dan Hananya sehat selalu juga. Buat Makam, buat Mama Ririn, Mama Nurul, buat Mama Mukmin, buat Bang Amin Sanjaya, buat Ismail di Jongkat, buat Koko Ali, buat Mbak Kakung, buat Bang Batiar, Bang Jack, Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Cik Nur di Bakau, buat satu ya, buat Bang Yahya sama Bang Awi di Kobar, untuk Bang Deddy gak di Sungai Duri,

0: betul ya, atau nama lain?
1: Ya. Kakanda dong.
0: Oh, Kakanda. Baik, oh baik seperti itu ya. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Ada Fiera kah?
0: Fiera, Cinta Butuh Waktu.
1: Kalau diganti judulnya boleh enggak?
0: Yang mana tuh?
1: Yang Ku Mau.
0: Yang Ku Mau? Oke, kita carikan ya. Silahkan salam-salamnya.
1: Pertama buat Adinda Mei, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Hendra tadi, Mak Njang Siti, Inel, Mak Kam, Bu Ana, Mama Nurul, Bang Dedi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Awi, Bang Herman, Wardi, Aura Pakmo, Kak Juleha, Bang Hamdan Hana, terus buat Kak Nordi Bakau, Isna Indi juga, buat Diona di Kupang, Bang
0: Dede, iya.
1: Bang Badol, Pak Usul Busri di Sambas, semua warga Sambas tanpa terkecuali lah. Terus buat Rina juga yang ada di Padang Tikat, selalu. Buat semua-semua kali tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Lagunya ada kah?
0: Ada dong. Aman, aman.
1: Adinda saya yang satu itu belum balik. Kah?
0: Udah dong, sudah tadi barusan ada nih di ruangan nih.
1: Oh iya.
0: Ada.
1: Salam lah untuk Adinda saya satu.
0: Siap.
1: Buat Adinda yang ini yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, 7349887, bisa juga di 0811570142. Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medi Sudaina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Cik Nur, Cik Cherry.
2: Cik
0: Cherry. Betul. Amin ya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
2: Aku sehat, hati pun aku sehat.
0: Betul.
2: Jangan hati sehat, susah.
0: Aduh.
2: Betul kan?
0: Betul. Harus sehat selalu lah ya.
2: Baik ngomong nanti kan di lain tak tanggapannya, hati tak sehat tuh. Ayolah buat lagu
0: apa?
2: Lagu laki-laki lah.
0: Laki-laki. Ada Fabio Escher sama Semi Simorangkir, bisakah?
2: Enmes. Ya.
0: Oh, boleh ya. Salamnya silakan.
2: Nah, terutama lagu ini dibingkiskan buat Medi lah ya.
0: Medi
2: Sudaina. Semoga yang terbaik buat Medi Sudaina.
0: Amin. Lanjut. Amin.
2: Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah dan Uminya juga. Buat Mak Kam, Bu Aja Arpia, Bang Suko, Tina, Ima Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrea Pan juga. Lanjut. Ada Kak Anjang Kurma, Wardi sama Mama Yohananya. Juga Pak Mo, beserta Mak Mo Aura. Lanjut, Dino Pasmilan, ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mbah Kakong, ada Koko Ali juga, Koko Budi dan Koko Andi. Bang Boyka, yang Bang Badol di Kaltara juga yang di Sambas, ada sekompong yang di Sambas, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Imanabela, Bang Muslimin, ada Bang Usu, Anaci, Bang T juga, Tia, Ela, Nia. Kau lah. Lanjut, Pak Pon juga di Singkawang, terima kasih selalu Pak Pon. Buat Diona di Kupang, Bang Deden, ada Niko, Mbak Tini, Anista di Uka, Bang Herman, Mak Yek juga. Buat Kanda Yahya tadi, Mak yang duduk singgit, Wak Ladung di Segedung, yang lainnya. Awi lupa saya, Bang Batia juga. Dari Bang Amin Sanjaya, buat sampai yang namanya Juleha, Bang Hamdan Hana, mua-mua tanpa terkecuali, sapaannya di bu bungkus habis. Makasih banyak, Mi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Cik Nur ya. Dan untuk Anda pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini dari Judika, Apakah Ini Cinta, Fiera, Yang Ku Mau, dan Fabi Asherfi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar ya yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request dari Tiara Andini Usai, Mahal Ini Bohongi Hati, Nadine Amiza Seperti Takdir, Kita Yang Tulis, dan Raisa Teka-teki ya. Ada Ernest Kamaleng Bisa Tanpamu, Roni Parulian Waktu Akhir Zaman, dan Jusi Lucy Gurun Hujan ya. Dan untuk lagunya ini saja yang tersisa pendengar ya, karena udah 14.29 juga. Jadi Anda boleh memilih lagu yang sudah saya siapkan atau lagu lain juga silahkan ya. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mo, ngapa nih ramainya?
1: Ada dengan Mbak Mi ya.
0: Oh kira, Tai. Kira kan. Pilih lagu dulu lah, silahkan.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Takdir ya tadi apa?
0: Oh yang ada takdir takdirnya ya. Boleh. Seperti Takdir Kita Yang Tulis ya dari Nadine Amiza.
1: Seperti Takdir Kita Yang Tulis.
0: Salamnya silahkan.
1: Siapa salamnya buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Aran sama Bang Ardiantonya, Juleha sama Pak Amdananenya, juga buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, buat siapa ya?
2: Buat Hendra.
1: Buat Bang Hendra, terus buat Bang Deddy, buat Bang Yaya Wajo, buat Waldi, Bang Awi, buat Imran Manjai Siti, Makam, terus buat Ibu Ana, Waldi udah lah, terus buat Ibu Mayani, Mak Nur Bakam, Mbak Tini, Bang Awi, terus buat Kak Nila, Bang Jafar, Siamoy, Mbak Ayu, Mbak Diona, saya pergi ya, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, saya pergi, lupa dah, itu Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, terus buat, Adinda, siapa, Mbak itu, Bang Yoyo, terus buat Mbak Lina di Pating Tika, Mbak Atika, terus buat Bang Rufi, Kak Nur Jananya, Koko Ali, Koko Wendy, Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, terus buat Pak Usul Rufi, Bang Pawardi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Liman, Bang Arimin, Pak Karim, siapa lagi ya? Yalah, baik semua-semua lah Mbak. Ya Mbak, ngapain dia Mbak?
0: Aduh, tenang.
1: Sehat ya Mbak ya, yang tak bisa apa, mohon maaf Mbak, ingat gitu ya.
0: Tak apa.
1: Takul. Terus buat Mbak Mi, salam iya. Sayang selalu.
0: Iya, terima kasih. Selalu. Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Dibungkus habis. Buat Mbak Mi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Lanjut, silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Selamat siang.
0: Selamat siang. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jul.
3: Makan yuk.
0: Sila. Mau dengar lagu apa nih siang hari ini? Menjelang sorenya. Boleh. Anmes. Oh, masih. Sila, salam-salamnya.
3: Kita kan baru dengar.
0: Iya. Kira tadi dah saya butang ni masih. Lupa gak saya. Sila salam-salamnya.
3: Salamnya buat Mbak Melok ya, keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai. Pokok yang terbaiklah buat Mbak Mei.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Kita tidak bisa menyebutkan apa, tidak bisa menyebutkan apa yang keinginan Mbak Mei. Pokok yang terbaiklah.
0: Iya, terima kasih.
3: Buat Aura dengan Pak Mok tadi tuh. Sehat selalu Kak Aura. buat Mbak Anissa juga ya yang ada di UKA, mudah-mudahan segala bantuan tuh cepat datang.
0: Amin.
3: Nah, kena musibah. Juga buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Buat Bang Teh yang ada di Mempawah, yang makin ganteng. Buat Cek Nur yang ada di Bakau, buat Kakanda Yahya. Dia tak mau dipanggil Bang Yahya, panggil Kakanda ya.
0: Iya, maunya Kakanda memang.
3: Ah, dia mau Kakanda terus. Dia kan bilang dengan Manurul, Manurul tak mau panggil saya Kakanda, kata dia kan. Buat Kak Tini, buat Manjang Siti, Kak Imel, buat Ibu Anna, Mak Kam, Bu Aja Arbia, buat Bang Iwan, Kak Tin, buat Oma yang ada di Perumahan Borneo, buat Kak Ida Pancabakti, buat Bang Awi, buat Amo yang ada di Siantan, beserta kawan-kawannya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, mudah-mudahan pengajiannya semakin hari semakin maju. Buat siapa lagi ya? Kak Ima Selva, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Jafar, Kak Nila, Mama Etik, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Nurul belum tadi ya? Oh belum kali Mama Nurul. Mudah-mudahan Mama Nurul sehat ya Mak Nurul ya. Kalau kami lupa minta ampun, minta maaf. Buat
0: siapa lagi? Siapa lagi?
3: Udahlah yang lain. Pokok jamak jak dari A sampai Z lah.
0: Oke deh, siap.
3: Nah, mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
3: Assalamualaikum. Bungkus Abe.
0: Bungkus Abe. Yes.
3: Mbak Mi, makasih Mbak Mi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Mungkin kita ke satu lagu terakhir ya, requestan terakhir di segmen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Miss, yang juga ada Wani di Siantan, minta putarkan lagunya Roni Parulian, kok nggak ada Juicy Lucy aja boleh katanya. Oke deh, salam untuk seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak. Baik, ada lagunya ya, masih Roni Parulian dengan Waktu Akhir Zaman ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana. Langsung saja diputarkan lagu pertama dari Nadine Amizah, Seperti Takdir Kita Yang Tulis.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

Baik, pendengar, sudah di 14 lebihnya 53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 10 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada Fatih ya, menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program yang sudah disiapkan menemani sore harinya ya. Dan sebagai penutup, pendengar, saya akan putarkan salah satu lagu milik Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya. Semoga turun hujan, lagi panas nih kota Pontianak dan sekitarnya ya. Jadi saya harus pamit pendengar, selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Selamat sore pendengar, selamat bergabung kembali di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak sore ini, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026, ditemani bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya pendengar? Semoga sehat-sehat selalu dalam keadaan yang baik-baik ya di hari Jumat yang berkah ini. Luar biasa kita diberi kelimpahan sinar matahari ya hari ini pendengar ya. Dengan suhu mencapai, kami lihat pantau-pantau di laman BMKG di sini ya, 33 derajat Celcius untuk cuaca di kota Pontianak. Luar biasa panas ya, terasa mungkin lebih dari 33 sebenarnya pendengar ya. Ditambah lagi awannya tampaknya hanya tipis-tipis saja ya menggelantung di atas langit. Semoga sehat-sehat selalu dan kami akan temani Anda dengan beragam program di Pro 1 RRI Pontianak. Pukul 15 kita buka dengan ekonomi digital. Kita akan update informasi-informasi seputar ekonomi digital, UMKM kreatif begitu ya pendengar ya. Kemudian kami hadirkan juga nanti warta berita daerah berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Musik dan informasi serta cek fakta. Kemudian akan ada warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Mimbar Agama Pantekosta sebagai penutup kita nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, kita dengarkan beberapa koleksi lagu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Waktu menunjukkan pukul 15:12 waktu Indonesia Barat pendengar, dan beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak hari ini 10 Juli 2026 pukul 15:16 waktu Indonesia Barat. Masih ada 4 menit lagi ya untuk kita dengarkan kumandang azan zuhur. Untuk itu azan asyar maksud kami pendengar, dan untuk itu kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kubandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosotu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami akan update ya informasi cuaca di kota Pontianak hari ini 10 Juli 2026 yang memang terasa lebih panas daripada biasanya ya. Bahkan sejak pukul 10 tadi sebenarnya sudah terasa panas mendengar. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca dari siang sampai sore dan sore hingga malam, bahkan nanti malam hingga dini hari. Kami lakukan pantauan dari laman BMKG dari Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak yang memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat memang mengalami cuaca cerah berawan pendengar ya, mulai pagi, siang, sore hingga malam hari. Meski kondisi cuaca memang relatif kondusif, tapi masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan akibat memang meningkatnya ya suhu udara dan menurunnya peluang hujan. Perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, Tika, mengatakan bahwa angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Dan untuk pagi, siang, sore hingga malam hari memang di sebagian besar ya di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan. Dan BMKG juga mencatat suhu udara di Kalimantan Barat pendengar berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Dan saat ini memang sedang berada di puncak-puncak panasnya ya jam-jam segini pendengar, dengan kelembaban mencapai kelembaban udara 50 hingga 95%. Dan menurut Tika, kombinasi suhu udara yang cukup tinggi serta berkurangnya potensi hujan ini tentunya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. BMKG mengungkapkan selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 174 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, berdasarkan indeks potensi karhutla untuk satu pekan ke depan, memang sebagian besar wilayah Kalbar ini masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Tentunya kita semua masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, seperti membuka lahan dengan cara membakar. Jangan juga buang puntung rokok Anda sembarangan pendengar, ataupun membakar sampah di area yang berdekatan dengan lahan kering yang luas begitu ya. Dikhawatirkan apinya merambat sampai ke lahan yang tidak diinginkan tentunya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG agar dapat mengantisipasi potensi cuaca maupun ancaman kebakaran hutan dan lahan.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Baik pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang akan kami bacakan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kabupaten Sanggau siapkan penghentian Open Dubbing mulai Agustus 2026.
2: Tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpantangan lalu ada langkah-langkah strategis.
1: Bank Indonesia kabar percepat ekonomi syariah dan digitalisasi perbatasan.
3: Karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, dari Bank Indonesia Kalimantan Barat yang terus mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan ekonomi syariah dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini diyakini mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu di antara motor pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Fokus pengembangannya meliputi peningkatan produk bersertifikat halal, layanan pemotongan hewan halal, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
2: Dengan harapan nanti, kalau semua ekosistemnya lalu sertifikasi halalnya sudah dimiliki, akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan Barat, karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat dalam statistik ataupun data ekonomi di Kalimantan Barat.
1: Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi pembayaran di kawasan perbatasan melalui penggunaan QRIS. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transaksi menggunakan ringgit Malaysia sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital nasional. Menurut Doni, implementasi QRIS cross-border Indonesia-Malaysia saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan kerjasama dengan negara mitra lainnya. Bank Indonesia juga terus memperluas pemanfaatan QRIS untuk berbagai transaksi, termasuk pembayaran premi asuransi melalui Jasara Harja. Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan inflasi yang tetap terkendali masih mampu menjaga daya beli masyarakat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Melalui penguatan ekonomi syariah, pengendalian inflasi, dan digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia Kalimantan Barat berharap pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Masih seputar informasi keuangan dan ekonomi, di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi terkait sektor jasa keuangan sebelum dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga menyatakan siap memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang membutuhkan konfirmasi.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati, menyampaikan bahwa dalam perkembangannya kerap muncul berbagai pemberitaan yang menjadi sorotan di lingkungan OJK maupun industri jasa keuangan. Meskipun sebagian besar informasi tersebut tidak terjadi di Kalimantan Barat, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melakukan konfirmasi apabila terdapat informasi yang diragukan kebenarannya. Menurut Rohmah, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesalahan di tengah masyarakat.
3: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
1: Rohmah menegaskan, bersama media, OJK Kalimantan Barat siap memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan saluran resmi OJK apabila membutuhkan informasi atau ingin memastikan kebenaran suatu isu. Dengan demikian, penyebaran informasi yang tidak benar dapat diminimalkan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyambut kembali prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini yang telah menuntaskan penugasan selama 1 tahun. Penyambutan berlangsung di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat di kawasan Lanut Supadio Kuburaya. Berikut laporannya.
4: Upacara penyambutan purna tugas

0: ini. Menurut Denny Muiz, upacara purna tugas merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang telah mengemban amanah negara. Dirinya mengaku bangga karena seluruh personel dapat kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas operasi.
1: Saya juga menyadari bahwa tugas operasi bukanlah hal yang ringan. Pengorbanan waktu, tenaga, bahkan resiko nyawa telah kalian jalani dengan penuh keikhlasan. Untuk itu, saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam kepada seluruh prajurit Satgas Korpaska.
0: Panglima Korpaskiat menilai para prajurit berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan TNI melalui pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan secara profesional. Meski demikian, dirinya mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan operasi sebagai bahan perbaikan agar kesiapan satuan semakin baik dalam menghadapi tantangan penugasan berikutnya. Selain mengapresiasi para prajurit, Denny Muiz juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan doa dan dukungan sehingga para personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tersebut diselingi dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korpaskat. Syarusani melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sanggau berencana melakukan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosak dan menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan penerapan kebijakan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosak yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Bupati Sanggau, Yohanes Ondok mengatakan, pembenahan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau akan meninggalkan sistem open dumping secara bertahap beralih menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dengan dukungan teknologi. Ia menambahkan, perubahan tersebut membutuhkan proses, perencanaan, serta dukungan berbagai pihak agar dapat terlaksana secara optimal.
5: Ya, tentu tidak bisa kita berdiam diri kan, berpangku tangan lalu. Ada langkah-langkah strategis karena kita di workshop ini kan ada alat berat kan. Ya, tetapi tidaklah seperti geraknya seperti lalu-lalu sudah siap bisa berjalan. Ya, nah ini merupakan kendala. Nah, oleh karena itu maka memang kita berharap orang Sanggau nih ya bisa memilah-milah sampah yang produktif dan tidak produktif ya. Nah, kita akan segera juga nanti bagaimana di Sungai Kosak ini ya untuk kita tinggalkan tidak dalam bentuk open dumping ya. Kalau ke depan ya sampah ini dikelola secara baik kan.
4: Untuk mengatakan, pembangunan sistem pengelolaan sampah modern membutuhkan anggaran yang sangat besar, terutama untuk pembangunan fasilitas TPA dan penyedia teknologi pendukung. Karena itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tri Putri melaporkan.
3: Satreskrim Polres Sekadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran sungai menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Berikut laporannya.
6: Satreskrim Polres Sekadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran sungai Sekadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Sekadau Ibda Rio Kalbarino bersama personel Satreskrim Rabu 8 Juli 2026. Menggunakan speed, tim menyusuri aliran sungai Sekadau diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemawan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir. Pengecekan dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang

0: dilakukan pengecekan.
1: Menanggapi maraknya pemberitaan di beberapa medsos terkait dengan keruhnya Sungai Sekadau, maka Satreskrim bersama rekan-rekan meninjau langsung apa yang diberitakan. Namun saat dilakukan peninjauan, saat melakukan penyelidikan, ternyata beberapa lanting yang sebelumnya melakukan kegiatan peti sudah tidak ada kegiatan. Jadi himbauan dari kami, jadi untuk tidak melakukan kegiatan peti di aliran Sungai Sekadau untuk menjaga air Sekadau itu bisa dipergunakan.
0: Zainal menjelaskan, selama penyusuran petugas menemukan beberapa unit mesin di tepi Sungai Sekadau serta sejumlah lanting di beberapa titik. Kendati demikian, saat dilakukan pengecekan tidak ditemukan mesin yang beroperasi maupun aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Pengecekan serupa, kata Zainal, akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap potensi aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Sekadau. Aktivitas peti, lanjut Zainal, tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, juga berpotensi merusak ekosistem sungai serta mempengaruhi kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
2: Dari Kabupaten Sekadau kita beralih ke Sintang, pendengar, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang hingga saat ini mencatat angka PHK di Sintang hanya 51 orang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang tercatat di dinas tersebut, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun 2026 baru mencapai 51 orang. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Yohanes Trimulya, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang Kamis kemarin. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan data yang masuk melalui laporan yang diterima di Snaker Trans. Menurut Yohanes, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja di Kabupaten Sintang sebenarnya masih tersedia. Namun, ia menilai sebagian masyarakat kini lebih memilih bekerja di sektor informal karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti perkebunan.
4: Sampai saat ini, Pak, ya, ya kan, kami kan ada data tentang PHK. Cuman memang data ini terbatas, karena kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan, tidak menyampaikan, maka kami juga kesusahan untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini, di kami tercatat itu yang di PHK baru 51 orang. Terus kemudian juga kalau kita lihat, sebenarnya lapangan kerja itu ada. Namun, apa ya, mungkin minat dan juga banyak sekarang lapangan-lapangan kerja sektor informal itu yang mungkin lebih menjanjikan penghasilan yang lebih besar daripada ketika dia bekerja di, katakan, di kebun.
3: Yohanes menambahkan data PHK yang dimiliki di Snaker Trans belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di lapangan karena pencatatan sangat bergantung pada laporan dari pekerja maupun perusahaan. Karena itu, ia berharap setiap kasus PHK dapat dilaporkan kepada Disnaker Trans agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Dian Beniyuda melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Bupati Sintang mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengapresiasi inovasi produk biskuit dan suplemen berbahan dasar ikan gabus yang dikembangkan PT Semesta Sintang Lestari atau SSL. Menurutnya, inovasi tersebut berpotensi mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal di Kabupaten Sintang. Wabub menilai, pemanfaatan ikan gabus sebagai bahan baku merupakan langkah inovatif karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain bisko atau biskuit mencegah stunting, PT SSL juga mengembangkan produk suplemen dari ikan gabus yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu pasca melahirkan. Menurut Roni, kandungan ikan gabus juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan luka sehingga menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Pemerintah mendukung penuh inovasi tersebut, Wagub Sintang langsung menginstruksikan jajarannya untuk bekerja sama dengan PT SSL agar dapat mendistribusikan bisko di setiap puskesmas di Kabupaten Sintang. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, Wabu berharap inovasi produk berbahan baku lokal seperti ikan gabus dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga berharap semakin banyak anak-anak muda yang berinovasi dan dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga berdampak bagi pembangunan daerah dari berbagai sektor di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan kami Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 11 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 37 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar di rangkaian Pontianak. Sore ini kami akan update informasi ya. Pukul berapa nih? Pukul 16.42. Sudah jam-jam rawan ya, jam-jam macet, jam-jam pulang dari bekerja, pulang aktivitas, pulang kampus. Kampus bukan udah libur ya. Dan nanti kita akan update juga beberapa informasi untuk Anda, termasuk informasi mengenai gerakan lingkungan bersih dan asri pendengar. Karena kita rasa kota Pontianak sepertinya memang semakin panas ya dari hari ke hari. Tentunya kita juga perlu melakukan menjaga lingkungan kita. Nah, dari wakili kota Pontianak, Idrus Dikamtono, yang mengajak para ASN untuk menjadi teladan gerakan lingkungan bersih dan asri. Seluruh jajaran pemerintah kota Pontianak mesti menjadikan kebersihan dan kerapian lingkungan ini sebagai budaya kerja sehari-hari. Edi mengatakan gerakan Indonesia Asri sejalan dengan upaya Pemkot Pontianak dalam membangun kota yang bersih, ramah, aman, sehat, indah, dan tertata. Kurang apa lagi coba kan? Dan menurutnya kegiatan gotong royong selama ini sudah rutin dilakukan, namun gerakan serentak ini menjadi pengingat agar kebiasaan menjaga lingkungan ini harus terus diperkuat. Melansir dari laman rri.co.id, saat gerakan Indonesia Asri Nasional yang dipusatkan di Taman Alun Kapuas pada Jumat tadi pagi, pendengar, ia mengatakan bahwa dengan kegiatan Indonesia Asri, pihaknya berharap kota Pontianak semakin bersih, bersinar, ramah, aman, sehat, indah, dan tertata. Ia menekankan gerakan kebersihan perlu dimulai dari lingkungan pemerintah. Menurutnya, kantor-kantor perangkat daerah harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, nyaman, dan asri. Ia mengingatkan masih ada beberapa lingkungan kerja yang ini perlu ditata lebih baik ya, mulai dari pengelolaan barang bekas, kerapian ruangan, hingga kebersihan halaman kantor. Ia berharap hal tersebut menjadi perhatian bersama agar semangat Indonesia Asri benar-benar terlihat dalam keseharian aparatur. Menurut Edi Rusdikamtono, menjaga kebersihan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Gerakan lingkungan akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, pemangku kepentingan, RT RW, hingga kita sebagai masyarakat. Nah, ia menyebut Pontianak sebagai ibu kota provinsi selalu menjadi tujuan banyak orang, terutama saat akhir pekan dan masa libur seperti sekarang ya, sudah menuju akhir-akhir masa libur. Dan tentunya pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat ini akan melihat wajah kota Pontianak yang memang harus kita jaga agar tetap bersih dan nyaman tentunya. Nah, terakhir Edi meminta perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga RT RW menjaga garda terdepan dalam menggerakkan budaya bersih. Ia juga mendorong setiap lingkungan untuk kreatif memanfaatkan sarana yang tersedia dalam menjaga kebersihan. Pemkot Pontianak setiap tahun telah menyiapkan dukungan untuk sarana kebersihan seperti sapu, cangkul, arit, gerobak, arko, tosa, hingga tempat sampah itu disediakan sama pemerintah kota, pendengar. Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat wilayah dan juga masyarakat.

0: Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id mengenai beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram pendengar dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung masukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Apalagi jika Anda mengklik tautan dan ternyata dalamnya meminta sejumlah data pribadi, sebaiknya diabaikan saja pendengar, jangan sampai Anda teruskan lagi ke penerima lainnya begitu ya. Dan dapat kami konfirmasi bahwa tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan 2026 di seluruh Indonesia merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Kami masih temani Anda di Pro 1 RRI Pontianak. Hari semakin senja pendengar ya, tapi cuaca panas masih ya menyelimuti kota Pontianak dengan suhu 32 derajat Celcius sore ini pendengar. Kali ini kami update informasi lalu lintas ya untuk Anda yang saat ini sedang berjibaku juga dengan lalu lintas yang mungkin memang sedang masuk jam-jam macet pendengar ya. Untuk Anda yang saat ini berada di jalan ataupun saat ini sedang mengemudi, tetap berhati-hati tentunya, patuhi rambu lalu lintas dan terus waspada. Dan jika Anda duduk di kursi penumpang ya pendengar, boleh nih untuk update informasi di sekitar Anda di WhatsApp kami 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Ingat ya, yang di kursi penumpang ya, jangan yang nyetir nih yang chat ke Pro 1, jangan. Fokus menyetir dulu pendengar. Kami lakukan pemantauan melalui laman channel YouTube-nya ya, CCTV Pengawas Lalu Lintas di Dishub Kota Pontianak. Saat ini kita ke Jalan Ahmad Yani terlebih dahulu pendengar ya, tepatnya di Tugu di Gulis, di mana padat sekali ya, ramai lancar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis. Di bundaran saat ini tampak lalu lintas yang ramai pendengar, dan juga tampak aktivitas masyarakat yang di hari Jumat ini ya sedang berolahraga, ada juga yang bersepeda. Hati-hati di jalan tentunya. Kita bergeser sedikit ke simpang pajak, di mana juga dapat kami pantau saat ini lalu lintas tampak padat pendengar ya, dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Kita bergeser ke simpang Garuda, di mana lebih padat lagi ya saat ini kami pantau juga pendengar di simpang Garuda, apalagi menuju ke Pontianak Timur ya, yang naik ke jembatan duplikat Kapuas 1, saat ini semakin padat tentunya dari berbagai sisi. Dan kita menyeberang sekaligus langsung ke Tanjung Raya, di mana saat ini memang terpantau sangat padat sekali pendengar ya lalu lintasnya. Dan hati-hati untuk Anda yang berkendara, tentunya tetap patuhi lalu lintas. Dari keempat sisi jalan ya kami pantau saat ini memang sedang masuk ke, terutama dari arah Tanjung Hulu ya. Nah, kalau dari Tanjung Raya 1 tidak seramai Tanjung Hulu atau dari dalam kota Pontianak, dan juga Tanjung Raya 2. Dari Tanjung Raya 1 lebih sepi daripada ketiga sisi lainnya. Kemudian kita lakukan pemantauan juga di simpang Tanjung Hulu, yang mana saat ini dari arah mana nih? Dari arah Siantan juga masih padat pendengar, dari arah mana nih? Jalan apa ini? Ini juga Tanjung Hulu ya. Iya benar, Tanjung Hulu juga saat ini ramai sekali pendengar, dan juga didominasi oleh truk dan kendaraan besar, jadi patut tetap berhati-hati. Kemudian kita tutup dengan pantauan di area SPBU Bundaran Kota Baru, yang mana saat ini terpantau ramai lancar. Antrian SPBU juga tampak di sana ya, sampai belakang tapi tidak sampai keluar dari jalur antrian. Yang dapat kami pantau saat ini adalah jalur antrian roda 2 pendengar, dan juga masih aman nih untuk Anda yang mungkin juga sekaligus ingin mengisi bahan bakar begitu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, boleh WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Fa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Baik pendengar, jelang pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami akan informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak hari ini 10 Juli 2026. Azan maghrib akan berkumandang pukul 17.55 dan masih ada waktu Anda sekitar 20 menit ya untuk bersiap-siap menunaikan ibadah salat maghrib. Sambil menanti kumandang azan maghrib, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.
1: Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami akan update informasi pendengar dari pemerintah kota Pontianak yang menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan Corporate Social Responsibility. Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan sinergi antara pemerintah dan daerah dan tentunya sektor swasta ini menjadi salah satu kunci dalam mempererat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program CSR yang dirancang secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan akan memberikan manfaat yang lebih optimal. Dan pendengar, forum TSBLP CSR yang digelar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan program CSR perusahaan dengan program prioritas pembangunan di Kalbar. Nanti akan diselaraskan tentunya. Ia menambahkan pemerintah Kota Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur sosial. Bahasan berharap komitmen yang dibangun dalam forum tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam program-program nyata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Itu tadi dari pemerintah Kota Pontianak. Kemudian dari pemerintahan provinsi, Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar agar mengarahkan program TSBLP atau CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan program-program tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, pembangunan akses jalan yang mendukung mobilitas masyarakat dan investasi, hingga sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kali ini waktu menunjukkan pukul 18:50. Dan beberapa saat lagi juga akan kami putarkan, kita akan merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mendengarkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kita akan merapat ke sana pendengar, dan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap

0: Askori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Satu John Kiel dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
2: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
3: Bagaimana terdakwa? Silakan.
4: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
3: Terima?
4: Ya, saya terima. Ya.
3: Terdakwa Dedi?
5: Ya, sama.
3: Terdakwa Andri?
6: Ya, Majelis, saya menerima.
2: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blurai Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Mendukung program KDKMP secara masif.
8: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
7: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
8: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
9: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
10: okay.
9: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
8: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan.

0: pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
2: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
3: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
3: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
2: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
3: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
5: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
3: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Jadinya Sulsel ya, jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk bergabung bersama kami di 104,2 FM dan jelang pukul 19.30 akan kita dengarkan bersama Mimbar Agama Pantekosta edisi hari ini, pendengar, 10 Juli 2026. Dengan begitu sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti dalam rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga 00 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani bersama rekan kami Cherry Lubis. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami, saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlibur rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang tidak menyenangkan di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besar kami, keluarga besar Luke yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga di daerah Jawa dan Sumatera, selamat malam. Terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Murai, dan Bang Julian, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kesehatan. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan semangat dalam berkarya. Kepada Bapak Ion, kami juga doakan yang terbaik. Semoga Tuhan terus mengurapi sehingga setiap pasien yang ditangani mendapat pemulihan dari Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di daerah Kayung Utara, yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya, selamat malam, semoga Tuhan juga semakin memberikan pengurapan sehingga pelayanannya makin pelayanan yang mendatangkan mujizat. Juga kepada keluargaku yang ada di Lampung, kepada John Tris dan juga Purabail, selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati seluruh usaha kerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami doakan semoga Tuhan juga terus memberikan semangat dan sukacita, dan terlebih Tuhan berikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas melakukan yang terbaik setiap harinya. Kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, Ibu Vera, kami juga doakan semoga terus semangat dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan masih makin memberkati usaha dan pekerjaan, dan terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putu Sibau, untuk abangku, Bapak Matius, dan juga kakak, kemudian anak-anak kita, yaitu Samuel dengan istri, kemudian Markus dengan istri, dan juga Mama Heron dengan suami, bersama dengan anak-anak dan cucu. Semoga Tuhan juga terus memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan berkat yang berkelimpahan jasmani, amat terlebih rohani, buat keluargaku yang ada di Putu Sibau. Dan sekali lagi bagi pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami sampaikan selamat malam dan doa kami yang terbaik untuk Anda. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu apakah ketaatan sejati itu. Nah, saudaraku terkasih, ketaatan adalah salah satu tugas penting yang dituntut dari setiap manusia. Dengan satu atau lain cara, setiap kitab dalam Alkitab mengajarkan manusia untuk menaati Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 merangkum kebenaran ini dengan mengatakan bahwa tugas manusia adalah takut akan Tuhan dan menaati perintah-perintah-Nya. Namun, meskipun ketaatan sangat penting, kebanyakan orang tidak mentaati Tuhan dan mereka juga tidak memahami apa itu ketaatan yang sebenarnya. Dan bahkan banyak, baik orang Kristen maupun non-Kristen, di antara mereka yang mengaku taat, ternyata tidak taat. Salah satu hal yang menyebabkan orang yang tidak taat percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang taat, tetapi mereka melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak taat karena kurangnya pemahaman akan ketaatan yang sejati secara Alkitabiah. Banyak orang mendefinisikan ketaatan sebagai sesuatu yang sesuai dengan standar moral mereka sendiri dan bukannya sesuai dengan standar Allah. Misalnya, banyak orang mendefinisikan ketaatan sebagai melakukan apa yang diperintahkan. Secara Alkitabiah, ketaatan lebih besar dari sekedar melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda. Kami sangat yakin dan sangat mendukung definisi kepatuhan yang menjadikan kepatuhan sebagai salah satu nilai inti.
Dan definisi ketaatan sebagai melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, sebagaimana diperintahkan kepada kita ketika kita disuruh melakukan dengan sikap hati dan semangat yang benar terhadap otoritas yang meminta kita melakukannya. Kita percaya bahwa definisi seperti ini sesuai dengan pemahaman Alkitabiah tentang ketaatan. Nah, dalam renungan ini kami menyampaikan dan menjelaskan apa itu ketaatan yang sebenarnya dengan membongkar definisi dari ketaatan. Kami menggambarkan implikasi dari memiliki pemahaman yang benar atau Alkitabiah tentang ketaatan. Tujuannya adalah untuk membantu kita untuk menilai apakah ia taat atau tidak, dan untuk mengarahkan kita pada ketidaktaatannya dan kebutuhannya akan pengampunan dan keselamatan atau penyelamatan yang hanya terdapat pada Tuhan Yesus Kristus saja, dan untuk mengajak kita semua, khususnya orang Kristen sejati, kepada ketaatan sejati. Karena itu, mari kita harus lihat apa yang harus kita lakukan. Satu-satunya permohonan kami hanyalah satu, yaitu jangan sampai kita keluar dari gambaran yang sesungguhnya mengenai ketaatan. Nah, kita akan lihat bahwa ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda. Ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan, baik dengan melakukan apa yang diperintahkan atau dengan tidak melakukan apa yang dilarang. Ketaatan adalah tindakan aktif. Ini bukan tindakan pasif, melainkan dilakukan terus-menerus. Ada yang mengajarkan bahwa melakukan kehendak Tuhan hanyalah sebuah tindakan melepaskan biarlah Tuhan, atau sebuah gagasan bahwa ketaatan hanyalah Tuhan yang melakukan pekerjaannya di dalam Anda tanpa partisipasi Anda. Itu bukanlah ketaatan yang Alkitabiah. Ya, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita atau orang-orang beriman, baik kemauan maupun pemenuhannya. Namun kita orang percayalah yang mengusahakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Nah, saudaraku terkasih, ketaatan adalah tindakan Anda melakukan, memenuhi apa yang diperintahkan kepada Anda. Satu tindakan dapat berupa pemikiran, ucapan, dan tindakan. Pekerjaan manual misalnya bersih-bersih, berjalan, mengemudi, mengetik, membaca, dan sebagainya. Apapun bentuk aktingnya adalah yang melakukan pekerjaan secara aktif. Jika Anda diperintahkan untuk mengimani kebenaran, maka kamu adalah yang harus beriman. Jika Anda disuruh berbicara, Andalah yang harus berbicara. Jika Anda disuruh bersih-bersih, Andalah yang akan melakukan pekerjaan bersih-bersih. Kemudian yang kedua, ketaatan adalah melakukan hal khusus yang diperintahkan kepada Anda. Mematuhi berarti melaksanakan perintah tertentu yang diberikan, seperti yang kami katakan sebelumnya. Ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan, baik dengan melakukan apa yang diperintahkan atau dengan tidak melakukan apa yang dilarang. Misalnya ketika Tuhan memerintahkan Adam dengan mengatakan, setiap pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, karena pada hari kamu memakannya kamu pasti mati, dalam Kejadian 2:16-17. Menaati perintah ini berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Makan secara cuma-cuma dari semua pohon yang ada di taman. Selain itu juga berarti tidak melakukan apa yang dilarang Allah, yaitu tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi menaati berarti melaksanakan perintah tertentu yang diberikan. Implikasinya jelas. Ini berarti agar Anda dapat mematuhi, pertama-tama Anda perlu mengetahui dan memahami instruksi khusus yang diberikan kepada Anda. Jadi untuk menaati kehendak Tuhan yang diwahyukan, kita perlu mempelajari kehendak Tuhan ini. Kehendak Tuhan yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan diungkapkan pada kitab suci.
Saudara nanti boleh baca dalam Ulangan 10 ayat 4, pasal 29 ayat 29, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, pasal 16 sampai 21, dan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Tuntunan moral dari Tuhan juga ditulis dari hati kita. Akibatnya, jika hati nurani kita berfungsi dengan baik, maka hati nurani kita akan setuju dengan tuntunan moral dalam kitab suci. Karena hati nurani kita akan menuduh atau menghukum kita ketika kita melanggar kehendak Allah, dan memaafkan kita ketika kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Intinya, di sini adalah kita harus mengetahui dan memahami kehendak Tuhan agar dapat menaatinya. Dan kita dapat mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita. Jadi, kita tidak punya alasan untuk tidak menaati kehendak Tuhan. Bahkan, dalam upaya untuk mematuhi instruksi yang benar dari orang tua, pemimpin, majikan kita, pertama-tama kita harus mengetahui dan memahami instruksi mereka agar dapat mematuhinya. Nah, saudaraku terkasih di mana pun berada, seperti yang telah kita lihat dalam perintah yang diberikan Tuhan kepada Adam, ketidaktaatan atau dosa mengarah pada penghakiman dan hukuman, yaitu kematian dalam Kejadian 2:17 dan Roma 6:23. Jadi, kita harus mencari pengetahuan tentang kehendak Tuhan agar kita menaati Tuhan. Kita juga harus menghindari menaati perintah manusia atau makhluk lain yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Nah, berikutnya, ketaatan adalah melakukan yang diperintahkan kepada Anda. Bagaimana Anda diperintahkan melakukannya? Nah, Tuhan dalam kitab suci tidak hanya memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, Dia juga memberitahu kita bagaimana kita harus melakukannya. Berbeda dengan kehendak manusia yang tidak sempurna, kehendak Tuhan itu baik, berkenan dan sempurna dalam Roma 12 ayat 2. Tuhan tidak membuat segala sesuatu menjadi satu kesalahan. Instruksi-instruksinya selalu sempurna. Mereka tidak memerlukan revisi atau pembaruan. Oleh karena itu, dalam menaati Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Misalnya, mengenai pernikahan, Tuhan tidak hanya menyuruh kita menikah, tetapi juga Dia memberi kita pengetahuan bagaimana seharusnya pernikahan itu. Allah dengan jelas memerintahkan laki-laki bahwa pernikahan harus dilakukan antara satu pria dan satu wanita. Allah juga dengan jelas menjelaskan bagaimana seharusnya suami dan istri berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam ketaatan kepada Tuhan, pernikahan harus diupayakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bahkan bagi kita yang masih lajang pun, kita harus menjalani kehidupan lajang yang sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Mengenai pelayanan gereja, Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, Dia juga memberitahu kita bagaimana kita harus memenuhi misi gereja. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketaatan yang sebagian adalah ketidaktaatan. Ilustrasi yang baik mengenai bahaya ketaatan yang tidak lengkap dapat ditemukan dalam kisah Saulus. Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena dia memilih untuk melaksanakan instruksi Tuhan yang jelas dengan cara dan metodenya sendiri. Terlebih lagi Tuhan membunuh Nadab dan Abihu karena mencoba melayani Dia dengan cara mereka sendiri. Teman-teman dan saudara-saudara terkasih, lelah kebenaran ini meresap dalam diri kita bahwa ketaatan yang tidak sempurna adalah ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan pada firman membawa kita pada penghakiman dan hukuman. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, oleh karena itu di lingkungan manapun Anda berada, gereja, rumah, tempat kerja, kita tidak boleh bersikap pragmatis atau menggunakan cara apapun yang tampaknya berhasil.
Namun segala sesuatu harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang tersirat dan tersurat. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, melakukan bagaimana diperintahkan dan caranya kepada setiap kita. Nah, sudah terkasih, kemudian berikutnya, ketaatan adalah melakukan hal yang benar dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Ketaatan adalah melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, sebagaimana diperintahkan kepada kita ketika kita disuruh melakukannya dengan sikap hati dan semangat yang benar terhadap otoritas yang meminta kita melakukannya. Tuhan yang abdi mempunyai waktu. Dia menciptakan ciptanya pada waktunya. Dia menggenapi rencananya pada waktu yang genap. Dia bertindak pada waktunya dan pada saat yang tepat. Dia memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu tepat waktu. Tuhan peduli dengan waktu. Kita harus meniru Dia dan dengan demikian menaati instruksinya tepat pada waktunya. Nah, saudaraku terkasih, perintah Tuhan tidak boleh dipatuhi pada waktu kita sendiri. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan pada waktu Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya. Hal ini sangat penting, khususnya bagaimana di tempat-tempat tertentu di mana banyak orang yang lebih peduli terhadap peristiwa tersebut dan kurang peduli terhadap waktu. Kita harus menaati Tuhan tepat pada waktunya. Jika Tuhan mengatakan hal itu harus dilakukan hari ini, kita harus melakukannya hari ini. Jika Dia mengatakan hal itu harus selalu dilakukan, maka kita harus selalu melakukannya. Jika Dia mengatakan hal itu harus dilakukan setelah hal-hal lain selesai, kita harus menaatinya. Jika Tuhan berkata Anda harus bertobat dan percaya kepada Injil hari ini, Anda harus melakukannya hari ini. Taatilah Tuhan tepat pada waktunya. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan segera mentaati Tuhan, bahkan dalam mentaati instruksi yang benar dari otoritas manusia di rumah kita, gereja, tempat kerja, dan dimanapun. Kita harus melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita, melakukannya ketika kita diminta melakukannya. Tentu saja kita tidak boleh menjadi budak waktu, namun kita tidak boleh lengah terhadap waktu. Kita hendaknya tidak hanya pergi ke pertemuan gereja, kita harus pergi ke sana tepat waktu. Selanjutnya kita harus berangkat kerja tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kita harus melaksanakan proyek tepat waktu, dimulai pada waktu yang tepat dan selesai pada waktu yang tepat. Kecenderungan untuk melakukan pekerjaan Tuhan pada waktu kita sendiri adalah dosa serius yang harus kita akui. Dan saat kita mengakui, kita harus bertobat dan mohon pengampunan dari Tuhan. Nah, saudara terkasih, menaati Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan semuanya tepat pada waktu. Nah, kemudian sudah terkasih, berikutnya adalah ketaatan adalah melakukan yang diperintahkan dengan sikap hati dan roh yang benar terhadap otoritas yang meminta Anda melakukannya. Nah, ketaatan sejati bukanlah reaksi terhadap ancaman, kekerasan, dan manipulasi. Ketaatan sejati adalah ketundukan yang disengaja dan penuh sukacita terhadap instruksi yang diberikan. Hal ini adalah melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda, melakukannya sebagaimana diperintahkan kepada Anda, dan ketika Anda diperintahkan untuk melakukannya tanpa mengeluh atau menggerutu dalam Filipi 2 ayat 12-15. Seseorang yang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya namun melakukannya dengan enggan berarti durhaka. Orang yang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dengan perasaan menggerutu dan mengeluh adalah orang-orang yang tidak taat. Nah, saudaraku terkasih, dalam kata-kata John Murray, ketaatan sejati bukan sekedar tindakan. Ketaatan sejati melibatkan watak, kemauan, tekad, dan keinginan yang tulus. Jadi kita harus taat dengan hati dan pikiran kita sebelum kita taat dengan tangan, kaki, dan bibir.
implikasinya melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda dengan sikap hati dan semangat yang benar berarti seseorang harus melakukan hal yang benar dengan motif yang benar. Melakukan hal yang benar dengan niat yang salah adalah salah dan berbahaya. Ananias dan Safira dibunuh oleh Tuhan karena mencoba memberikan uang kepada orang miskin dengan motif yang salah dan kemudian berbohong tentang hal itu. Kitab suci mengatakan bahwa kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya dan kita ada untuk memuliakan Dia. Bahkan keselamatan kita pada waktunya adalah untuk pujian dan kemuliaan Allah. Sudah terkasih terlebih lagi, Tuhanlah yang memampukan kita untuk menaati firman-Nya. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada otoritas manusia pun harus dilakukan demi kemuliaan Allah. Istri harus tunduk kepada suami demi kemuliaan Tuhan. Para suami harus mengasihi istrinya demi kemuliaan Allah. Anak-anak harus menaati orang tuanya dalam Tuhan demi kemuliaan Allah. Majikan harus memperlakukan pekerjaannya dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Karyawan harus tunduk pada perintah saleh majikannya karena demi kemuliaan Allah. Kita harus bekerja keras dalam berdoa dan memberitakan Injil sebagaimana diperintahkan Allah kepada kita. Melakukannya demi keselamatan jiwa-jiwa dan pada akhirnya demi kemuliaan Allah. Dalam membantu orang-orang miskin dan melayani orang lain sebagaimana diperintahkan Allah kepada kita. Kita harus melakukannya dengan rela dan penuh sukacita karena kasih kepada Kristus dan demi kemuliaan Allah. Melakukan hal yang benar demi mendapatkan reputasi dan kehormatan yang baik bukanlah ketaatan yang sejati. Uraian ketaatan di atas adalah makna yang sebenarnya atau alkitabiah, yaitu melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda dengan sikap hati dan semangat yang benar terhadap otoritas yang meminta Anda melakukan. Seperti inilah ketaatan yang alkitabiah. Jelas, Anda dapat melihat bahwa ini tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Secara pribadi, ini mengungkapkan ketidaktahuan kita dan kebutuhan kita akan juru selamat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Nah, saya terkasih, yang terakhir adalah ketaatan sejati adalah karena pemberdayaan dari Tuhan. Meskipun manusia diciptakan dalam sifat sempurna yang dapat menaati Tuhan, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia kehilangan kemampuannya untuk mentaati Tuhan tanpa pemberdayaan dari Tuhan. Manusia yang terjatuh hidup dalam ketidaktaatan. Orang yang tidak taat dan tidak percaya tidak dapat benar-benar mentaati Allah. Hati orang yang tidak percaya yang belum bertobat membenci Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan Tuhan tanpa iman yang menyelamatkan. Satu-satunya hati yang dapat tunduk pada kehendak Tuhan dan rela dan sukacita adalah hati yang telah bertobat. Jadi, untuk benar-benar mentaati kehendak Tuhan, Anda perlu bertobat dan Anda perlu dijadikan manusia baru. Anda perlu dilahirkan kembali. Anda perlu diselamatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian menerima Tuhan, Roh Kudus yang memampukan Anda untuk mentaati firman-Nya. Saya terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Doa kami semoga renungan ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan, dapat membuat kita lebih taat lagi sungguh-sungguh oleh tuntunan dari Roh Kudus. Puji Tuhan, saya terkasih, salam. Amin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Fatih. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani malam hari Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah lama saya tidak menyapa pendengar, kali ini kembali lagi bersama Cherry ya. Dan malam hari ini ada pun rangkaian program acara yang telah kami hadirkan untuk menemani Jumat malam Anda menuju weekend besok ya. Ada mini drama yang akan kami hadirkan dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 20 lebihnya 10 menit. Lalu setelah itu akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kita ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar ya, bagi Anda yang mau bergabung nanti boleh bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, lagunya lagu-lagu nostalgia Indonesia ya. Jadi nanti boleh bergabung di line telepon kami 7349887 atau WhatsApp kami juga bisa 08115701042. Jangan ragu bergabung nanti pendengar ya, dari pukul 21 sampai 23. Setelah itu kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi sampai jelang pukul 23.50. Setelah itu nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan bersama ya tentang bola dunia ya, tentunya pendengar ya. Jadi selamat mengikuti rangkaian acara kami malam ini dan mengawali kebersamaan kita sebuah mini drama produksi RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Selamat mendengarkan.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Pasca, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama sebuah mini drama produksi RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Dan kali ini pendengar, kita tiba di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini ada informasi pendengar ya, terkait sosialisasi HIV dan AIDS di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak ya. Jadi pendengar, edukasi terkait HIV dan AIDS ini menjadi langkah yang penting supaya generasi Z atau Gen Z ini punya pengetahuan yang benar untuk melindungi diri dan lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini disampaikan pendengar oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, saat ada kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan digelar oleh Ikatan Duta HIV AIDS Kalimantan Barat bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Nah, Sugeng berharap sinergi antara pemerintah, komunitas, dan perguruan tinggi ini bisa terus terjalin, terutama untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Pendengar, sementara itu founder Ikatan Duta HIV AIDS Kalimantan Barat, Abdullah, ini menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran generasi muda atau pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan. Jadi melalui edukasi yang tepat, generasi muda diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk bisa menerapkan perilaku hidup sehat sekaligus menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Nah, pendengar, karena perubahan besar ini selalu dimulai tentunya dari langkah kecil ya, dan pengetahuan dasar yang benar. Itu dia tadi pendengar informasinya. Setelah ini tentunya masih ada lagi informasi lainnya terkait komunitas yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Sebuah lagu dari It Gitaf, Mungkin di Depan Buram, temani malam Anda.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sebuah lagu pendengar dari Raisa, Jatuh Hati, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kembali informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari komunitas HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat, di mana di bawah kepemimpinan Bintang Nugra Pratama, ini menargetkan untuk jadi wadah lahirnya pengusaha muda yang inovatif dan mampu mengembangkan potensi daerah. Nah, Bintang mengatakan pendengar bahwa fokus awal kepengurusannya itu untuk memperkuat fondasi organisasi di berbagai kampus sekaligus menghapus anggapan bahwa HIPMI ini hanya untuk mahasiswa yang punya usaha. Nah, saat ini pendengar kepengurusan HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat ini telah terbentuk di 7 perguruan tinggi, yaitu kedepannya organisasi ini juga akan menghadirkan berbagai program di mana salah satunya yaitu Business Plan Competition yang dilengkapi coaching dan mentoring dari para pengusaha HIPMI agar ide bisnis mahasiswa ini bisa berkembang dan bisa jadi usaha yang nyata. Selain itu pendengar, HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat juga menggandeng berbagai mitra tentunya untuk mendukung digitalisasi UMKM kampus dan mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI sebagai peluang dalam mengembangkan bisnis. Nah, pendengar, melalui kolaborasi, inovasi, dan semangat kewirausahaan, HIPMI Perguruan Tinggi Kalimantan Barat ini berharap semakin banyak generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi bagi kemajuan Kalimantan Barat. Itu dia tadi pendengar informasinya. Anda bisa akses juga selengkapnya di rri.co.id.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak akan pernah

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana

Sebuah lagu pendengar dari Glenn Fredly, Kisah Romantis. Dan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana malam Anda hari ini pendengar? Semoga berjalan dengan lancar ya pendengar ya. Satu harian ini kira-kira apa saja yang sudah Anda lakukan ya? Kalau tadi kita udah bahas komunitas-komunitas begitu ya, kali ini saya mau berbagi aja cerita dari teman saya. Kebetulan tadi sebelum saya siaran, itu saya sempat bertemu dengan teman saya, ngobrol-ngobrol. Dia bercerita kalau kemarin ketika dia perjadian ke Jakarta, nah itu dia sempat lari tuh di GBK ya. Ternyata di situ ada komunitas lari, kemudian banyak sekali komunitas yang melakukan aktivitas-aktivitas di situ. Nah, jadi karena dia suka lari, pendengar ya. Nah, dia juga ikutin nih, coba ikutin lari di belakang komunitas itu dan katanya tempo larinya enak buat diikutin, gak bikin capek. Nah, berarti di sini komunitas itu sebenarnya tidak mesti untuk hal-hal yang serius mulu, pendengar ya. Kadang komunitas juga bisa untuk Anda mengembangkan hobi Anda tentunya ya. Misalnya Anda suka journaling, nah itu juga bisa Anda mencari komunitasnya. Anda suka membaca dan mencari komunitas baca, itu biasanya ada ya di Pontianak juga ada. Saya lupa namanya apa, tapi Anda bisa cari pendengar ya di Instagramnya bagaimana bergabungnya. Biasanya mereka kalau yang komunitas baca itu berkumpul di tempat-tempat kayak di coffee shop gitu ya, sharing-sharing tentang buku dan bacaan yang mereka baca, kira-kira baca apa, kemudian intinya apa yang bisa didapat begitu. Ada juga komunitas itu saya pernah lihat di Instagram story dari teman-teman saya ya, itu ada komunitas yang suka perfume. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat, mereka sharing-sharing soal parfum, wangi-wanginya bagaimana, notes-nya bagaimana. Jadi ya sebenarnya kita yang dewasa ini juga pendengar ya, itu bisa ternyata ikut komunitas. Jatuhnya kayak ekskul ya, kalau kita lihat-lihat kalau sekolah dulu, sepulang sekolah biasanya ada ekskul sesuai hobi masing-masing. Nah, kalau dewasa ini bisa juga ikutan komunitas untuk mengembangkan diri kita dan mencari hal yang bisa membuat kita bahagia. Karena kadang kalau udah kerjaan ya udah cukup capek, gumoh pendengar ya. Makanya itu kita bisa mencari aktivitas dengan ikut komunitas. Atau kalau tidak mau berikut di dalam komunitas, Anda juga bisa mencari kegiatan-kegiatan yang penting membuat Anda bahagia pendengar ya. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah yang Anda mau, sama seperti lagunya Fiera, yang ku mau.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, kali ini tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung di line telepon kami 734987 dan WhatsApp 0811570142. Sebelum ke WhatsApp, kita ke line telepon dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ceri. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Cek Nur, Cek Ceri ya, ceria sepanjang hari.
0: Oke, Cek Nur, malam sehat Cek Nur.
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat, gemuk gerempo.
0: Syukurlah kalau begitu. Malam ini udah makan belum Cek Nur?
1: Alhamdulillah, udah.
0: Ya, udah kenyang, udah nak tidur ke?
1: Itu yang nunggu Ceri lah. Lama tak dengar suara Ceri.
0: Iya, biasalah, kita habis cuti.
1: Oh iya ke, pantesan kangen.
0: Iya, 9 hari gak bertemu suara Ceri.
1: Oh,
0: kan gak
1: itulah.
0: Mendengar
1: sama, tak ada Ceri nih, kemana ya. Ayolah, lagu cewek apa tuh?
0: Boleh, lagu cewek kita ada dari Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Kemudian ada dari Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu. Ada Wulan, Aku Tetap Tersenyum. Siti Nurhaliza, Betapa Aku Cinta Padamu. Nika Ardila, Suara Hatiku. Dan Utopia, Serpihan Hati.
1: Oh, Serpihan Hati.
0: Boleh.
1: Okay. Lanjut, sapa salam, salam buat Ceri dan Mama. Nanti yang mau jemput Ceri kemana aja cutinya?
0: Jalan-jalan
1: ya?
0: Iya, keluar pulau kita.
1: Oh ya, keluar pulau. Alhamdulillah udah pulang.
0: Iya,
1: pulang kampung.
0: Kembali ke Ponti lagi.
1: Kembali Ponti lagi. Iyalah, buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya juga. Ada juga siapa tadi, Wardi sama Mama Yohana, juga Pak Mo beserta Mak Mo Aura di Nopal 9 juga. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Artia, buat Bang Sukotina, Mas Sirpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Bioka, Bang Bioka, Bang Bioka tadi. Lanjut, ada Kak Ani Gangkorma, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga, Awi, Putra Kapal, Bang Batial, ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga, ada juga Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting, Mbah Kakong, lanjut, Kang Tabib juga. Ada di Sambas, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, ada juga Bang Muslimin, Bang T, ada juga Tia, Ella, Nia, ada siapa, buat Ban Usu, Wanaci, buat Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan juga, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut, Pak Pun di Singkawang, ada Bang Deddy, Sungai Duri, ada juga Darul di Mendalo, Mama Eti, lama dah bergabung ni, semoga sehat. Dah udah berapa ya, berapa bulan dah, sampai mau setahun dah ni, Mama Eti dah bergabung. Lanjut, ada Manis Manila juga, Anita di 40 AC, Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Wak Ladung juga di Segedung, juga ada Bang Herman, Mak Yek juga, Anista di UKA juga, ada Rani Maharani, buat lupa Cik Noh ni sama
0: siapa
1: ini
0: tu?
1: Sama siapa yang nama dia, Anita 40 Asyik dan Anita di Landak lah, buat Okta juga, Bang Kiki, ada Bang Kiki ada dua ya. Yang lainnya tu kayak semua-mua, Bang Rosi, dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang lama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua tampak terkecuali sapanya dibuang dibungkus habis.
0: Okay. Makasih Teri. Sama-sama Cek Nur. Dibungkus habis apaannya. Selamat malam, terima kasih Cek Nur. Sekarang kita ke Bang Jafar di WhatsApp. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Teri. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lawan lagu. Lama tak dengar suara Teri. Suara Bang Jafar nama tak dengar ini.
0: Ceri pun lama tak dengar suara Bang Jafar nih. Oke, Bang Jafar malam ini macam mana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ceri sehat ya. Udah ngopi belum?
0: Udah ngopi tadi sore. Oke, Bang Jafar malam ini mau dengar lagu cewek ke lagu cowok?
2: Nike Ardila ada ke?
0: Nike Ardila ada. Suara Hatiku. Boleh. Suara Hatiku ya. Oke, salam-salam.
2: Sama mama papa, semoga sehat selalu. Selamat bertugas, Siri, sehat di pulangnya.
0: Siap.
2: Semoga sampai ke rumah dengan selamat sama mamanya.
0: Oke.
2: Buat Aura Pak Mo, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Amoy, buat Wardi, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selva sama Bang Junainya, Bang Syukur sama Kak Tinanya, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, buat Bang Amin Sanjaya sama Kak Ayangnya, yang lainnya di fotokopi Cek Nur ya. Ceri, buat Ceri, terima kasih, selamat malam, selamat bertugas.
0: Sehat selalu juga Bang Jafar, terima kasih. Oke, kita ke line telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Dari Dewa.
0: Malam Kakanda Yahya, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau sehat. Sudah makan malam belum?
3: Sudah dong.
0: Sudah, berarti sekarang nih udah mau tidur atau malah baru bangun tidur?
3: Belum tidur.
0: Oh, belum tidur, oke kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu siapa Kakanda Yahya?
3: Lagunya Fitri.
0: Boleh. Lagunya Fitri.
3: Iya.
0: Tadi Fitri mana nih? Oh ini, mengapa aku jatuh cinta ya?
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
3: Pertama salamnya buat Adinda, semoga sehat selalu. Rindu kan gak dengar suaranya.
0: 9 hari tak ada Ceri ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terus buat Bang Jafar, sama Kak Nila, Amoy, Kak Nur di Bakau tadi. Terus buat buat siapa lagi ya? Buat Wardi, Aura Pak Mo, Bu Ana, Mak Kam, Mang Hendra, buat siapa lagi ya? Pak Subuh Sri di Sambar. Wanati, Ella, Tia, Mia, terus Deona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, apa dia? Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat Rina di Padang Tiga, semoga sehat selalu. Buat semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap. Terima kasih Kakanda Yahya.
3: Buat Abida yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Iya, siap. Yo. Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, sekarang kita pindah ke WhatsApp. Ada Mak Kam. Selamat malam, Mak Kam.
4: Malam Jenny, ruang rindu, berbagi rindu, memori.

0: Kamla nih. Semoga lambungnya sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, lagu apa Makam?
1: Cewek apa tuh?
0: Cewek kita ada dari Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu. Kemudian Wulan, Aku Tetap Tersenyum. Dan Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu.
1: Nurhaliza aja.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya.
1: Salam ya buat Cherry. Mudah-mudahan sehat, keluarga, bapaknya, mamanya, saudara. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Salam lagi buat tadi Kanda Yahya kita. Makasih sapaannya buat Cik No, Pak Lung Japa. Buat Bang Awi di Kobar, buat Pak Mok dengan auranya. Buat Ayu Gurepa, buat Bang Ali di Sambas, Kosubusri juga di Sambas, buat Bang Cek kita di Sungai Kupa, buat Mama Ririn, Bang Suko dengan Tina di Selpa, Bang Junai, Ima di Selpa, juga diimbun dengan Nurjanahnya, buat Wak Meli Wajenah, buat Bang Dino Lipa Sembilan dengan Kak Murninya. Buat siapa kira Amin Sanjaya dengan Ayang. Lanjut lagi buat Ismail Wak Singgit di Jungkat, Daru di Mendaluk. Buat Wak Ladung kita di Segedung, Kak Nur Halimahnya juga di Segedung. Buat siapa kira dia pandai lupa dah makam.
0: Tinggal fotokopi makam kalau lupa.
1: Fotokopi ya. Buku sampai si Ati Jeno. Buku tiga Jeno, Cik No kita ya. Buat Hendra, lupa, wah lupa. Makasih ya Ceri, selamat malam.
0: Selamat malam juga Mak Kam, sehat selalu. Sudah masuk mendengar 4 lagu requestannya cewek semua nih ya. Ada Utopia, Serpihan Hati, Nika Ardila, Suara Hatiku, Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta, dan Siti Nurhaliza, Betapa Aku Cinta Padamu. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti saya terima lagi teleponnya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RW Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibual-Buali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan silakan bagi Anda yang mau bergabung malam ini, bisa langsung ke telepon kami 734987 dan WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam,
1: halo,
0: Ruang
1: selamat
0: Rindu
1: malam. Di Ruang Rindu, berbagi dengan rindu, memori dalam lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Manis Manila, pendatang baru, pendengar lama.
0: Baru join dari lagi ya, Kak Manis Manila ya?
1: Gak bisa masuk, Mbak Terry.
0: Aman
1: ya, tapi gak bisa masuk.
0: Oke, kalau begitu, Kak Manis Manila ada. Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, baik. Bagaimana juga dengan Cherry?
0: Cherry juga sehat. Kalau gitu mau lagu apa nih?
1: Endang Estrelina, masih Kak?
0: Endang masih?
1: Nah, kita minta lagu itu aja ya.
0: Oh, okay.
1: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu, semoga pulangnya selamat sampai tempat tujuan.
0: Amin.
1: Sampai di rumah. Dan tersalam keduanya untuk Bang Japar, Tienor, Makam, terus Makam siapa lagi tadi ya, Bang Yahya,
0: ya,
1: Bang Awi, Kak Juleha, Pak Herman sama Iyeknya, terus Anista, Junita, Wardi, Koko Ali, Mak Mama Mukmin, Mak Ririn, terus kok udah masuk lupa nih, sama Ibadena di Senggol.
0: Iya.
1: Terus Aura dengan Pak Mo, Bang Ismailnya, Bang Hendranya, Mak Jang Siti, terus Mak Long Ana dengan Andri Ovannya, terus Bang Jack, Bang Bung Padilla, Mbak Lesium, Ani Maharani, Etika di Sekalancing, Elina di Padang Tika. Terus spesialnya lagu ini buat seseorang yang mendengarkan. Buat Cherry, makasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Manis Manila, sehat selalu. Oke, sekarang kita ke WhatsApp ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra, gimana kabarnya? Sehat?
2: Malam juga Cherry, baik sehat.
0: Syukurlah.
2: Jadi gimana kabarnya?
0: Kabar baik Bang Hendra, udah rehat, udah happy lagi dah.
2: Kemana lama tak nampak nih suaranya?
0: Cuti, liburan kita gitu, liburan.
2: Tak kedengaran, bukan nampak, nampak uangnya.
0: Betul, tak kedengaran suaranya 9 hari ya.
2: Lama dah tak kedengaran suaranya tuh.
0: Betul, soalnya
2: balik kampung gak?
0: Enggak, liburan sama keluarga.
2: Oh liburan.
0: Iya, adik kan liburan tuh. Betul.
2: Mantap.
0: Oke, Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa Bang Hendra?
2: Poppy Mercury ada gak?
0: Siapa?
2: Poppy Mercury.
0: Mercury, sabar ya. Belum ada Bang Hendra. Kita di playlist ya lah ya.
2: Yang ada
0: dari Peter Pan, Semua Tentang Kita, Once Mekel, Simponi Yang Indah, Naf, Bunga, The Mercies, Hidupku Sunyi, KLA Project, Tentang Kita, Bragi, Semua Cinta, dan Wulan, Aku Tetap Tersenyum.
2: Yang itulah Peter Pan tadi.
0: Yang mana Peter Pan ya?
2: Peter Pan.
0: Oke, salam-salamnya Sile.
2: Nah, kita salam balik lah buat Kak Manis Manila tadi ya. Buat Bang Yahya, buat Bang Japa tadi ya, sama Kak Nila. Lama tak kenal sama beliau nih. Betapa sama dia Bang Japa. Itu pun makan lah ya. Nah, buat channel tadi dibakau. Buat Kak Aura sama Pak Amo, semoga sehat selalu Pak Amo ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, Bulaiha sama Bang Hamdan Handanya. Terus buat Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Bang Amin Sanjaya, buat Ismail di Jongkat, buat Ayu Grepa, buat Bunda Siti Satina, untuk semua lah ya Cherry ya.
0: Okay.
2: Buat Cherry, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Puji Tuhan buat Cherry.
0: Terima kasih Bang Hendra, selamat
2: malam.
0: Dadah
2: Cherry.
0: Dadah, sehat selalu. Kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Awi.
0: Malam Bang Awi, kabar gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Cherry.
0: Sehat ya. Oke Bang Awi. Kalau begitu, sudah makan malam ini? Udah kenyang?
3: Makan teh soalnya malam belum nih.
0: Oh malam belum, berarti nanti ke makannya nih.
3: Mbak makan pisang rebus lagi.
0: Oke, kalau gitu.
3: Saya habis ini baru mau makan kayaknya lah.
0: Siap. Malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Awi?
3: Kalau Ari Kusmiran ada kan ya?
0: Sebentar kita lihat Adi dulu Kusmiran. Ya. Adi Kusmiran belum ada. Di playlist kita ada Onceng, Simponi yang Indah, Naf, Bunga, The Mercies, Hidupku Sunyi, KLA Project, Semua tentang Kita, KLA Project, baru ada Bragi, Semua Cinta, Bulan, Aku Tetap Tersenyum.
3: Oh, kalau gitu saya pilih nanti ya. Bila hari terang rasanya, Hidupku Sunyi.
0: Hidupku Sunyi ya.
3: Ya,
0: oke, salam-salamnya.
3: Lagu kenangan memang masa-masa dulu. Saya dulu pernah muda ya itu.
0: Semuanya pernah muda. Ada kayak lagu BCL, pernah muda.
3: Lagu-lagu itu hampir tiap hari loh, jadi. Masih, kan, masih ingat lah. Sekian dasawarsa yang lagu.
0: Dasawarsa dah. Oke, silakan salam-salamnya
3: buat Ceri, selamat juga semua sehat selalu ya. Lancar rezekinya Ceri ya. Sehat dua keluarganya. Buat Bang Hendra saja, terima kasih sapaannya. Buat Kak Manis Manila, terima kasih buat sapaannya. Gimana Pinyo ya? Pinyo di mana ya? Pinyo masih di dekat-dekat sana ya.
0: Nggak jauh-jauh benar lah. Lanjut.
3: Kemudian buat Kiai Novakal ya, buat Maya Jongkat, buat Kandahya, ya Wadi, kemudian Pak Mo Aula juga ya, Mama Nurul, Mama Epti, Mama Ririn juga ya, Mama Mokmin, buat Koko Wandi, Semat Malam Koko di Sepakat Dua ya, yang kemudian buat anak Tanda, yang buat Anda Opanya juga ya, buat Manjang Siti, Kimen, di Kuala juga, buat Mbok Kam di Pak Reweng, buat Jalfia juga, Mas Kro juga yang ada di Pak Reweng ya. Kemudian buat Kak Juleha, Bang Hamdan Hanan yang juga, dan buat siapa? Abu Sada dan Kak Aina ya, di 28 Oktober. Di sana juga ada Anima Rani, ada Bang Boy juga ya di Turki ya. Kemudian buat siapa ya? Mbak Tini di Karya Bakti. Mbak Kakung dari Sokatika di sekolah mungkin juga ya.
0: Okay.
3: Buat Ayu Greta, Mbak Ayu juga di Maluku Tengah ya. Buat Diona di Kupang, Bang Badol di Kaltara, beserta rekan-rekan Senai ya. Kemudian Bang Adin Sambas, ada Bang Usu, Bang Naci juga ya, Mbak Usu Busi, Bang Pawadi juga, Bang Alimi, Nia, Tia juga, Ella. Buat ini buat Mbak Anis tadi uka ya, kayaknya dah buat Anis kata Bang Amin Sanjaya dan Kayang ya, yang belum tersapa mohon maaf kan sebatasan memori ya. Buat jadi terima kasih jadi
0: sama-sama Bang Awi, selamat malam. Kita ke Mak Anjang, penelpon terakhir di segmen ini. Malam Anjang, gimana kabarnya, sehat?
4: Malam Ceri. Tuhan dong, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu.
4: Bagaimana enggak kabarnya?
0: Kabar baik, sehat juga Ceri Manjang.
4: Kangen enggak se. Minyang-minyang dengar.
0: Oke, Mak Anjang, malam ini mau dengar lagu siapa, Mak Anjang?
4: Pilihin Ciri aja ya.
0: Oh, Mak Anjang gak mau milih seorang nih?
4: Gak mau, gak tahu.
0: Malam ini lagunya Indonesia, Mak Anjang. Ada Simponi yang Indah dari Once Mekel, ada Bunga dari Naf, Tentang Kita dari KLA Project, Semua Cinta dari Bragi, Terlanjur Sayang dari Memes, kemudian ada Nyanyian Suara Hati, Inka Kristi dan Wulan, Aku Tetap Tersenyum. Nah, mau yang mana?
4: Terlanjur Sayang ya lah.
0: Terlanjur Sayang, boleh. Oke, salam-salamnya silakan Mak Anjang.
4: Cherry. Sehat selalu seka ya bundanya.
0: Amin.
4: Ya, itu untuk Bang Awi tadi ya, Bang Awi. Makasih Bang Awi sapaannya. Untuk Jaka Suara, untuk Indra, dan untuk semua-semua foto di Awi.
0: Oke. Siap, Mak Anjang.
4: Siap semua. Penyiar maupun pendengarnya. Amin ya
0: Rabbal Alamin. Amin. Sehat selalu semuanya.
4: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke, makasih Mak Anjang. Selamat malam. Oke, itu dia tadi pendengar ya. Sudah masuk lagu-lagu requestannya. Saya akan putarkan terlebih dahulu. Nanti saya kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membuat

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Ada Bang Ismail Chandra di WhatsApp, kita sapa dulu, selamat malam.
1: Malam juga, Ceri.
0: Malam Bang Ismail, gimana kabarnya, sehat?
1: Kabar baik,
0: syukurlah kalau begitu.
1: Jadi apa gak kabar nih?
0: Kabar baik juga, sehat walafiat, Ceri.
1: Boleh.
0: Bang Ismail, malam ini mau dengar lagu cewek kah, lagu cowok?
1: Yang cowok.
0: Boleh, lagu yang cowok. Kita masih ada dari Once, Simponi Yang Indah, kemudian ada Naf, Bunga, kemudian KLA Project, Tentang Kita, dan Bragi, Semua Cinta.
1: Once ya, jadi
0: boleh.
1: Salam-salamnya buat Pak Nur Ribakau, Panjapat Kanila, Amoy Disiantan, terus buat Aura sama Pak Mo, buat Makam, Timon Pawa ada Hendra Gunawan, terus Daru Mendalo, buat Pinyo, Sungai Pinyo ada Kak Manis Manila, buat Bang Awi, terus buat Bang Yaya Diwajo, Wardi, buat Mama Ririn, terus buat Babu Sada sama Mak Ye, buat Anista Ryuka, buat Bang Nathan Rai Bang Dopan, terus buat Bang Amir Sanjaya sama Kak Ayangnya, buat Puan Aci, buat Kak Nia, buat Tia, buat Kak Ella, buat Ayu Degepa, semua lah Ceri.
0: Oke, siap Bang Ismail. Lupa di on kan mic-nya habis minum. Oke, makasih ya Bang Ismail.
1: Makasih juga Ceri, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, sehat selalu. Inilah nih, gara-gara udah hilang 9 hari kan, mau ngomong oke, kok enggak ada suara, rupa di on kan. Oke, sebelum kita lanjut ke penelpon berikutnya, saya mau baca WhatsApp dulu. Ada Bang Badol yang menyapa, "Mat malam Ceri, pilihkan lagunya ya. Salam untuk semua teman monitor di Kalimantan Barat, Pontianak. Untuk Ceri, terima kasih banyak dan semoga sehat selalu di Pontianak." Baik, terima kasih Bang Badol, sehat selalu juga ya. Kemudian ada juga Suudi Uteh yang menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam. Buat Kakak Ceri tetap semangat. Salamnya buat Cek Nur, Kak Juleha, Bang Dedi, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Yah, ya Bang Yahya, Aura, Pak Mo, kemudian Amoy, Andi Reva, putarkan lagu dari Tommy J Pisa. Bentar, ada enggak ya nih? Nanti Ceri coba cari dulu. Tommy J Pisa boleh, ada Biarkan Aku Menangis. Kemudian tadi untuk Bang Badol, cari pilihkan dari Kahitna ya, setahun kemarin spesial buat Bang Badol. Kemudian kita lanjut dulu baca pesannya Bang Suudi Uteh ya. Katanya putarkan lagu di Brasil Kota. Nah ini gak ada ya, jadi cari putarkan dari Tommy J Pisa, lagunya judulnya Biarkan Aku Menangis. Kemudian makasih dari Bang Ute yang Agi masih di Pekanbaru. Buat Kak Ceri makasih. Sama-sama Bang Saudi Ute, sehat selalu ya Bang Ute ya di Pekanbaru. Kemudian kita sapa dulu, udah ada Mama Ririn yang bergabung di WhatsApp. Selamat malam Mama Ririn.
2: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya Mama Ririn, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ceri apa gak kabar?
0: Ceri juga sehat Mama Ririn. Oke,
2: dengarkan lagu dari Ebit, ada enggak, Ceri?
0: Ebit, bentar, coba Ceri carikan dulu ya. Ebit, soalnya nih baru bener ada untuk kita renungkan sama isu.
2: Untuk kita renungkan ya lah.
0: Boleh.
2: Okay. Salam sapanya buat Bang Mael tadi, makasih. Buat Ceri, hati-hati balik.
0: Siap.
2: Buat Mak Jang Siti emailnya, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, buat Kak Jul, buat Cek No, buat Mak Kam,

0: buat inilah kalau masuk.
1: Kalau udah masuk lupa tuh kan.
0: Oh itulah kalau udah masuk lupa. Agak sebelum masuk tuh penuh di otak nih Ceri.
1: Betul.
0: Kalau udah masuk tuh aduh hai. Nah, lanjut buat Kakak Dayaya, buat Bang Awi, buat Kak Manis Manilanya, buat Ibu Ana Bang Andrenya, buat Emma sayang-sayang. Buat Bang Syukur Kak Tinanya, buat Bang Hendra, buat buat semua-semuanya lah ya Ceri ya.
1: Oke, siap Mama Diri.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini. Kita ke telpon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Cantik, apa kabar?
1: Malam, kabar baik, Bang Jaka Suara.
2: Gimana? Oh ya, Ceri, cewek lagu tinggal apa lagi, Ceri?
1: Kalau cewek sisa dari Wulan, Aku Tetap Tersenyum, dan Inka Christine.
2: Yang pertama aja
1: ya. Wulan ya, oke. Salam-salam ya, silakan.
2: Salamnya buat Manjang City, ada di Olokubu ya. Juga ada Pak Karim di Jangkang, Mbak Kakung di Reto, Emel di Kulo Dua, Mbak Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi juga ya. Ada Ayu Grepa di Adis, juga Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, juga ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu Aceh ya. Juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usri di Sambas, Wan Aceh di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Pak T juga. Juga ada Nabela di Sambas, Ella di Sambas, Nia di Sambas. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Herman sama Mahyeknya ya. Juga ada siapa lagi ya, semuanya tanpa terkecuali dari sampai jet ya. Juga buat yang tersayang Mak Kang, apa kabar? Okay. Udah masuk ya sayang
1: sudah,
2: saya tadi ya?
1: Sudah.
2: Alhamdulillah, tadi dia ngebel saya masuk ya yang ini, dia bilang oke.
1: Titip salam ya katanya.
2: Masuk nih, ada salam dia tadi.
1: Oke, okay, siap kalau begitu.
2: Malam-malam kita sama dia, nelpon gitu kan. Kabar. Oke, Ceri, selamat malam.
1: Siap, selamat malam Bang Jaka Suara, sehat selalu. Oke, sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar. Nanti saya angkat lagi teleponnya ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu requestan yang udah masuk malam ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kita langsung ke WhatsApp dulu ya, ada Bang Bakri. Selamat malam Bang Bakri.
1: Malam juga, assalamualaikum Mbak Ciri.
0: Waalaikumsalam, gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Syukurlah.
1: Maksud saya,
0: apa Bang?
1: Masih berapa lagu yang belum di request kawan tuh?
0: Oh, masih ada 4 lagu lagi yang belum di request.
1: Lagu-lagu apa-apa yang masih belum di request?
0: Boleh, ada Naf, Bunga, KLA Project, Tentang Kita, Bragi, Semua Cinta, dan Inka Kristi, Nyanyian Suara Hati.
1: Nyanyian Suara Hati ya Mbak?
0: Boleh.
1: Salam-salam yang pertama buat Mbak Ciri di meja siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat Cik Nur di Bakau, buat Wan Haji di Sambas, Pak Subasri juga di Sambas, buat Kaila juga di Sambas, terus buat Bang Yahyanya, buat Mak Nurulnya, terusnya buat Bang Japar kata tadi ya. Terus buat itu pokoknya dari A sampai Z lah.
0: Dari tadi
1: saya nelpon enggak, aku enggak bisa dan soal telepon kita ya.
0: Pas sekalinya dah diangkat, lupa mau ngomong apa.
1: Bukan mau diangkat, soalnya langsung ditimpa kawan, HP saya itu mati pas adanya sekalinya kan di itu ditelepon kawan, HP-nya itu mati. Bukan apa itu ah. Buat Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bakri sudah bergabung. Kita ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Herman.
2: Malam, Horas Ciri.
0: Oh, Horas, Pak Herman. Sehat Pak Herman?
2: Lagunya boleh diminta itu, minta request lagu Bro judulnya Pamit.
0: Sebentar, cari-cari dulu. Kalau Bro kita adanya Aku Begini Engkau Begitu aja nih masih. Soalnya oh, baru di backup. Oke, siap.
2: Engkau Begitu, Aku Begini, Aku Begitu.
0: Kita Begini dan Begitu.
2: Ya, Begini dan Begitu.
0: Salam-salamnya ya, Pak Herman.
2: Yang penting persahabatan terjamin, terjalin gitu kan. Pertama untuk penyiarannya, mudah-mudahan selalu sehat. Udah ngopi jadi?
0: Sudah ngopi tadi sore.
2: Iya, saya pun baru selesai ngopi.
0: Macam mana tidurnya?
2: Nah, saya tidak.
0: Tidak ngaruh ya?
2: Biarpun minum kopi, saya tetap tidur. Jauh tertidur.
0: Begitu.
2: Walaupun mungkin jam 2 seperti itu atau jam 1, tapi satu malam itu pasti ada yang tertidur itu.
0: Iya, betul.
2: Minum kopi pun banyak asing atau kecil ya.
0: Sewajarnya aja.
2: Sewajarnya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Pak Herman.
2: Salam malam Pak Hari, di kober sana. Jilalham dan Nana. Dan makam juga, Ewa Lenda di Antara.
0: Iya.
2: Yona di Kupang. Cik Nur di Bakau. Buat apa? Manis Manila. Kemudian kita bersama ada Cibu Sri, ada Bang Pawadi, ada Alimin, Iman Nabila, Awana Cionusu, semua yang sambal untuk Nia juga. Lalu kita ke Malaysia, ada Rohani, ada Rohani di KL Kuala Lumpur, Jona di Kupang. Kemudian di wilayah Hamdan Hananya. Nah, setelah itu belakang suara juga menonton juga masjid. Dan untuk kawan yang ada di ini, yang ada di timur-timur, itu namanya Ulfa. Dia sering mendengarkan RRI digital. Mudah-mudahan Ulfa dengan ini. Kemudian untuk semua lain tanpa terkecuali, yang tidak tersenggol berarti saya lupa lah ya. Apa namanya? Keterbatasan memori.
0: Iya, siap.
2: Untuk Ciri, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Dan Horas. Ciri.
0: Horas, selamat malam juga Pak Herman. Sehat selalu. Oke, di WhatsApp ada juga yang menyapa, yaitu Wan Aci. Ciri baca dulu ya WhatsAppnya. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Cherry, mau menyapa teman-teman aja. Malam buat Cek Nur, Aura, Mak Encang Siti, Bang Japar, Bang Yahya, Bang Dedi, Bang Indra, Wan Usu, Tia, Ella, Alimin, Imanabella, Jaka Suara. Buat semua yang dengar, Jaklah. Buat Cherry yang baca, makasih, semoga selalu sehat. By Wan Aci di Sambas Galing. Itu dia tadi ada Wan Aci bergabung via WhatsApp. Kita terima telepon terakhir di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu memori. Memori lewat lagu.
0: Malam Kak Aura kah nih?
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Baik,
0: sehat ya. Cherry juga sehat Kak Aura.
3: Bisa lagu Ruang Anak boleh kah?
0: Boleh, kalau ada ya.
3: Itu ya Cassandra.
0: Cassandra.
3: Cinta terbaik.
0: Cinta terbaik ya?
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan Kak Aura.
3: Salam-salamnya tadi ada buat Bang Hendra. Terus buat Juleha sama Pak Om dan Renanya. Buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Bang Awi, Bang Yaya Wajo, Bang Mael. Terus buat tadi ada Kak Manis Manila, Amanya Siti, Pak Nol di Bakau, buat semua-semua lah. Waktu kan juga nak habis. Yang tidak siapa putuk kopi Pak Nol.
0: Siap.
3: Atau kawan-kawan yang lain lah tadi. Apa Pak juga. Buat Mbak Ciri, makasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Hati-hati baliknya.
0: Siap.
3: Selamat malam.
0: Malam juga Kak Aura. Terima kasih sudah bergabung. Mendengar itu dia tadi sudah masuk 3 lagu requestan terakhir ya, menutup Ruang Rindu kita pada malam hari ini. Ada dari Inka Kristi, nyanyian Suara Hati. Brori Peso 5, Aku Begini Engkau Begitu, dan Cassandra Cinta Terbaik. Setelah ini saya putarkan lagu-lagu requestannya, dan setelah itu juga saya masih akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat beristirahat mendengar, semoga tidurnya malam ini nyenyak ya. Dan semoga besok pagi bisa bangun dalam keadaan sehat. Dan demikian Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya pendengar. Dan setelah ini kami akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Ini dia Inka Kristi, nyanyian Suara Hati.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Masih bersama saya Cherry Lubis, pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar ya, kita tahu kalau Pontianak belakangan lagi panas-panasnya. Kemudian kemarin juga sempat mati lampu atau mungkin malam hari ini AC Anda rusak sama seperti kami di sini. Aduh. Jadi pendengar, kadang kalau udah mau tidur tapi suhunya panas, itu kan kita susah ya mau tidur gitu kan. Jadinya gelisah gitu. Nah, supaya waktu tidur kita bisa lebih dimanfaatkan dengan baik, tentunya Anda bisa melakukan beberapa hal ya, supaya tidurnya bisa lebih nyenyak lah pendengar ya, walaupun cuacanya agak panas gitu. Nah, pertama Anda bisa mencoba pendengar untuk mendinginkan tubuh Anda sebelum tidur. Jadi misalnya kalau mau mandi, jangan pakai air dingin ya pendengar ya, tapi pakai air hangat suam-suam kuku atau air dingin. Yang suam-suam kuku tapi jangan yang dingin-dingin banget juga pendengar ya. Jadi yang suhu normal aja ya. Kemudian mencuci wajah dan lengan, kemudian merendam kaki selama beberapa menit, atau bisa juga dengan mengompres area ketiak dan selangkangan dengan kain yang basah. Nah, ini akan membantu untuk mendinginkan suhu badan Anda yang panas tadinya ya. Selain itu pendengar, pastikan juga kamar Anda tetap sejuk. Nah, ini kan yang susah ya, kalau misalnya kalau lagi panas-panasnya, agak pengap-pengapnya gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan spray berbahan katun yang nyaman. Nah, ini cara mengakalinya pendengar ya, supaya sedikit lebih dingin lah kamarnya ya. Kemudian kalau siang pendengar, itu usahakan supaya tutup tirai atau tutup gordennya, jadi panasnya itu tidak masuk ke kamar. Dan kalau memang malam itu terasa panas banget ya pendengar, tidak ada salahnya untuk buka jendelanya ya, sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Jadi kalau memang masih menggunakan lampu pijar pendengar ya, pertimbangkan untuk beralih ke lampu LED. Dimana kalau pakai lampu LED ini kan panasnya lebih rendah. Jadi kalau misalnya kamarnya lebih sejuk, kemudian nyaman, nah ini juga bisa membantu tubuh Anda terlelap lebih cepat dan kualitas tidurnya juga meningkat pendengar ya. Jadi kalau memang malam ini panas gitu ya, tapi kipas angin misalnya udah gak mempan, mungkin boleh coba dikompres dulu, atau mungkin di ya mandi bebek lah ya, kalau kata kita pendengar ya, mandi yang cepet gitu supaya suhu badannya lebih dingin lagi. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, karena kami masih akan temani santai malam Anda. Sebuah lagu pendengar dari Ed Sheeran, Photograph.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

sebuah lagu pendengar dari Tulus dengan judul Diri. Dan lagu ini pendengar mengingatkan kita terkait menerima dan mencintai diri sendiri. Ini adalah langkah awal ya bagi kita untuk bisa menemukan kebahagiaan. Nah pendengar, malam ini kita juga mau bahas soal bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya bukan datang karena keadaan yang baik, tapi juga bisa dibangun kok dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita, kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan tiap hari. Misalnya dengan mengelola stres, walaupun ini paling susah pendengar ya, namanya stres ya stres aja gitu kadang. Tapi ternyata stres juga bisa dikelola. Kemudian kita bisa coba untuk berpikir lebih positif. Lalu seperti yang biasa saya bahas, yaitu meluangkan waktu untuk hobi sampai ke tidur yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah ini juga bisa membantu Anda untuk menjaga suasana hati Anda supaya tetap baik, tetap bisa merasa bahagia pendengar ya, walaupun dalam kehidupan kadang gedebak-gedebuk ya, kanan kiri, aduh gitu. Tak kalah penting pendengar, Anda juga bisa belajar untuk menikmati hal-hal kecil. Dan yang paling penting yaitu berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi kalau misalnya bagaimanapun yang terjadi pendengar ya, kadang kita suka membandingkan diri kita sama orang lain yang mungkin terlihat lebih wah dari kita. Tapi dibalik itu pendengar, apapun yang kita alami, apapun yang dialami, setiap orang punya kesulitannya masing-masing dan tiap orang juga punya hal yang patut disyukuri. Jadi jangan lupa untuk bersyukur pendengar ya, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah jadinya hati juga lebih ringan, kemudian lebih damai, karena yang penting diri saya sendiri. Kalau orang lain mau ngapain terserah, yang penting diri kita sendiri dulu pendengar ya, yang dibikin bahagia. Kalau orang lain nanti-nanti aja gak apa-apa, yang penting diri sendiri. Namun kalau hidup kita pendengar pasti enggak ya mungkin bahagia terus, juga tidak mungkin ya. Ada kalanya juga kadang kita melewati hal-hal yang pelik, kemudian hari-hari yang berat. Kadang kita juga bisa marah, bisa kecewa, bisa kesal, atau bahkan mengalami kehilangan. Dan ini juga sebenarnya bagian dari perjalanan hidup kita yang membuat kita tetap kuat sampai sekarang ya. Dan lagu ini pendengar, kalau tadi kita udah bahas bahagianya di awal dari Tulus soal bagaimana menerima diri, setelah ini lagu dari Kunto Aji, Pilu Membiru, untuk mengingatkan kita bahwa di balik kebahagiaan tetap ada pilu juga yang harus kita obati. Sebuah lagu pendengar dari Kunto Aji, Pilu Membiru, temani malam Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Penggunaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar, sudah pukul 23 lebihnya 53 menit. Saatnya saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, pendengar, sampai jelang tutup siaran ini ya. Dan setelah ini, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Karena nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Sabtu 11 Juli 2026, nanti akan ada Pesta Bola Dunia, tentunya akan disiarkan langsung bersama Pro 3, yaitu Spanyol versus Belgia ya, pada malam hari ini. Jadi bagi Anda, sudah siapkah Anda mendukung jagoan Anda malam hari ini? Sudahkah Anda bisa menerima kekalahan atau kemenangan? Nantinya kita lihat nanti, pendengar ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa siapkan juga kopi dan snack Anda ya. Selamat mengikuti Pesta Bola Dunia. Dan kalau Anda tidak mengikuti Pesta Bola Dunia, tidak apa-apa, pendengar ya, silakan beristirahat. Selamat malam dan sampai jumpa. Saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya, sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi, hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid,
4: termasuk jaksa
3: solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
6: Bang Lalo.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada

0: 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Halo, saya Miti Suryana menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, di mana perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana tema yang akan diusung adalah keutamaan mengerjakan sholat, di mana nanti materi akan disampaikan oleh Dr. Anda Haja Hendon Usman ya. Kami pasti juga akan melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dilanjutkan pendengar ya dengan rangkaian informasi nanti dimulai dari warta berita pagi, kabar dari Kalbar, dan juga di tepat pukul 7-nya akan ada warta berita. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Jangan lewatkan juga 7.30 hingga 8-nya akan kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Lalu pukul 8 hingga 9-nya kami hadirkan obrolan MBG ataupun makan bergizi gratis, disertakan dengan cek fakta dan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 10-nya ya. Jadi untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Satu milik Opik dengan Buka Mata Hati.

0: gabung. Mungkin Anda ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ya di kolom komentarnya, bisa juga di 734987, bisa juga di 0815701042. Dan sudah terhubung via Zoom meeting pagi hari ini bersama dengan dokter Anda, Hajah Hendon Usman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ustazah? Sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan betul ya Ustazah ya, materinya adalah keutamaan mengerjakan salat.
1: Iya.
0: Iya, dan silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya, nanti di penghujung kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Ya, baik Mbak Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita sama-sama mendengarkan acara di RRI ini, seperti biasa bahwa saya melanjutkan tentang pentingnya atau keutamaan daripada sholat. Sebenarnya hal ini tidak perlu lagi kita bahas karena sholat itu adalah suatu kewajiban yang memang harus dikerjakan oleh semua kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini. Tapi karena kita saling mengingatkan, maka tidaklah salahnya saya mengungkapkan hal ini, mengingatkan kembali kepada kita semuanya, khususnya bagi pendengar RRI yang setia mendengarkan tausiah saya di subuh hari ini. Di pekan-pekan yang terdahulu, tentang pentingnya keutamaan sholat ini, sudah kita bahas di hadis yang pertama. Yaitu, saya ulangi lagi bahwa di hadis yang pertama itu dikatakan bahwa dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 perkara, kata Umar. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya, yaitu pertama kita mendirikan sholat, kedua membayar zakat, ketiga pergi haji, keempat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini semuanya adalah termasuk daripada tiang agama. Kelima hal di atas yang sudah saya sebutkan tadi adalah asas iman yang terbesar dan rukun

0: yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah kemah yang disanggah oleh lima tiang tadi. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat dan keempat pojoknya itu adalah tiang-tiang yang pendukung daripada syahadat tadi di penjurunya. Tanpa ada salah satu di empat pojok tadi, tiang tengah kemah tersebut tidak akan dapat berdiri tegak. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, maka suatu pondasi, suatu rumah, ya, tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Nah, berdasarkan pemahaman kita bahwa di hadis tersebut haruslah ada penyangga di tiap-tiap sudutnya. Untuk apa? Untuk menegakkan daripada pondasi-pondasi yang ada di dalam rumah tersebut sehingga tegak kokohlah berdiri rumah tersebut. Nah, ini diibaratkan oleh kita berislam sekarang. Jika kita kokohkan perintah yang Allah berikan kepada kita seperti mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan berpuasa. Nah, kalau itu semua kita tegakkan, maka tegaklah agama kita yang kita anut sekarang, khususnya pribadi kita. Nah, itu adalah pemahaman di hadis yang pertama yang lalu, yang minggu-minggu lalu sudah kita bahas. Nah, kita lanjut di hadis yang kedua, yaitu tentang pentingnya keutamaan daripada sholat. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah, hadis yang kedua ini saya bacakan. Di sini ada teksnya, ya. An Abi Dzar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bisita'i wal waraku ayyataha fatu fahaza bisuk bighusnin fi syajaratin faja'ala zalika waraku bataha putu qala ya Abu Dzar qultu labbaika ya Rasulullah qala innal abdus muslimul liyusalliya salata yuridu biha wajhallahi fataha fatuhun tubu kama yataha fatu haza warakul an hazihi sajarah. Yang artinya, dari Abu Dzar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin dan daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daun-daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar. Abu Dzar menyambut, labbaika ya Rasulullah. Sabda beliau, sesungguhnya seorang Muslim yang menunaikan solatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya. Sebagaimana daun-daun ini gugur dari rantingnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Dapat kita pahami daripada hadis ini, hadis yang kedua ini, bahwa sesungguhnya seorang Muslim yang menunaikan solatnya semata-mata karena Allah, tidak ada karena lain, memang itu perintah yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan, tulus ikhlas karena Allah, tidak ada karena lainnya, maka dosa-dosanya akan berguguran daripadanya sebagaimana daun-daun ini yang gugur dari rantingnya. Nah, begitu perumpamaannya yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika kita sholat karena memang tulus ikhlas karena Allah, maka dosa kita akan berguguran seperti gugurnya daun di ranting, ya, daun yang ada di ranting, maka berguguran. Begitu jugalah bergugurnya dosa-dosa kita ketika kita melaksanakan sholat, apalagi sholat tepat pada waktunya. Para ulama memahami di sini bahwa menghapuskan atau menggugurkan dosa ketika kita sholat, ini adalah dosa-dosa yang kecil. Ada pemahaman daripada ulama seperti itu. Tapi kalau dosa-dosa yang besar, maka itu tidak menggugurkan, kecuali dia dengan bertobat atau benar-benar beristighfar kepada Allah, tidak akan berbuat kesalahan yang besar itu diulangi lagi. Nah, termasuk kesalahan yang besar yaitu adalah mensyirikkan Allah, berbuat syirik atau kafir atau murtad kepada Allah, maka itulah termasuk dosa besar yang tidak akan dihapuskan oleh hanya sekedar sholat saja. Sholat, ya kan, setelah itu kembali lagi berbuat kesalahan, setelah itu dia sholat lagi, berbuat kesalahan lagi, maka itu tidak akan menghapuskan, tidak akan menggugurkan seperti daun-daun yang sudah kering itu. Ya. Sholat adalah menggugurkan daripada dosa-dosa kecil kita. Seperti ketika kita berbuat kesalahan kepada orang lain, ya kan? Atau membenci kepada orang lain, atau menzalimi orang lain, ya kan? Atau mengribah orang lain. Nah, itu adalah termasuk kesalahan-kesalahan yang kecil yang itu akan menghapuskan kesalahan tersebut ketika kita melaksanakan sholat yang Allah perintahkan, karena sholat adalah kita mengerjakannya dengan keikhlasan kita. Nah, bisa seperti itu. Nah, ketika kita berbuat syirik, ya kan, menduakan Allah, atau kita sudah murtad, maka itu tidak akan diampuni Allah selama hidupnya. Kecuali dia benar-benar memang mau bertobat kepada Allah, beristighfar, setiap kali sholat dia beristighfar dan bertobat, tidak akan mengulangi lagi, insya Allah, Allah akan mengampunkan kesalahan yang besar itu. Karena Allah adalah Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya. Nah, selanjutnya, pendengar RRI yang berbahagia, adalah hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ketiga. Dari Abu Usman, ia berkata, Saya dan Salman radhiyallahu anhu berada di bawah sebatang pohon, lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengguncang-guncangnya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, "Hai Abu Usman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya mengapa saya berbuat begini?" Saya bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Jawabnya, "Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di hadapan saya ketika saya bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengguncangnya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, saya bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Sabda beliau, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian sholat lima waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan didikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Dan ini terdapat di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Nasa'i. Nah, apa yang kita pahami daripada hadis ini? Bahwa hadis yang ketiga ini tentang pentingnya keutamaan daripada sholat, yaitu jika sesungguhnya orang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian sholat lima waktu, niscaya dosa-dosanya akan gugur sebagaimana daun-daun yang berguguran. Nah, itu perumpamaan lagi seperti di hadis yang sebelumnya, hadis yang kedua juga sama, bahwa perumpamaan untuk menggugurkan dosa, ya maksudnya perumpamaan dosa kita yang berguguran terhapus seperti perumpamaan gugurnya daun yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis ketiga ini ketika kita berwudu dengan sempurna lalu sholat, maka itu juga termasuk daripada menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian Mbak Mei, pengantar dari saya, lanjutan daripada hadis-hadis yang kemarin, yang sekarang sudah kita pahami hadis yang kedua dan yang ketiga. Untuk di pekan yang selanjutnya kita sambung dengan hadis yang lainnya, yaitu yang berkenaan dengan pentingnya dan keutamaan daripada sholat. Demikian Mbak Mei.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Dan kepada Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan 7349877, bisa juga di 0811570104 ya. Masih bersama dengan Ustazah Henon di pagi hari ini dengan tema kita adalah keutamaan mengerjakan sholat. Dan mungkin bisa direspon ya Ustazah, ini pertanyaan pertama di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Saya hamba Allah di Siantan. Mengenai tema pagi ini Ustazah, sebenarnya apa saja keutamaan apa saja keutamaan utama yang paling membedakan orang yang menjaga sholatnya dengan orang yang sering menunda-nunda sholatnya, Ustazah? Mohon penjelasannya. Silahkan, Ustazah.
0: Ya. Yang membedakan orang yang sholat ya tepat pada waktunya dengan orang yang selalu melalaikan daripada sholatnya, ya pasti ada perbedaan gitu kan, dari segi pahala, dari segi keutamaan gitu kan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang demikian, orang-orang seperti ini gitu kan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya kan, itu memang tidak dikenakan hukum murtad. Akan tetapi dia sudah melakukan suatu perbuatan dosa, kan? Sudah melakukan perbuatan dosa yang meninggalkan sholat yang Allah perintahkan kepadanya, kan? Nah, mestinya kan ada perbedaan. Pertama, dari segi kedisiplinan dalam hidupnya, ya kan? Nah, ketika dia disiplin mengerjakan sholat yang lima waktu itu, maka pahalanya itu banyak sekali. Terutama yang tadi yang saya bacakan, bahwa salah satunya adalah akan menggugurkan daripada kesalahan dosa-dosa yang ada. Nah, kita ini manusia 24 jam tidak lepas daripada kesalahan. Kesalahan apapun yang kita lakukan selama kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu pasti ada kesalahan. Kan? Sekecil-kecilnya kita tidak tahu, ya kan? Pasti kita melakukan. Ataukah dengan hati yang dongkol, dengan hati yang benci kepada misalkan orang di sekitar kita, maka itu termasuk daripada suatu kesalahan. Nah, ketika kita melakukan sholat, maka itu juga yang akan menghapuskan kedongkolan kesalahan kita itu yang kita lakukan pada saat itu, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau misalkan tidak melakukan sholat, maka memang itu digolongkan kepada orang-orang yang fasik. Ya kan? Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang selalu melakukan dosa, ya kan? Nah, kalau sering tidak sholat, maka menumpuklah kefasikan itu, menumpuklah dosa-dosa yang ada pada dirinya. Seperti itu. Maka itulah yang membedakan orang yang rajin dengan orang yang tidak rajin dalam sholatnya, di sisi pahalanya yang berbeda gitu kan. Pastilah banyak pahala orang yang mengerjakan sholat tepat waktunya, dan rugilah mereka yang pada hari itu meninggalkan sholat kan, dan tidak mendapat keutamaan dan pahala di sisi Allah. Demikian, Mbak Mei.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi ya Ustazah ya. Dan selanjutnya ya, Ustazah, ini ada satu penelpon mungkin bisa direspon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, sepertinya terputus ya. Dan Ustazah, sebelum kita merespon beberapa pertanyaan lagi, kita akan rehat dulu sejenak Ustazah ya. Jadi untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi masih di Mutiara Pagi dengan tema kita keutamaan mengerjakan sholat. Masih bertemu dengan Ustazah Hendon Usman juga di pagi hari ini. Ustazah, ini sudah ada penelpon lagi, mungkin bisa dijawab ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei. Pagi juga, Mbak Mei. Mak Anjang Suti dari Olak-Olak Kubu.
0: Iya, silakan langsung saja pertanyaannya, Mak Anjang.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Indon. Indon ya?
0: Betul.
2: Ya, Mak Anjang.
1: Ya. Itu. Tapi sebelumnya nih, Mak Anjang minta maaf dulu ya. Seandainya tidak tepat pertanyaan panjang ini. Sekarang kita memang memang terperang nih. Dunia ini udah singkat, kematian kita udah dekat. Jadi karena sholat itu tiang agama kita, itu agama Islam. Tetapi sekarang ini masjid-masjid dibangun, surau-surau 200 meter dibangun, tapi ada yang tidak mendirikan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Pakai hanya pakai ingat saja, padahal keturunannya dulu datuk nenek itu padahal orang alim. Nah, juga Manjang pun juga termasuk anak-anak muridnya. Jadi bagaimana itu Ustazah? Apakah agama yang benar itu Ustazah? Itu yang Manjang tanyakannya Ustazahnya, lebih dan kurang Manjang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
2: Ya, baik. Atas pertanyaan Manjang Siti dari Olak-Olak Kubu. Masjid didirikan mungkin karena apa, tidak ada jemaahnya, biasanya begitu. Biasa ada jemaahnya tapi sedikit. Atau dekat rumah masjid tapi jarang ke masjid. Kan tidak pernah ke masjid gitu. Nah, ini mungkin utamanya memang bagi laki-laki ya. Kalau yang perempuan sih mungkin lebih banyaknya harus di rumah sholat. Nah, untuk meramaikan masjid pun tidak mesti juga kaum pria, tapi wanita juga boleh kalau memang itu tidak ada halangannya baginya untuk menuju ke masjid, kan? Nah, kalau orang yang tadi, kalau orang yang jarang sholat, ya kan? Maka itu memang dia dihukumkan kepada orang-orang yang fasik, ya kan? Tidak mengerjakan sholat, berdosa. Bahkan yang membedakan kaum kafir dengan kaum muslim itu adalah terletak di pada sholatnya yang membedakan, ya kan? Nah, kalau orang tersebut yang dikatakan Mak Anjang Siti tidak pernah sholat, pernah sholat, ya kan? Tapi dia agak jarang sholat, ya kan? Nah, pertama dia sudah fasik. Kedua, nah itu tadi kata Rasulullah, yang membedakan kaum muslimin dengan yang non-muslim ya, terletak daripada sholatnya. Maka yang membedakan kafir dan muslim itu adalah terletak daripada sholatnya. Apakah orang tersebut mau dikatakan orang yang bukan muslim? Maka disinilah yang membedakan, kan? Maka tunjukkanlah identitas kita bahwa kita ini orang muslim maka rajin-rajinlah sholat, ya kan? Mm-hmm. Apalagi di sekitar wilayah di kampung kita ada masjid, maka kita ramaikanlah, ya, right. Di lima waktu itu, ya kan? Untuk mengerjakan sholat di masjid. Nah, mm-hmm. Kalau tidak mengerjakan sholat, maka itu tadi yang membedakan orang kafir dan orang muslim adalah terletak di pada sholatnya. Dan mm-hmm. orang yang tidak sholat, maka itu adalah fasik baginya. Dan dia tidak akan mendapatkan suatu keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya ketika sholat wajib ini dilaksanakan. Seperti itu, Mbak Mi.
0: Baik, terima kasih Ustazah sudah merespon pertanyaan dari Mbak Anjang Siti dari Ola-Ola Kubu, ya. Dan itu pertanyaan terakhir Ustazah pada pagi hari ini, dan karena keterbatasan waktu kita, silahkan mungkin terakhir ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini. Silahkan Ustazah.
2: Ya, baik Mbak Mei, bahwa keutamaan dan kepentingan sholat ini memang itu suatu keharusan yang harus kita perhatikan. Karena yang namanya sholat ini, kalau sudah mengaku orang Islam, dari kecil pun kita sudah diajarkan. Dewasa sampai kita berumah tangga, sampai kita tua ini, ya kan, tahu tentang keutamaan dan kepentingan sholat. Maka haruslah memang selalu diingatkan bahwa sangat pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Pertama, di akhirat nanti kita akan dibalas oleh Allah pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Suatu perintah sholat yang Allah berikan kepada kita, pada hambanya, ya kan? Nah, itu termasuk daripada kita sebagai orang Islam. Itulah yang menjadikan pondasi kita. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka pondasi Islam kita agak pincang, ya kan? Tidak kuat, seperti kokohnya bangunan. Bangunan itu kokoh ketika ada empat sudut itu yang menguatkan. Nah, kalau salah satunya sholatnya tidak kita kerjakan, maka itu akan merobohkan daripada keimanan kita, keislaman kita yang telah kita bina, yang telah kita anut sejak dari awal kehidupan. Nah, marilah bersama-sama tetap kita sholat. Walaupun bagaimanapun kondisi kita, harus tetap sholat. Karena sholat ini Allah berikan banyak sekali keringanan. Ketika kita tidak bisa dengan berdiri, maka dengan berbaring pun bisa dilakukan. Nah, itulah keutamaan, kepentingan daripada sholat, daripada ibadah-ibadah yang lain. Demikian Mbak Mei yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan kita. Jikalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Hendon Usman yang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini, selain memberikan materi juga menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar kita. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi yang disampaikan oleh Ustazah, boleh bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Ya, dan sekali lagi terima kasih banyak Ustazah atas kesempatan waktunya. Iya, terima kasih banyak. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kalbar menggelar pasar murah.
2: Di Provinsi Kalimantan Barat ini kita laksanakan di halaman Masjid Raya Mujahidin.
1: Panglima Korpasgat sambut kepulangan Satgas Pamtas RI Papua Nugini.
3: Upacara purna tugas ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyambut kembali prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini yang telah menuntaskan penugasan selama 1 tahun. Penyambutan berlangsung di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat di kawasan Lanut Supadio Kuburaya. Berikut laporannya.
1: Upacara penyambutan purna tugas Satgas Korps Pasgat Pamtas RI Papua Nugini BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parakom 468 Pascat tahun 2025 dipusatkan di Markas Utama Batalion Komando 465 Komando Pasukan Gerak Cepat Yonko 465 Kopasgat di kawasan Pangkalan TNI AU Supadio Kabupaten Kuburaya. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan penugasan selama kurang lebih 1 tahun di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Menurut Deni Muiz, upacara purna tugas merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang telah mengemban amanah negara. Dirinya mengaku bangga karena seluruh personel dapat kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas operasi.
2: Upacara purna tugas ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan yang diberikan pimpinan kepada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas sebagai personil Satgas Pamtas RI PNG selama kurang lebih 1 tahun.
1: Panglima Korps Pasgat menilai para prajurit berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan TNI melalui pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan secara profesional. Meski demikian, dirinya mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan operasi sebagai bahan perbaikan agar kesiapan satuan semakin baik dalam menghadapi tantangan penugasan berikutnya. Selain mengapresiasi para prajurit, Deni Muiz juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan doa dan dukungan sehingga para personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tersebut diselingi dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korps Pasgat. Syarusani melaporkan.
0: Bupati Kuburaya Sujiwo resmi diangkat sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara dalam rangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio. Penghargaan ini diberikan atas dukungan dan kontribusinya bagi kemajuan Korpasgat. Berikut laporannya.
1: Serangkaian upacara penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini bawa kendali operasi Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 Pascat tahun 2025 di Markas Utama Yonko 465 Kopasgat Lanut Supadio Kuburaya juga diwarnai dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz mengatakan pengangkatan warga kehormatan merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh yang dinilai telah memberikan perhatian, partisipasi, dan kontribusi nyata bagi pengembangan serta kemajuan Korps Pasgat.
2: Dengan pelaksanaan pengangkatan warga kehormatan Korps Barejingga ini, kami berharap dapat menjadi kebanggaan dan pemupuk semangat rasa kebersamaan, dedikasi, serta motivasi untuk mengembangkan Korps Pasgat menjadi satuan yang lebih adaptif, modern, unggul, dan humanis dalam mengawal dan menegakkan kedaulatan wilayah NKRI.
1: Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan tersebut. Menurutnya, gelar warga kehormatan bukan sekadar simbol, melainkan amanah untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Dirinya juga mengungkapkan bahwa kedekatan emosional dengan Korps Pasgat telah terjalin sejak lama, bahkan jauh sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD maupun Bupati Kuburaya.
3: Supaya semakin mendalam nilai pengabdian terhadap bangsa dan negara. Kemudian ikatan emosional saya dengan Korps Pasgat itu sudah cukup lama, di atas 25 tahun kami berinteraksi emosi, sehingga memang kami ada ikatan emosional. Termasuk batalion ini, batalion Parako, Braja Musti 466 ini, pertama dari mulai kompi ya, saya dari mulai ini kompi, memang sudah saya bina. Waktu itu saya belum bupati, belum wakil bupati, belum ketua DPR, bahkan baru anggota DPRD. Dampingnya waktu itu Kapten Subuki. Mempunyai kedekatan emosional. Kemudian pada saat itu kami juga sering menggunakan personel-personel paskas pada itu. Pada saat itu namanya paskas, pasukan khas yang sekarang menjadi pasgat, yaitu pasukan gerak cepat.
1: Sujiwo berharap penyematan sebagai warga kehormatan Korpas TNI AU menjadi pengingat agar setiap langkah dan kebijakan yang diambil selalu berada dalam koridor yang benar serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Syarzani melaporkan.
0: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus mendorong ekonomi syariah dan digitalisasi pembayaran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini juga diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui peningkatan produk bersertifikat halal, layanan pemotong hewan halal, serta pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Lalu sertifikasi halal ini sudah dimiliki, akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan Barat. Karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat dalam statistik ataupun data ekonomi di Kalimantan Barat.
4: Selain itu, BI mempercepat digitalisasi pembayaran di kawasan perbatasan melalui Kris Cross Border Indonesia. Malaysia yang saat ini menjadi kerjasama terbesar dibandingkan negara mitra lainnya. Pemanfaatan Kris juga terus diperluas termasuk untuk pembayaran premi asuransi melalui jasa raharja. Bank Indonesia menilai inflasi yang terkendali tetap mampu menjaga daya beli masyarakat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Nah, apa yang dilakukan
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, dalam rangka membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat menggelar operasi pasar murah di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak Jumat pagi. Sebanyak 1.000 paket sembako disiapkan dalam kegiatan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
4: Operasi pasar murah ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan Aksi Indonesia Asri yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Di Kalimantan Barat, kegiatan ini dipusatkan di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak dan dirangkaikan dengan penanaman pohon, aksi sosial, pembagian alat tulis bagi anak-anak, serta donor darah. Dalam operasi pasar tersebut, Agus Satrio Lexmono sebagai Kabid Perdagangan Dalam Negeri atau Disperindak ESDM Kalimantan Barat mengatakan, dalam operasi pasar murah ini menyediakan 1.000 paket sembako yang berisi beras premium 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng kemasan 0,9 liter dengan harga Rp90.000 per paket. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, masyarakat juga dapat membeli telur ayam ras seharga Rp15.000 per paket berisi 10 butir telur.
8: Merupakan rangkaian dari kegiatan Gerakan Aksi Indonesia Asri yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Kota Malang. Di Provinsi Kalimantan Barat ini kita laksanakan di halaman Masjid Raya Mujahidin rangkaian kegiatannya mulai tadi penanaman pohon, gitu, aksi sosial membagikan alat tulis bagi anak-anak, kemudian ada operasi pasar kami dan donor darah. Khusus untuk operasi pasar pada hari ini 10 Juli 2026 kami menyediakan 1000 paket yang terdiri dari beras premium 5 kg, kemudian gula pasir 1 kg dan minyak goreng 0,9 liter.
4: Untuk pemerataan manfaat, setiap warga hanya diperbolehkan membeli 1 paket sembako, sedangkan pembelian telur dibatasi maksimal 2 paket per orang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap operasi pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah pokok barang, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Gulista Kisra melaporkan.
0: Masuk fase perempat final Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, TVRI Kalbar berkomitmen terus memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan nobar. Masyarakat yang membludak pada nobar sebelumnya menjadi catatan TVRI dalam menyiapkan fasilitas yang lebih baik. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Sejumlah aspek teknis hingga kenyamanan penonton menjadi perhatian utama TVRI Kalbar agar pelaksanaan kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar, mengingat Piala Dunia sudah masuk fase 8 besar. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan hingga kini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik. Sugeng optimis nobar fase 8 besar akan lebih lancar dari yang sebelumnya. Penonton yang membludak jumlahnya menjadi perhatian panitia. Sejumlah evaluasi dilakukan termasuk penataan area duduk agar kapasitas penonton dapat ditambah dengan memperhatikan kenyamanan penonton.
10: Ini ada strategi dari teman-teman panitia penyelenggaranya ya. Untuk mungkin bangkunya yang dikurangi, jadi kita nontonnya semua lesehan. Jadi kalau semuanya lesehan, mungkin kapasitasnya lebih banyak lagi yang bisa di akhir-akhir pertandingan ini. Lihat dari euforia dari masing-masing pendukung itu, wah luar biasa. Mungkin dari sambil lesehan itu, selebrasinya jadi lebih timbul, lebih sikis.

0: Rio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Maiti di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi, siang, hingga malam hari, kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah berawan untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk perakiraan cuaca, untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 272 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Niti.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terjadi.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Kabar dari Kalbar ya, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di sana di kolom komentarnya untuk berbagi informasi, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042 ya. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa dulu satu-satu ya. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya.
3: Baik, ya saya absen satu-satu dulu. Dari Sintang ada Asri pagi ini, selamat pagi.
5: Pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
3: Sintang pagi ini seperti apa?
5: Sintang pagi ini terpantau sudah sangat cerah ya. Kalau kata orang Sintang menyala ini Mei. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih sepi di pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Azri ya. Selanjutnya saya bergeser ke Entikong ya. Ada Jeki, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi kembali Mei dan teman-teman. Untuk Entikong pagi hari ini hampir seminggu memang cuaca di wilayah perbatasan ini cerah berawan, dan kalau malam itu memang terasa panas seperti itu. Tapi kalau untuk lalu lintas pagi ini di wilayah perbatasan jalan lintas Malindo nomor 102 masih sepi, mungkin karena di akhir pekan seperti itu.
3: Baik, baik, terima kasih Jeki ya. Selanjutnya saya beralih ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mei.
3: Gimana Sambas pagi ini?
7: Oh, saat ini cuaca memang udah sangat cerah sekali pagi-pagi, memang udah terasa cukup panas juga ya. Dan kalau untuk lalu lintas juga terpantau udah mulai ada beberapa aktivitas di sekitaran tempat kita berada di Saing Rambe ini, Mei.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Akri, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Pagi ini di kawasan Sabo Merah Sanggau cuaca juga cerah ya, cukup cerah. Kemudian aktivitas masyarakat untuk menikmati air pekannya, terutama dalam melakukan olahraga ya di kawasan Sabo Merah juga terpantau sudah mulai ada beberapa ya masyarakat yang terpantau pandang mata kami. Kemudian arus lalu lintas aman lancar Mei.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pontianak ya. Kalau Pontianak pagi hari ini sekitar 5 menit yang lalu masih agak ini ya, masih berawan. Ternyata pas tun KDK-nya mulai langsung cerah. Cerah pagi hari ini ya, sudah panas juga. Jadi sudah siaplah kita untuk beraktivitas, entah yang mau berolahraga atau mungkin yang akhir pekannya masih harus bekerja ya. Sudah siaplah ya di pagi hari ini. Baik, kita mulai informasi pertama. Kali ini datangnya dari Kota Pontianak ya. Memasuki fase perempat final Piala Dunia 2026, Di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, TVRI Kalbar berkomitmen terus memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan nobar. Masyarakat yang membludak pada nobar sebelumnya menjadi catatan TVRI dalam menyiapkan fasilitas yang lebih baik. Sejumlah aspek teknis hingga kenyamanan penonton menjadi perhatian utama TVRI Kalbar agar pelaksanaan kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar mengingat Piala Dunia sudah memasuki fase 8 besar. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan hingga kini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik dan Sugeng optimis nobar fase 8 besar akan lebih lancar dari sebelumnya. Sugeng mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang tetap hadir meski sempat diguyur hujan pada pertandingan sebelumnya dan selain itu dirinya juga menilai kehadiran UMKM turut menggerakkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara. Itu dia informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ya ke Sambas. Cetak atlet berprestasi, DPRD Sambas dorong optimalisasi pembinaan sekolah sepak bola. Eca, silakan.
9: Baik, informasi dari DPRD Kabupaten Sambas yang sebelumnya kita kutip melalui Tribun Sambas yang mendorong ya optimalisasi pembinaan usia dini melalui sekolah sepak bola SSB demi melahirkan generasi atlet yang berprestasi. Dan langkah ini dinilai sebagai kunci untuk mendongkrak kemajuan dan masa depan sepak bola di bumi Sambas ya. Mempersiapkan anak-anak usia dini yang nantinya berlaga ya di berbagai pertandingan besar atau mungkin nanti masuk ke Piala Dunia kali ya.
3: Amin.
9: Nah, dari anggota DPRD Kabupaten Sambas Rudi ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada klub-klub lokal yang memang secara konsisten menghidupkan SSB di desa-desa. Dan menurutnya antusias ini juga harus dijaga agar nantinya bakat-bakat muda di daerah memang tidak kehilangan wadah ya untuk berkembang. Dan pihak legislatif juga melihat fenomena ini bukan sekedar tren, melainkan keperluan mendesak ya untuk pembentukan karakter anak sejak dini. Nah, selain mengasah kemampuan mereka secara fisik dan teknik di lapangan, olahraga berkelompok seperti sepak bola ini memang terbukti efektif ya untuk menanamkan nilai disiplin pada anak. Nah, dampak positif ini juga diakui oleh para orang tua di Sambas yang memang sekarang semakin semangat nih untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke SSB ini. Nah, selain menyalurkan hobi secara positif setelah jam sekolah, aktivitas rutin ini juga terbukti ampuh mengurangi ketergantungan anak pada gadget ataupun telepon genggam mereka ya. Nah, melalui berbagai sinergi yang kuat antara konsistensi klub, kemudian dukungan orang tua, dan juga dorongan dari pemerintah daerah, pembinaan sepak bola usia dini di Sambas memang diharapkan juga terus berjalan secara berkelanjutan dengan harapan besar dari lapangan desa inilah nantinya akan lahir nih bintang-bintang baru yang siap mengharumkan nama daerah di kancah nasional atau bahkan internasional nantinya. Mei.
3: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang. Antisipasi peningkatan kasus campak di Sintang Kota, Dinas Kesehatan siapkan langkah imunisasi ulang. Asri, silahkan.
5: Ya, benar sekali Mei. Di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ini ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Dan hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, kemudian Puskesmas Sungai Durian, dan juga Puskesmas Dara Juanti. Dan sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama dengan Puskesmas ini mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Dan pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Dan Rosa juga mengatakan pendataan masih terus berlangsung. Ini termasuk di wilayah Jerora juga. Dan setelah seluruh sasaran terdata, nantinya pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak. Dan ia juga menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak, dan menurutnya langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tengah meningkatnya jumlah kasus. Dan selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat setelah pasokan vaksin diterima dan juga pendataan sasaran selesai. Nantinya petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
3: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau naik sampan. Perjuangan pelajar pedalaman Sanggau untuk sekolah Okrin, silakan.
8: Baik, terima kasih Mei. Pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan ya akibat kondisi geografis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 3 Satap Toba, Edi Supriansah, mengatakan akses menuju sekolah di sejumlah wilayah pedalaman ini masih menjadi hambatan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar. Menurut Edi, tantangan tersebut menunjukkan pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran saja, tapi juga menyangkut kemudahan akses serta ketersediaan sarana pendukung. Nah, kondisi itu masih dirasakan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sepanjang aliran sungai di Kabupaten Sanggau. Nah, selain akses yang terbatas, Edi juga menilai peningkatan kualitas pendidikan ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, pembangunan akses, transportasi, dan fasilitas sekolah ini harus berjalan beriringan agar anak-anak di daerah terpencil ini memperoleh kesempatan belajar yang setara. Nah, persoalan lainnya juga dihadapi SD Negeri 3 Sontas di Kecamatan Entikong. Yulia Suryati ya, guru SD Negeri 3 Sontas, yang mengatakan kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun terakhir ini harus dipindahkan ke karena kondisi bangunan sekolah yang memang mengalami kerusakan dan tidak begitu aman untuk digunakan. Kemudian Yulia juga menilai lingkungan belajar yang aman dan nyaman ini menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, karena itu ia berharap setiap sekolah di wilayah perbatasan memperoleh dukungan infrastruktur yang memadai agar peserta didik dapat berjalan secara optimal. Mei.
3: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Entikong. Prosedur keselamatan pasien di PLBN Entikong demi layanan optimal. Jeki, silakan.
6: Baik, Mei, untuk informasi pertama dari Entikong terkait dengan prosedur keselamatan pasien di pos lintas batas negara PLBN Entikong, ini menjadi prioritas dalam menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Penerapan standar dilakukan melalui pemeriksaan sesuai prosedur, koordinasi petugas, serta pengawasan untuk meminimalisir risiko terhadap pasien. Dan Ketua Tim Kerja Pengawas Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang LKK Entikong, Parit Ayumi, mengatakan keselamatan pasien menjadi prioritas utama di PLBN Entikong. Seluruh petugas wajib menerapkan SOP pelayanan agar pemeriksaan dan tindakan medis berlangsung aman, efektif, dan sesuai ketentuan. Selain itu juga ia menjelaskan bahwa penerapan prosedur keselamatan pasien juga didukung dengan komunikasi yang efektif antar negara kesehatan dan penggunaan alat kesehatan sesuai standar serta pelaporan apabila ditemukan insiden yang berpotensi mengganggu keselamatan pasien. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Dan Pari juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang yang masuk melalui PLBN Entikong juga ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, pengawasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku guna mencegah masuknya potensi ancaman kesehatan dari luar wilayah sekaligus mendukung pelayanan kesehatan yang aman di kawasan perbatasan tersebut. Ia juga berharap untuk seluruh petugas kesehatan, instansi terkait, serta masyarakat dapat terus mendukung penerapan prosedur keselamatan pasien secara konsisten. Dengan komitmen bersama, Pelayanan kesehatan di PLBN Antikung diharapkan semakin profesional, berkualitas, serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi setiap pengguna layanan kesehatan di wilayah perbatasan tersebut. Mei.
3: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Antikong. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Masyarakat menunjukkan produk budaya lokal ini masih memiliki nilai ekonomi yang memang cukup kuat apabila dipasarkan melalui ajang yang tepat. Dan Ali mengungkapkan selama pelaksanaan gawai Nisu Minopo di tahun ini, omset penjualannya mampu mencapai 5 hingga 9 juta rupiah per hari. Menurutnya antusias pembeli dari hasil penjualan 2 hari terakhir membuktikan festival budaya gawai Nisu Minopo tidak hanya menjaga tradisi leluhur saja, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih Okren untuk informasinya, dan informasi dari Sanggau tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Asri, ada Jeki, ada Echa, dan juga pastinya Okren ya, sudah berbagi informasi pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan ya, selamat bertugas, selamat pagi. Yep.
2: Terima kasih, Mei.
1: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Dan pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini tepatnya pukul 7 pagi ya, pendengar, pukul 7 tepat kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi dan berita dari seluruh Indonesia ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan